0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan,
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
6: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, dua kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
7: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
8: Maskapai langsung ihram?
7: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
6: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung, ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
8: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
7: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa tahu, cepat identifikasi kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resumnya.
8: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gedung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 230

0: Anak ini memang tidak bisa dianggap sepele karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
1: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
2: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
1: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa

muncul sejak usia dini tanpa disadari, mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Astapanunggal. Patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh ikut.

Batasi upiannya, dipasangi sungguh. Mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama.

0: Indonesia menunjukkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Upah, equity, kemudian interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform, dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan program Kabar Aceh yang pagi hari ini akan dipandu oleh RRI Sabang. Silakan, rekan Yana.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang Arso. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita Kabar Aceh untuk pagi hari ini, edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Selamat pagi semuanya teman-teman. Ya, ada Bang Hendy, ada Bang Moksin, ada Bang Denny, ada Bang Arso dan juga Kak Nur belum bisa bergabung ya. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan informasi-informasi terkini dari beberapa daerah di Korwil 17, kita akan dengarkan dulu informasi cuaca untuk hari ini bersama BMKG Belang Bintang Aceh Besar. Ada Bang Angga Dirta. Assalamualaikum Bang Angga.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
1: Selamat pagi, sehat ya Bang?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, nah gimana Bang perakiraan cuaca untuk hari ini?
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca sesi edisi hari ini bertepatan dengan 12 Mei 2026 hari Selasa. Secara umum untuk cuaca hari ini, pagi hari kami pantau cukup baik. Secara umum wilayah Aceh dalam kondisi cerah berawan. Terdapat potensi hujan untuk sebagian kecil Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, dan sekitarnya. Kemudian pada siang hari juga kami pantau masih secara umum masih cukup baik. Secara umum masih dalam kondisi cerah berawan. Namun untuk beberapa wilayah terdapat potensi hujan, yaitu wilayah Aceh Besar, kemudian Pidi, Pidi Jaya, Aceh Tengah, Banjar Meriah, dan sekitarnya. Sementara terakhirnya kami pantau dalam kondisi cukup baik, yaitu cerah berawan. Kemudian pada sore hari kami pantau ini hujannya cukup merata di wilayah Aceh dan terjadi cukup panjang juga. Kami pantau ini pada sore hingga malam hari cukup panjang durasinya. Merata di wilayah Aceh, baik itu di pesisir utara, mulai dari Pidi, Pidi Jaya, Lok Semawe, Aceh Utara hingga ke Aceh Tamiang. Begitu juga untuk wilayah tengah, kami pantau juga sama berpotensi hujan pada sore hari, intensitasnya sedang hingga lebat. Merata di wilayah Aceh Tengah, Banjar Meriah, Gelo, serta Aceh Tenggara. Dan juga untuk pesisir barat, mulai dari Aceh Barat Daya, Nagan Raya, hingga Aceh Selatan juga sama. Artinya memang pada sore hari ini potensi hujannya masih cukup tinggi dan cukup merata di wilayah Aceh, begitu Kak. Sementara pada malam hari, potensi hujan cenderung membaik, dan secara umum belum pasti cara berawan. Hari ini angin sendiri masih dominan besar dari Tenggara, kecepatan juga dirasakan masih cukup nyaman, berkisar antara 5-15 km/jam, artinya masih dalam kondisi normal. Karena memang angin ini akan berdampak terhadap peningkatan tinggi gelombang, dapat pula kami melaporkan khususnya ketinggian gelombang laut, khususnya lintasan penyeberangan Banci Sabang. Hari ini kami pantau cukup baik gelombangnya, Banci Sabang dalam kategori gelombang tenang hingga sedang, dan masih cukup aman, cukup baik untuk lintas pelayaran. Sementara lintas barat, baik dari Calang Sinabang, Melabuh Sinabang, ataupun Labuhan Haji Sinabang, kami pantau juga gelombangnya sama. Ketinggiannya dalam kategori tenang hingga sedang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter dan masih cukup baik juga Kak untuk kategori penyeberangan. Sementara terakhir kami perlu laporkan juga hotspot untuk Aceh sendiri kami pantau kurang lebih selama satu minggu kebelakang ini hotspot cenderung berkurang dan hari ini kemarin sendiri 24 jam itu hotspot hanya terdeteksi untuk wilayah Aceh Utara dan Aceh Timur, dan hari ini juga kami pantau potensinya sama untuk wilayah Aceh Utara dan Aceh Timur, karena memang untuk wilayah lainnya kami pantau potensinya masih cukup tinggi, dan kami perkirakan juga hotspot masih akan nihil untuk hari ini, begitu Kak.
1: Baik Bang, untuk himbauan sendiri Bang tuh?
2: Baik, sebenarnya kepada masyarakat yang akan beraktivitas khususnya pada sore hingga malam hari, karena kami pantau memang hari ini pada sore hari potensi hujan masih cukup tinggi untuk wilayah Aceh. Kami himbau untuk lebih waspada dan berhati-hati karena potensi bencana hidrometeorologi masih ada di sekitar kita. Kemudian untuk juga masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir atau rawan longsor, kami himbau untuk tetap update informasi sekitar ataupun kondisi sekitar untuk lebih waspada kembali. Kemudian juga yang berkendara untuk lebih waspada dan berhati-hati karena biasanya hujan berdampak terhadap pengurangan jarak pandang ataupun visibility dan juga menyebabkan beberapa gangguan perjalanan di darat seperti jalan dari licin. Begitu Kak.
1: Baik, terima kasih Bang Angga Dirta. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dan teman-teman semuanya, itulah tadi ya perakiraan cuaca kita untuk hari ini. Sebagian besar di Aceh cerah berawan lah ya. Nah, untuk teman-teman di Korwil, ada Melabu, ada Loksmawe, ada Singkil, ada Takengon, Kak Nur udah bergabung ya. Ada Banda Aceh juga, juga Sabang. Baik, kita awali dari Kak Nur deh gitu ya. Assalamualaikum Kak Nur Hasana.
3: Waalaikumsalam Kak Yana.
1: Iya, sehat ya Kak?
3: Alhamdulillah sehat, sehat Kak.
1: Ya. Kabar di cuaca di Takengon, Takengon gimana Kak?
3: Ya untuk cuaca Takengon pagi ini agak redup nih Kak, berawan ya.
1: Oke, iya. Baik-baik ya. Oke, informasi apakah yang mau disampaikan?
3: Oke, untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh, ya walaupun cuaca di pagi hari ini memang dalam kategori redup, mendung, tapi ada potensi juga agak sedikit cerah walaupun cerah berawan. Hingga siang hari dan beberapa wilayah di wilayah Tengah Aceh itu ada potensi hujan tapi tidak merata. Tapi tadi juga disampaikan kalau pada sore hari itu hujan akan sedikit merata dan ini memang harus diwaspadai setidaknya oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh karena memang potensi bencana hidrometeorologi itu masih melanda berbagai wilayah Tengah Aceh khususnya yang memang kondisinya itu masih cukup rentan. Tapi di malam hari kemungkinan cuacanya sedikit membaik sih, tadi disampaikan juga di info cuaca pagi tadi. Terus untuk informasi lainnya dari wilayah Tengah Aceh, ini juga dampak dari cuaca yang belum begitu baik ya untuk wilayah Tengah Aceh karena longsor juga masih melanda beberapa wilayah. Namun Polsek Celala sigap takani longsor susulan di jalur Takengon Nagan Raya. Dan ini diinformasikan di mana personel Polsek Celala, Polres Aceh Tengah bersama instansi terkait bergerak cepat melakukan penanganan pasca terjadinya longsor susulan di jalan sementara lintas Takengon Nagan Raya, tepatnya di kawasan Scape ya. Kampung Belang Kekumur, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah. Dan longsor susulan tersebut dipicu oleh tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Kecamatan Celala. Kemudian juga ada informasi hoax yang beredar di tengah masa apa nih ya, penanganan gitu ya. Jadi ada hoax yang beredar itu berkaitan dengan surat edaran bantuan banjir mengatasnamakan Bupati Gayu Lues yang di mana surat edaran ini konon palsu dan informasinya berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Gayu Lues nih yang menghimbau masyarakat agar waspada terhadap beredarnya surat edaran palsu yang mengatasnamakan Bupati Gayu Lues terkait bantuan tunai langsung pasca musibah banjir. Dan surat yang tersebar di media sosial itu berisi informasi mengenai bantuan tunai dari pemerintah provinsi dan daerah kepada seluruh masyarakat terdampak maupun tidak terdampak kecuali PNS. Dan dalam surat tersebut juga dicantumkan sejumlah persyaratan penerimaan bantuan yang kemudian setelah dicari tahu informasinya ternyata surat itu palsu. Dan ini bukan kali pertama ya untuk wilayah Tengah Aceh karena beberapa waktu lalu juga ada surat edaran hoax yang beredar itu mengatasnamakan Bupati Aceh Tengah. Oke, dan terus ada informasi dialog juga nanti, tapi bukan di Takengon Menyapa, cuman dalam rangkaian Takengon Menyapa itu di pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama Baitul Mal Aceh Tengah mengangkat topik Baitul Mal fasilitasi pemulangan warga Aceh Tengah dari luar negeri. Mungkin itu sih Kak untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh.
1: Baik-baik, berarti harus memang berhati-hati dengan berita hoax itu ya Kak ya?
3: Iya benar Kak, karena memang kan apa ya, banyak masyarakat mungkin yang terdampak ini kan masih ada yang sudah mendapatkan bantuan, ada yang belum, ada yang merasa memang mungkin butuh sebenarnya dan pingin dapat bantuan itu akhirnya apa ya, mendapatkan informasi yang belum tentu kebenarannya, kemudian mengikuti step-step-stepnya dan akhirnya malah merugikan diri sendiri gitu.
1: Baik, semoga lebih di ini lagi tertibkan
3: lebih
1: lagi
3: bijak gitu ya,
1: iya, lebih bijak untuk
3: mungkin
1: itu,
3: bisa langsung nanya ke rejenya atau kecamatnya atau dinas terkait lainnya.
1: Baik,
3: oke, terima kasih Kak Yana.
1: Oke, sama-sama Kak Nur, terima kasih Kak Nur ya informasinya.
3: Sama-sama.
1: Kita ke Bang Denny deh, Bang Denny di Loksemawe. Assalamualaikum Bang Denny.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sehat
4: setelah bang? Sehat setelah ladies first ke saya langsung ya. Yeah. Oke, okay, tadi.
1: Berarti men first gitu ya. Oke, bagaimana kabar cuaca di
4: Ya di Loksemawe sejak subuh tadi hujan ringan dan sekarang sudah mulai berangsur-angsur mereda. Jadi cuacanya masih mendung nih saat ini. Kemudian juga yang agak mengganggu pikiran saya setelah membaca berita tadi hantavirus ya. Hantavirus ini yang mulai merebak begitu ya. Bahkan di bandara ini, di Bandara Suta, Soekarno-Hatta juga sudah diperketat untuk aktivitas penerbangan. Kalau tadi Nur Hasanah bukan dalam rangka itu ya, karena pakai menggunakan masker itu saya. Oke, baiklah. Jadi dari Loksemawe, informasi yang akan saya sampaikan ke pendengar semuanya di kabar Aceh hari ini adalah tentang mulai dinonaktifkannya masyarakat yang masuk dalam desil 8 sampai dengan 10 sebagai penerima kesehatan gratis. Ini sudah mulai dinonaktifkan, bahkan mereka tidak lagi aktif sebagai JKN di aplikasi JKN BPJS Kesehatan. Bahkan di Loksemawe juga diakui oleh Sekda Kota Loksemawe Abdul Haris yang menyatakan bahwa termasuk warga Loksemawe yang dalam golongan 8 sampai dengan 10 atau desil 8 sampai 10 ini sudah memang tidak lagi aktif sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan. Namun begitu, masyarakat katanya masih bisa berobat dengan melaporkan melalui aplikasi e-Dabu. Jadi ternyata tak hanya di Loksemawe, masyarakat di Aceh Timur juga yang kami monitor itu dalam beberapa hari terakhir telah mengkhawatirkan hal yang sama. Bahkan masyarakat itu sebenarnya meminta penundaan terlebih dahulu karena sedang mengajukan pembaruan data yang memakan waktu. Itu bisa memakan waktu sampai dengan pembaruan datanya itu sampai dengan 3 bulan. Jadi berdasarkan informasi yang kami himpun juga, penduduk dengan status desil 8 sampai 10 di Provinsi Aceh itu berdasarkan seiring dengan penerapan Pergub Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang penyesuaian pembiayaan jaminan kesehatan JKA berbasis data desil. Jadi dalam regulasi ini masyarakat desil 1 sampai dengan 5 ditanggung APBN melalui BPJS Kesehatan, kemudian desil 6 sampai 7 ditanggung pemerintah Aceh melalui program JKA. Adapun kategori 8 sampai 10 tidak lagi ditanggung pemerintah sehingga wajib membayar iuran BPJS secara mandiri. Demikian informasi dari Loksemawe yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini di Kabar Aceh.
1: Baik, terima kasih Bang Denny dari Loksemawe informasinya. Kali ini kita ke Bang Muksin Bintang. Assalamualaikum Bang Muksin.
5: Waalaikumsalam Kak Yana.
1: Iya, sehat Bang?
5: Alhamdulillah sehat di pagi hari ini dan cuaca pun sangat cerah nih.
1: Kak cerah singkil hari ini, nggak hujan ya Bang ya?
5: Tidak
1: hujan, oke Bang. Informasi apa yang bisa dibagikan, silakan Bang.
5: Baik. Satu informasi dari Aceh Singkil terkait jemaah haji Aceh Singkil di Pesejuk siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Sebelum dilepas secara resmi dari daerah keembarkasi BTJ Aceh, ratusan calon jemaah haji dari Kabupaten Aceh Singkil Aceh di Pesejuk. Prosesi Pesejuk calon jemaah tersebut dilaksanakan di Masjid Agung Nurul Makmur, Pulau Sarok Singkil Aceh Singkil, yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati Haji Sapredi Oyon dan Haji Hamzah Sulaiman Senin kemarin. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriyadi mengatakan bahwa proses pesejuk ini merupakan salah satu tradisi spiritual yang berkaitan dengan budaya di Aceh serta sebagai bentuk tanda cinta dan kasih sayang masyarakat dan pemerintah kabupaten terhadap seluruh calon jemaah yang diberangkatkan tahun ini dari Aceh Singkil. Kemudian Sapriyadi Oyon juga menyampaikan meski dalam kondisi efisiensi anggaran, namun pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tahun ini masih mengupayakan penyediaan anggaran untuk biaya keberangkatan calon jemaah haji dari daerah ke embarkasi, serta menyiapkan fasilitas hotel untuk seluruh jemaah sebelum memasuki asrama haji di Banda Aceh. Di samping itu, melihat para calon jemaah haji dari Aceh Singkil, ada yang tercatat jemaah lanjut usia. Oyon berharap kepada seluruh jemaah agar saling membantu di saat menjalankan rukun dan syarat haji selama di Mekah dan di Madinah. Serta kepada pembimbing kelompok dan petugas tenaga kesehatan jemaah, agar tidak lalai memberikan bimbingan dan mengecek kesehatan seluruh calon jemaah. Sementara itu, di tempat yang sama, sebelumnya pelaksana tugas Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil, Faisal, menjelaskan jumlah total calon jemaah yang berangkat haji tahun ini di daerah Aceh Singkil. Sedikitnya ada tercatat 127 jemaah. Sedangkan untuk fasilitas yang diberikan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, mengungkapkan pemerintah menyiapkan 127 buah tangan atau bungong jaroh. Kemudian Pemkab melalui Dinas Syariat Islam juga menyiapkan sarana transportasi daerah ke embarkasi serta tempat penginapan bagi jemaah sebelum masuk asrama. Baik, satu informasi dari Singkil, kita kembalikan bersama Kak Yana di Pro 1 RRI Sabang.
1: Terima kasih Mbak Muksin. Semoga jemaah hajinya pergi dengan selamat dan pulang dengan selamat dengan haji yang mabrur ya Bang ya.
5: Amin.
1: Amin. Baik, kita ke Banda Aceh, ada Bang Arso. Selamat pagi Bang Arso, apa kabar?
0: Pagi Kak Yana. Alhamdulillah baik. Ya, baik. Ya? Sehat.
1: Cerah ya. Sekali itu ya di Banda Aceh sepertinya.
0: Cerah ini. Cerah. Subuh tadi sempat gerimis, tapi hujannya nggak jadi. Saat ini udah cerah kembali.
1: Oke, baik.
0: Cerah berawan ya.
1: Cerah berawan, baik Bang, baik. Informasi apa nih yang bisa disampaikan, silakan.
0: Baik, yang pertama mungkin kami sampaikan pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kita akan menghadirkan dialog dengan topik pengawasan distribusi dan stabilitas harga bahan pokok di Aceh selama Idul Adha. Dan informasi berikutnya masih berhubungan dengan desil ini, seperti info yang dari Loksmawe ya.
4: Sama ya informasi kita ya.
0: Ya mirip. Tapi ini mengenai Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin atau RSUD ZA. Ini tetap membantu warga yang butuh layanan kesehatan setelah berlakunya Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh JKA. Administrasi diurus, pelayanan diberikan walaupun belum selesai pengurusan jaminan kesehatannya, apakah JKA atau BPJS Mandiri, kata juru bicara pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi. Nah, Nurlis menyampaikan, Gubernur Aceh Mujahid Manaf Mualim memang menginstruksikan seluruh rumah sakit pemerintah ini tetap melayani warga yang butuh pertolongan kesehatan. Mengenai aktivitas RSUZA, kata Nurlis lagi, ini setelah melihat sendiri pelayanan RSUZA, selain juga hasil dari berdiskusi dengan pihak manajemen RSUZA, berdasarkan data yang diperoleh Nurlis, ini RSUZA menerima warga yang membutuhkan pertolongan setiap hari, rata-rata antara 1.500 hingga 2.000 pasien. Nah, diantaranya terdapat 100 hingga 150 pasien unit gawat darurat, semuanya dilayani dengan baik tanpa terkendala desil, kata Nurlis. Angka itu di luar pasien yang rawat inap. Sejauh ini juga selama masa transisi Pergub RSUDZA banyak membantu mengurusi administrasi pasien Jaminan Kesehatan Nasional JKN, yaitu dari desil 1 sampai desil 5 yang tidak aktif. Nah, ini juga RSUDZA mengurusnya administrasi, begitu dilaporkan ke Dinas Kesehatan Aceh, langsung berubah jaminan kesehatan pasien masuk ke JKA, kata Nurlis. Baik, mungkin itu dia satu informasi dari Banda Aceh, Kak Yana, dan juga informasi mengenai dialog pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, karena di Banda Aceh dialognya pukul 9, bukan pukul 8. Pukul 8 kita akan menghadirkan opini publik biasanya.
1: Baik, baik Bang. Kami relay nanti Bang ya.
0: Di pukul siap.
1: Sabang Singkil, baik. Terima kasih Bang Arso, informasinya kita ke... Loh, kok kemana? Kemana Bang Edi mau ikut di UKW ya?
0: Iya,
1: Bang Edi. Waduh, udah hilang aja ini.
4: Uji kompetensi baik, ya. Oke.
1: Oke, baik ya. Informasi dari Sabang aja Bang Hendy kayaknya udah udah ini ya, sudah ke UKW gitu. Nah, informasi dari Kota Sabang, pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih atau KDMP ini terus menunjukkan perkembangan dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026 mendatang. Hingga saat ini, 2 gerai koperasi telah rampung dibangun, sementara 16 lainnya masih dalam proses pengerjaan di masing-masing gampung. PLT Kepala Bidang Koperasi Disperindakop UKM Kota Sabang, Sondang Andriani, menyebutkan bahwasanya progres pembangunan gerai koperasi saat ini itu bervariasi antara 50-75%. Nah, seluruh prosesnya itu berada di bawah koordinasi Kodim sebagai pelaksana di lapangan. Nah, ada total 18 gampung, 2 gerai sudah selesai dibangun yang berada di Cot Abu dan juga Bateso, sedangkan sisanya itu masih berjalan. Nah, sesuai dengan informasi yang ada ya, seluruh pembangunan ditargetkan tuntas paling lambat Agustus nanti. Nah, menurut Sondang, setelah pembangunan fisik ini selesai, tahapan selanjutnya itu adalah pengajuan pembiayaan sambil menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat. Setiap koperasi nantinya itu diwajibkan memiliki sejumlah unit usaha seperti kantor koperasi, penyediaan sembako, simpan pinjam, klinik atau apotek desa, juga ada pergudangan cold strong hingga layanan distribusi yang disesuaikan dengan potensi wilayahnya masing-masing. Sementara itu, Ketua KDMP Gampung Cot Abu Kecamatan Sukajaya Sabang, Neri Sunaryo, mengatakan bahwasanya bangunan ini di wilayahnya sebenarnya telah selesai sejak awal 2026 lalu. Nah, namun operasional koperasi belum dapat berjalan karena masih menunggu kepastian aturan dan juga dukungan anggaran dari pusat. Dan Neri juga menilai bahwasanya kepastian aturan sangat penting agar pengurus koperasi dapat bekerja lebih maksimal dan sesuai dengan ketentuan. Selain itu juga proses administrasi dan pembiayaan juga diharapkan segera rampung supaya pelayanan koperasi juga kepada masyarakat bisa segera dimulai. Nah, pemerintah Kota Sabang turut mengimbau seluruh pengurus KDMP tetap menjaga kekompakan selama proses pembentukan koperasi. Pendampingan administrasi dan juga penyusunan laporan juga terus dilakukan agar seluruh koperasi dapat berjalan dengan sesuai mekanisme yang berlaku. Demikian informasi dari Kota Sabang dan Minus Melabuh. Sengaja ditanyakan terakhir ini, rupanya Bang Hendinya menghilang. Oke. Terima kasih ya Kak Nur Hasana, Bang Muksin, Bang Deni dan juga Bang Arso. Insya Allah kita ketemu lagi di Kabar Aceh selanjutnya. Terima kasih semua, salam sehat selalu dari RRI Sabang. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, pendengar, demikian siaran relay kami di Kabar Aceh dengan stasiun Korwil Nusantara 17, RRI Banda Aceh. Ada juga rekan-rekan kami yang lain dari Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, termasuk RRI Loksmawe. Kembali ya, saat ini Anda bersama Pulse 1 RRI Loksmawe dan saya, Denny Mr. D. Nanti di pukul 8, kami akan hadirkan info cuaca update pagi hari ini bersama BMKG Bandara Maliku Saleh Aceh Utara. Dan setelahnya nanti ada bincang pagi pendengar yang bisa Anda simak. Bincang pagi kami pagi hari ini akan mengetengahkan topik fenomena sekolah favorit dan persaingan masuk bagi siswa baru. Nanti ada narasumber Dr. Syarifah Rahma MAG, pemerhati pendidikan, dan juga ada Asnita SPDI MPD, Kepala MIN 3 Kota Loksmawe.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nus Mawi, AKBP Dr. Aksa Desa Isika MSMUH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Nus Mawi dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Nus Mawi. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami ajak anda saat ini untuk mendengarkan informasi cuaca update pagi hari ini dari BMKG Bandara Maliku Saleh Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Dan ada prakirawan cuaca yang bertugas pagi hari ini di Stasiun Meteorologi BMKG Maliku Saleh Aceh Utara, Hesti Fauziah. Hesti.
2: Ya, Bang. Selamat pagi, Bang.
0: Selamat pagi, Hesti. Apa kabarnya, sehat, Hesti?
2: Alhamdulillah, sehat, Bang.
0: Ya, semangat ya, semangat. Baik. Hesti, ya. Silakan disampaikan info cuaca selengkapnya untuk pagi hingga siang atau sore nanti.
2: Baik, terima kasih, Bang. Selamat pagi, Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kami BMKG akan menyampaikan update informasi cuaca yang berlaku dari pagi hari hingga sore hari nanti. Secara keseluruhan, dari pagi hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan berawan. Namun, menjelang sore hari, diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di 6 wilayah pantauan kita, yakni di wilayah Biren, kemudian Aceh Utara, Aceh Timur, dan Kota Langsa. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tersebut juga disertai dengan petir dan angin kencang menjelang hingga sore hari, yakni sekitar pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk wilayah perairan, pada perkiraan hari ini, di wilayah perairan cukup kondusif dan aman untuk nelayan dikarenakan kecepatan angin hanya berkisar di 4 hingga 14 km per jam, baik itu di wilayah pesisir maupun wilayah 20 km lepas pantai. Dan tinggi gelombang hanya berkisar di 0,1 hingga 0,5 meter. Dan untuk suhu kemungkinan akan meningkat di siang hari, menjelang siang hari, yakni berada di kisaran 30 derajat Celcius. Dan kelembapan juga akan sedikit lebih kering menjelang siang hari, yakni di kisaran 72%.
0: Ya, berarti cuaca hari ini cenderung kondusif ya, baik di daratan maupun di perairan, seperti itu Hesti. Terima kasih Hesti atas informasi cuacanya, atau ada yang mau disampaikan kepada masyarakat?
2: Mungkin sedikit himbauan, dikarenakan menjelang sore hari terdapat potensi hujan, meski hanya dengan intensitas ringan, masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dan tetap memantau perubahan cuaca yang terjadi, terutama untuk wilayah-wilayah dataran tinggi dan daerah-daerah yang dekat dengan aliran sungai.
0: Baik, Hesti. Selamat bertugas buat Hesti di BMKG Maliku Saleh Aceh Utara hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Okay, pendengar, saat ini kami ajak Anda untuk mendengarkan dan menyimak juga bincang pagi kami tentang fenomena sekolah favorit dan persaingan masuk siswa baru. Dengan narasumber Dr. Sarifah Rahmah, MAG, pemerhati pendidikan, dan juga Ibu Asnita, SPDI, MPD, Kepala MIN 3 Kota Lhokseumawe. Dialog ataupun bincang pagi ini kami siarkan audio dan visual. Untuk tayangan ataupun tontonan visualnya bisa Anda kunjungi aplikasi RRI Digital, dan juga bisa Anda kunjungi akun YouTube kami, RRI Lhokseumawe Official. Sementara untuk versi siaran audio, tetap Anda monitor di 89,3 MHz coverage area Kota Lhokseumawe, Kabupaten Biren, Aceh Utara, dan Kabupaten Aceh Timur. Dan juga di siaran audio frekuensi 95,3 MHz coverage area Kota Langsa dan juga Kabupaten Aceh Tamiang sekitarnya.

0: coba sapa narasumber yang sudah terhubung di video Zoom kami. Ada yang pertama, saya coba sapa Ibu Asnita SPDI MPD, Kepala Bin 3 Kota Lhokseumawe. Assalamualaikum Ibu Asnita. Halo Ibu Asnita.
1: Halo.
0: Halo, oke. Okay. Bisa mendengarkan suara saya dengan baik ya?
1: Bisa.
0: Bisa, oke. Okay. Bu, videonya mohon kameranya itu agak lebih...
1: Nampak ya?
0: Iya. Oke. Setengah badan begitu ya. Baik, posisinya kemudian... Bagaimana, okay, Ibu? Sudah ready? Agak ke bawah sedikit lagi kameranya, bisa diturunkan? Dan narasumber berikutnya ada Dr. Sharifah Rahma MLG, Pemerhati Pendidikan. Ibu Sharifah.
2: Ya, baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bang Denny.
0: Iya.
2: Maaf, ini videonya nggak keluar pula. Saya bingung. Nggak ngerti.
0: Kenapa dengan ya, videonya?
2: Coba HP. Entah, kemarin ngajarnya bisa, tapi kok ini ya.
0: Oke. Okay.
2: Saya coba dengan HP, Bang Denny.
0: Boleh.
2: Oke. Okay. Sudah kelihatan
0: ya? Ya, itu.

0: dapat info dari gatekeeper saya pagi hari ini, Maimun Akbar, itu bahwa MIN 3 Kota Luxembourg ternyata salah satu sekolah favoritnya ya juga ya, termasuk salah satu favorit ya.
1: Iya. Gimana ya?
0: Gimana ya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Oke, jadi boleh diceritakan gimana sebenarnya ketika MIN 3 termasuk salah satu tujuan dari banyak wali murid yang ingin menyekolahkan anaknya di MIN 3 Kota Luxembourg.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan salam kepada Rasulullah. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Bu Syarifah hari ini ya. Mm-mm. Alhamdulillah Bu, sudah lama.
2: Iya. Silaturahmi di udara ya.
1: Iya. Alhamdulillah. Memang dari sejarahnya MIN Kota Blang ini sudah lama menjadi madrasah yang favorit di Luxembourg, terutama sebelum saya kemari. Alhamdulillah sejak 2020 itu sudah mulai meningkat ya, sudah mulai banyak siswa yang wali siswa yang mensekolahkan anaknya ke madrasah MIN 3.
0: Ibu-ibu sebentar, ini suaranya kenapa double ya?
1: Oke.
3: How are you?
1: Baik.
0: Oke, lanjut. Iya.
1: Alhamdulillah sejak 2020 itu Madrasah MIN 3 Kota Luxembourg itu sudah diperhitungkan oleh masyarakat ya, khususnya masyarakat Kota Blang ya. Jadi saya lihat di sini mungkin pengaruhnya madrasah ini menjadi madrasah favorit itu terutama pada gurunya, tenaga pendidikannya itu salah satu menjadi madrasah yang sangat diincar selama ini. Di samping itu madrasah ini juga gimana saya bilang?
0: Gimana?
1: Saya lihat banyak para wali siswa berlomba-lomba bagaimana anak-anaknya harus ke MIN Kota Blang ya. Nah, dan fenomena itu berlangsung sejak 2022 ya, 2022. Saat madrasah ini sudah mencanangkan madrasah digital. Jadi orang tua sudah mulai melihat madrasah digital itu sangat bermanfaat, terutama anak-anaknya di situ bisa belajar komputer, bisa belajar digital. Intinya lulusan mereka keluar dari kelas digital itu mereka tidak usah les komputer lagi, tapi sudah menguasai IT. Nah, itu salah satu mungkin menjadi incaran selama ini. Walaupun sebelum ada kelas digital itu memang madrasah ini menjadi madrasah unggulan. Mungkin dari proses pembelajarannya juga. Nah, ini ketat di sini, ketat pembelajarannya, bukan berarti di tempat lain enggak ketat, tapi salah satunya itu dan salah satu juga sebagai tempatnya strategis ya. Strategis untuk para wali siswa mengantarkan anaknya. Jadi ada beberapa faktor mungkin yang menjadi madrasah MIN 3 ini menjadi unggul dan berbondong-bondong para wali siswa memasukkan anaknya kemari. Itu malah setelah PPDB itu ada yang mengantri bagaimana bisa masuk, tapi ya
0: berarti menjadi yang menjadi menjadi sebagai salah satu yang terfavorit ataupun menjadi tujuan lah daripada wali murid ya. Tentu ini ada persaingan masuk ya. Pada saat penerimaan siswa itu kan terjadi persaingan masuk. Ini bagaimana ketika penerimaannya itu?
1: Penerimaan siswa baru karena kita masih tingkat dasar ini sesuai juknisnya bahwa siswa yang masuk tidak dibolehkan untuk melakukan tes, ya. Tes akademiknya. Tapi

0: Salah satu pilihannya apabila memang dia menjadi masalah favorit itu bisa bisa kita meminta sertifikat para para calon siswa yang masuk ya.
1: Sertifikat apa itu?
0: Salah satunya yang pertama kita lihat dulu daerah domisilinya. Itu
1: Oh, oke. Daerah domisili.
0: domisilinya apakah dia dekat dengan madrasah kita? Kemudian umur. Di sini kita ukur umurnya juga karena mungkin 7 tahun itu udah pasti lewat dan wajib diterima. Jadi sekarang kan sering menjadi masalah di umur. Kadang-kadang anak-anak itu sudah mampu tapi umurnya masih 5 tahun setengah, 6 tahun. Maka di sini kami tidak memprioritaskan kemampuannya tapi umurnya.
1: Oke.
0: Kan? Karena masih tingkat dasar. Kecuali memang ada pilihan yang seperti yang kedua itu. Daerah domisili, umur, umur sudah pas, kota, kotanya masih masih lowong, itu baru kita bisa terima di bawah 7 tahun. Jadi rata-rata yang masuk madrasah kita umurnya tinggi karena mereka sudah tahu bahwa kalau di madrasah itu kita memprioritaskan umur dan tempat tinggal.
1: Oke, berarti umur dan tempat tinggal ini menjadi prioritas dalam apa namanya setiap penerimaan siswa barunya
0: Baru.
1: di tingkat madrasah ya.
0: Nah, mungkin nanti ada penunjang lagi kalau memang kotanya berlebih itu bisa kita pertimbangkan kalau siswa itu memiliki misalnya prestasi ya itu salah satunya juga. Itu setelah dua ini terpenuhi. Ya, tapi kalau kotanya terbatas berarti kita hanya menerima ini ya.
1: Yang domisili.
0: Makanya kan selama ini kadang-kadang banyak protes anak saya sudah bisa membaca kok nggak lulus kan gitu kan padahal itu tingkat MI itu tidak dipersoalkan yang dipersoalkan adalah umur dan tempat tinggalnya juknisnya begitu
1: Juknisnya
0: umur
1: harus
0: umur
1: domisili,
0: ya
1: umur gitu ya.
0: ya
1: Jadi
0: baik
1: domisilinya
0: itu saja yang
1: ya,
0: saya dulu
1: Ya, berarti domisilinya harus Kutablang gitu ya, Ibu ya.
0: Tidak mesti Kota Blang, tapi jaraknya minimal jaraknya berapa kilometer lah, 1 kilometer atau lebih, jangan terlalu jauh.
1: Oke.
0: Tapi kalau memang daerah yang dekat itu siswanya tidak banyak, kita bisa menerima yang dari luar. Jadi diutamakan yang sekitar itu.
1: Ya. Ya,
0: Gitu.
1: jadi Min 3 Kota Lhokseumawe atau yang dikenal juga dengan sebutan Min Kuta Blang, ya. Baik.
0: Iya.
1: Saya sekarang ke Ibu Dr. Sarifah. Ya,
0: Iya.
1: Ibu. Ibu Dr., ini bagaimana fenomena sekolah favorit? Menurut Ibu bagaimana selaku pemerhati pendidikan nih? Ternyata masih masih ada saja ya, maksudnya masih kencang sekali ini fenomena sekolah favorit.
2: Baik, terima kasih kepada Bang Denny, kepada Bu Asmita yang hari ini kita bersilaturahmi kembali ya Bu ya. Kepala
0: Iya.
2: sekolah yang keren kalau menurut saya ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Syukur Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua, masih memberikan nafas dan ruh sehingga kita bisa berkomunikasi silaturahmi dalam nuansa talk show melalui Zoom di RRI. Kemudian tidak lupa pula salawat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan keimanan kita, ilmu kita, pengetahuan kita dan segala hal yang terkait dengan manusia semua diperjuangkan oleh beliau sampai kita hari ini menjadi manusia yang berintegritas, berilmu pengetahuan. Baik, jadi saya pribadi melihat sekolah favorit ini seperti fenomena yang muncul ya dalam masyarakat. Karena sekolah favorit ini dianggap memiliki mutu pembelajaran yang baik, fasilitas yang lengkap, kemudian prestasi akademik dari pendidik atau guru itu memang luar biasa. Kemudian sebagian orang tua percaya bahwasanya kalau anak mereka dimasukkan dalam sekolah favorit, anak-anak ini akan terjamin ya, terjamin dari segi akademiknya, prestasinya seperti itu. Nah, Ketika berlomba-lomba para orang tua untuk sekolah di sekolah favorit, ini menyebabkan sekolah yang memiliki kelebihan ini dianggap sebagai sekolah yang memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan sekolah yang lain. Tapi ini kan sekedar stigma ya kalau menurut saya.
1: Stigma
2: Kalau
1: ya.
2: ingin mendapatkan sisi akademik siswa yang bagus, itu juga tergantung pada proses yang dilakukan di lembaga pendidikan itu sendiri. Jadi yang pertama adalah kualitas pengajar, ya, kualitas pengajar, guru tentunya, kualifikasi profesionalnya itu dapat atau tidak. Kemudian kompeten tidak di bidangnya. Contoh, kalau guru memang mengajar sesuai dengan bidang keilmuan, maka komponen yang disampaikan kepada peserta didik itu dia masuk, dia ya, dapat seperti itu. Nah, kemudian kembali guru itu mau belajar tidak? Begitu. Nah, kalau guru mau belajar, dia akan berproses, dia akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru untuk meningkatkan sisi akademiknya. Nah, kalau kita berbicara sisi akademik, untuk kualitas sekolah favorit, itu kan tidak hanya bidang itu saja. Tapi bagaimana dengan nilai-nilai spiritual yang dibangun pada peserta didik kita, seperti itu. Ya, tingkat adabnya, akhlaknya, ini juga penting ya kalau menurut saya. Nah, kemudian, kenapa sekolah favorit ini menjadi fenomena dan ketertarikan dari orang tua? Karena mereka melihat fasilitasnya lengkap mungkin ya. Punya laboratorium, kemudian minat baca anak-anak itu bisa tersalurkan, perpustakaannya juga ada seperti itu ya. Kemudian ruang seni ya, kalau kita bicara di luar bidang akademik, ini kan ruang seni juga harus ada ya. Jadi anak-anak bisa berlatih seni di situ. Kemudian ada ruang olahraga. Nah, kemudian ruang kelas itu juga memiliki sisi kenyamanan bagi siswa, bagaimana dia melakukan apa mengeluarkan kemampuan mereka dari segi kognitifnya di dalam kelas misalnya begitu. Nah, jadi suasana pembelajaran itu mendukung ya seperti itu. Kemudian saya melihat fenomena yang muncul adalah sekolah favorit itu atau diunggulkan itu kalau ikut kompetisi anak-anak itu selalu dapat juara pertama, juara kedua, juara ketiga ya misalnya olimpiade atau bidang seni seperti itu. Nah, ini positif kalau menurut saya positif,
1: positif ya.
2: Tapi juga perlu dilihat apakah kelembagaan itu ada memproses sisi anak sehingga dia mendapatkan kelebihan dalam bidang seni yang non akademik tadi, atau dia yang akademik ikut perlombaan apa olimpiade matematika segala macam. Nah, kemudian kenapa orang tertarik? Karena juga melihat kurikulum ya, kurikulumnya bagus, guru paham kurikulumnya, kemudian sering memadukan antara kurikulum lokal misalnya dengan kurikulum-kurikulum yang memang sudah dikeluarkan oleh nasional seperti itu. Jadi dipadupadankan. Nah, sekolah favorit kalau saya melihat ini mampu dilakukan. Jadi mereka tidak terpaku pada kurikulum nasional saja. Jadi dipadukan. Jadi ada kelebihan yang mungkin sekolah lain tidak punya ini. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan. Kemudian lingkungan belajar itu aman tidak? Ini juga menjadi pemikiran para orang tua, dan ini kompetisi yang harus dibangun oleh lembaga pendidikan ya, dari TK, SD, SMP, SMA ya, mungkin sampai perguruan tinggi kalau menurut saya. Nah, jadi ini lingkungan yang baik, anak-anak yang baik. Jadi kata Ibu Asinta tadi benar. Jadi kan mereka merekrut anak-anak yang memiliki prestasi. Tapi kalau kita katakan itu kan tidak hanya sekedar prestasi. Jadi bagaimana pembinaan di lembaga pendidikan favorit itu juga harus dilakukan ya, dengan sarana-sarana yang tersedia. Nah, bisa jadi di sekolah favorit tersebut guru memang menyediakan waktu itu semaksimal mungkin. Jadi tidak mencuri mencuri waktu guru lain dalam proses pembelajaran misalnya kan. Tepat waktu, kemudian banyak diisi dengan motivasi-motivasi, membangun semangat siswa untuk mau belajar. Nah, kemudian bisa jadi ini perkiraan ya. Bisa jadi siswa dan guru itu dekat secara emosional, tidak hanya dekat secara akademik atau kognitif. Jadi secara emosional dekat, guru mampu membangun persahabatan dengan siswa. Dan ini menyebabkan ada omongan-omongan yang muncul di antara siswa atau orang tua. sekolahkan aja anak ke situ karena prestasi anak bagus, kemudian komunikasi dengan guru menarik, anak-anak saya adabnya bagus ya. Kemudian dari sisi akhlak itu sudah teruji, karakternya juga menjadi menarik. Nah, itu menurut saya. Ini yang menjadi pemikiran kita. Nah, ketika kita ingin melihat hasil, itu kan perlu uji dulu pengujiannya, apakah hasilnya dapat atau tidak. Ini yang menurut pemikiran saya sementara. Bang Denny.
1: Oke. Jadi saya kembali ke Ibu Asnita ya. Jadi yang dimaksud sekolah favorit adalah lembaga pendidikan unggulan dengan standar akademik tinggi. Jadi ada manajemen yang berkualitas dan seringkali memiliki capaian prestasi yang banyak. Sekolah-sekolah seperti ini biasanya ditandai dengan adanya peminat yang tinggi, memiliki sarana prasarana yang lengkap. Di Min Kutablang, apa prestasi yang mungkin yang bisa disampaikan oleh Ibu Asnita sejauh ini? Capaian-capaiannya, sarana dan prasarana, prestasi, silakan. Iya, Bu.
0: Baik, dari pembicaraan Ibu Dr. Syarifah tadi sangat benar ya. Dan itu memang sesuai dengan para ahli yang mengatakan. Jadi alhamdulillah memang yang kenapa Min 3 Kota Semen jadi favorit sekarang ini di samping kelas digitalnya. Kemudian salah satunya adalah outputnya ketika keluar anak-anak kami banyak diterima di madrasah unggul, sekolah-sekolah unggul seperti SMP 1 dan MTS 1 ya. Dan salah satu prestasinya, dan alhamdulillah di tahun siswa kami berhasil menjadi juara satu tingkat provinsi, yaitu Olimpiade Stein Madrasah Aceh. Nah, itu salah satunya
1: Olimpiade ya.
0: Kemudian dapat kemarin di acara OMI juga meraih prestasi juara satu matematika Olimpiade ya. OMI itu Olimpiade Madrasah Indonesia, itu berhasil mereka pergi ke provinsi kemarin, juara satu matematika, juara dua sains, dan juara tiga matematika. Dan banyak lagi ya, banyak juara ya. Termasuk Min Kutablang menjadi kemarin mendapat penghargaan dari wali kota sebagai gugus depan terbaik di SDMI Sekota Lhokseumawe. Dan banyak lagi mungkin banyak lagi anak-anak kami yang juga mengikuti di luar yang non akademik seperti azan, itu kemarin dapat juara juga, juara satu dan juara dua kemarin di perlombaan di kecamatan juga, tingkat kota juga, dan ada juga juara tahfiz, juara dua tahfiz, dan juara satu tahfiz tingkat putra dan putri. Dan alhamdulillah kemarin baru saja mendapat juara satu Olimpiade yang diadakan oleh Ganesha Operation, juara satu kelas 5 Olimpiade Literasi dan Numerasi. Dan juara dua tingkat kelas 4 Literasi dan Numerasi. Alhamdulillah beberapa tahun ini banyak prestasi anak Min 3 yang berhasil diraih di tingkat Kabupaten Kota Lhokseumawe dan tingkat provinsi. Kemarin alhamdulillah ada dua. Mungkin itu salah satunya menjadi incaran wali murid juga.
1: Baik, dan ternyata banyak dan juga seperti, prestasinya nih.
0: Seperti Bu Aisyah bilang juga, mungkin guru-gurunya
1: Bu Syarifah. Syarifah.
0: Maaf Bu Syarifah.
2: Apa?
0: Karena jarang bertemu kita waktu ya.
2: Iya,
0: Bu Anissa. Jadi Bu Dokter, Bu Dokter katakan bahwa mungkin guru-guru kami juga emosionalnya agak dekat dengan siswa. Nah, itu salah satunya saya lihat. Nah, itu kelas 1 itu kalau makan bawa kue 2 itu pasti untuk gurunya 1. Jadi begitu dekat emosinya.
1: Interest.
0: Dan mereka ada membuka les-les atau membimbing siswa di rumah-rumah, bahkan kalau tidak sempat di rumah mungkin membuka kelas Saya menyediakan juga pustaka untuk bisa mereka membimbing anak-anak yang kurang, kurang masih kurang dalam membaca.
1: Ya, manajemen
0: Dan
1: pendidikannya sesuai dengan standar madrasah seluruh Indonesia ya?
0: Iya. Kalau kita kurikulum memang kurikulum nasional.
1: Nasional ya?
0: Kurikulum ya sesuai dengan ini ya kurikulum nasional. Itu sekarang madrasah Kementerian Agama sudah ada kurikulum baru, yaitu kurikulum berbasis cinta yang dicetuskan oleh Bapak Menteri kemarin, dan ini sudah mulai berlaku di tahun ini. Itu sesuai dengan arahan di pusat juga semua.
1: Menteri mana?
0: Karena
1: Mendikdasmen ya? Atau
0: Kementerian Agama.
1: Oh, Kementerian Agama ya.
0: Pak Nazarudin. Gitu.
1: Nazarudin Umar.
0: Mungkin itu sekilas. Okay.
1: Ya, hasil dari yang saya literasi sebelumnya atau saya riset riset kecil-kecilan, begitu juga dari, kalau sekarang kan mudah ya karena dengan teknologi ada AI overview yang AI overview ini dia meringkas dari seluruh literasi-literasi yang ada, informasi dari berbagai sumber. Jadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri MIN yang terfavorit dan berprestasi di Kota Lhokseumawe itu ada beberapa. Ya, yang terbaru di tahun 2026 itu ada MIN 1 Kota Lhokseumawe Cunda ya, atau MIN Cunda. Ini kemudian ada MIN 5 Kota Lhokseumawe. Ini MIN daerah mana ini? MIN 5. Kemudian
0: MIN 5 Paluh.
1: Paluh ya. Oke, okay. Ini juga termasuk terfavorit. Lalu kemudian ada MIN 4 Kota Lhokseumawe. Ini daerah mana? MIN 4 Kota Lhokseumawe ya. Kemudian
0: MIN Lhokseumawe dulu MIN Lhokseumawe, MIN Kota.
1: MIN Kota ya. Oke, okay. Dan baru kemudian MIN 3 Kota Lhokseumawe atau MIN Kota Blang. Masing-masing ini dengan prestasi misalnya MIN 1 Kota Lhokseumawe Cunda, madrasah unggulan yang sering meraih prestasi termasuk juara dalam ajang ranking 1 se-Kota Lhokseumawe pada awal 2026. Kemudian prestasi untuk MIN 5 Kota Lhokseumawe itu terkenal. Jadi MIN 5 Kota Lhokseumawe ini terkenal dengan potret unggul dalam berbagai bidang, baik akademik, olahraga, maupun seni di tingkat lokal dan nasional. Ini banyak cikal bakal atlet nih di MIN ini ya, MIN Paluh. Oke, lalu kemudian MIN 4 Kota Lhokseumawe itu madrasah yang berprestasi gemilang, terbukti dengan meraih gelar juara umum dalam ajang Musaf 2024. Dan MIN 3 Kota Lhokseumawe sering meraih juara dalam Olimpiade Literasi dan Numerasi dengan siswa yang aktif meraih medali pada event Olimpiade tahun 2026. Ya, madrasah-madrasah ini merupakan pilihan populer karena keunggulan prestasi akademik dan non-akademik di Lhokseumawe. Ini literasi singkatnya ya, yang saya dapatkan tentang MIN. Kemudian juga ada SD yang terfavorit misalnya. Dari AI Overview itu menyatakan bahwa SD 7 Banda Sakti, SD 3 Muara 1, SD 6 Blang Mangat, SD 7 Muara 2, SD 5 Muara 2. Ini terfavorit sekarang. Kemudian juga untuk SD swasta misalnya yang terfavorit itu salah satunya termasuk SD Sukma Bangsa Lhokseumawe, SD IT Bunaya. Nah, kalau untuk tingkatan SMA itu SMA rekomendasi di Lhokseumawe adalah SMA Negeri 1 Lhokseumawe. Rating di Google 4, bintang 4 ya. Oke. Jadi ini betul ya prestasi-prestasi prestasi tersebut tadi Ibu yang sudah saya bacakan, misalnya untuk MIN 3 Kota Lhokseumawe itu sudah sangat worth it ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi.
0: Kemarin termasuk MIN 3 dapat juara umum dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama.
1: Wah, juara umum Ibu ya? Oke.
0: Okay. Iya, juara umum Kota Lhokseumawe.
1: Oke, okay, meskipun memang seperti kata Dr. Sarifah bahwa mana tadi literasi yang saya cari? Oke. Okay. Meskipun memang tidak ada jaminan ataupun mutlak ya, bahwa sekolah favorit itu satu-satunya jaminan kesuksesan bagi siswa ya. Ibu Sarifah, ini kalau Ibu Sarifah berpendapat seperti ini, misalnya sekolah favorit bukan satu-satunya jaminan kesuksesan siswa, itu mengapa Ibu?
2: Iya baik, jadi saya katakan mengapa, karena saya ada beberapa anak yang saya temukan, itu latar belakang pendidikan mereka bukan dari sekolah favorit. Nah, intinya guru yang ada di lembaga pendidikan itu mampu nggak membangun minat, bakat, ya, mengajar dengan akses potensi yang positif, menjadi seorang guru yang profesional, sehingga anak-anak itu terbantu, terbangun keinginannya untuk lebih maju. Nah, yang saya katakan tadi, kedekatan itu secara emosional, mampu nggak membangun persahabatan dengan siswa? Kalau mampu membangun persahabatan dengan siswa, dan siswa itu terbuka pada guru, mau sekolah favorit, tidak favorit, anak-anak itu akan maju. Nah, kita kalau kita bicara tentang fasilitas, banyak juga anak-anak yang berlatar belakang dari sekolah non-fasilitas, tapi mereka punya keinginan, komitmen untuk membangun diri, berupaya untuk lebih sukses. Kenapa? Karena mereka membangun jiwa kompetisi. Saya harus berkompetisi walaupun saya terbangun dari sekolah non-favorit. Atau saya terbangun dari lingkungan keluarga yang dari segi finansial sangat terbatas. Jadi kualitas pendidik di sini itu sangat penting, dan bagaimana lembaga membackup itu. Nah, saya tidak mengatakan sekolah favorit tidak bagus-bagus. Tapi yang paling penting adalah bagaimana selain akademik, tapi non-akademik itu juga dimantapkan. Sehingga kalau kita katakan terbangunnya sekolah favorit itu kan berdasarkan stigma masyarakat atau orang tua. Pendidikan karakternya bagus nggak? Itu dulu. Nah, bagaimana si anak itu menghormati guru yang lebih tua, kakak-kakak kelas yang lebih tua, itu ada nggak? Nah, ini kan tidak ada alat evaluasi kan? Jadi hanya standarnya kan prestasi seperti itu. Nah, kalau kita melihat standar prestasi, bagus, tidak masalah. Nah, tapi kalau melihat MIN 3, bagus, karena saya juga tahu MIN 3 itu seperti apa. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang lain, kita juga belum paham itu. Nah, ini yang tidak terbangun. Imbasnya, Bang Denny, dari mereka MIN, SD itu sampai nanti mereka masuk perguruan tinggi, itu bisa kita lihat itu. Saya menjumpai ada mahasiswa saya itu dari Subulussalam jauh masuk ke kampung dan tidak punya internet, tapi akademiknya bagus, kemudian komunikasi yang dibangun bagus, dan dia mau belajar. Ketika saya tanya, kenapa kamu terbangun seperti ini, padahal kamu standarnya kan dari sekolah biasa-biasa aja. Saya guru di sana, Bu, itu membangkitkan motivasi kami, katanya. Kita memang tidak memiliki fasilitas yang lengkap, tapi kamu harus maju. Dan ini yang saya katakan, ketika sekolah mampu membackup itu, maka akan muncul anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang mampu dan mumpuni. Nah, kemudian bagaimana proses pembelajarannya itu membangun public speaking yang bagus dengan anak-anak. Ini juga penting. Jadi kalau hanya sisi akademik, public speakingnya kurang menarik, itu juga kurang menarik kalau menurut saya. Jadi public speaking, bagaimana cara bicara anak-anak, ya, kemudian dia memahami konsep yang dia pelajari, ini paling penting. Dan intinya adalah karakteristik anak-anak itu terbangun. Dia menjadi pribadi, keimanannya bagus, kesopanannya ada, akhlaknya itulah, adabnya itu, ya. Adabnya itu terbungkus dalam desain ilmu pendidikan Islam seperti itu. Jadi anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang positif kalau menurut saya. Dan ini
1: semangat
2: yang perlu dibangun di sekolah-sekolah yang favorit. Kalau nggak dibangun di sekolah-sekolah yang dianggap masyarakat favorit, ini juga sulit. Karena sebagian orang tua nih, maaf Bang Denny ya, orang tua mengatakan begini, saya mau sekolahkan anak saya di sekolah A. Kenapa, Bu? Anak-anak di sana itu ikut olimpiade, menang ini, menang itu, kan. Itu kan sisi akademik. Tapi dari segi kualitas imtaknya, itu kan belum dapat kalau menurut saya. Ini perlu juga menjadi wacana pemikiran ke depan. Jadi hanya bukan hanya sekedar ya, Pak, euforia gitu ya, Bang Denny ya. Walaupun saya tidak menafikan kemampuan sekolah-sekolah yang favorit itu sudah melakukan kalau menurut saya. Ketika saya melihat ada MIN 3, MIN 1, kemudian MIN 4 yang dekat MAN, itu bagus, itu bagus. Anak-anak juga sopan. Berarti saya menilai ini sudah terbangun sisi karakter anak-anak yang dilakukan oleh semua guru seperti itu. Nah, jadi membangun persahabatan sehingga anak-anak ini mampu membagi persoalannya, dan ini bisa dimasuki oleh guru bagaimana memproses pola-pola pendidikan pembelajaran pada anak supaya dia mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena Bang Denny, tugas guru itu kan mendidik. Tugas guru itu mengajar. Tugas si guru itu memproses. Maka ada namanya kompetensi spiritual. Nah, kompetensi spiritual ini membangun sisi-sisi spiritual siswa. Selain guru sebagai kompetensi leadership, kepemimpinan dalam kelas. di luar kelasnya bagaimana? Menanamkan nilai-nilai positif keagamaan sehingga terbentuk keimanan yang baik bagaimana? Jadi ada namanya kompetensi spiritual. Jadi bapak guru, bapak ibu guru itu adalah bapak rohani bagi anak, ibu rohani bagi anak. Jadi intinya apa? Supaya tidak memunculkan kesombongan pada anak ketika dia berprestasi. Ya, kalau dia berprestasi berarti dia nggak sombong. Berarti prestasi karena dia dapat anugerah, dia sudah berusaha ya. Jadi kesombongan ini tidak akan muncul menurut saya. Tapi juga tidak boleh euforia kalau sekolah favorit itu, perlu meningkatkan lagi prestasi-prestasi yang lain kan. Nah, penanaman nilai-nilai itu kepada sisi anak-anak, karena kita ingin melihat anak-anak ini tumbuh menjadi anak-anak yang agamais, ya, anak yang memiliki karakter yang baik seperti itu. Ini itu ingin kita capai.
1: Bu Asnita, ini ketika menjadi sekolah favorit, ya kan? Ketika menjadi sekolah favorit itu, ya pasti persaingan masuk siswa barunya nanti itu akan, ibu apa tidak pusing nanti memilihnya begitu?
0: Setiap PPDB
1: memilih pasti siswanya ya, nanti bagaimana nih yang menentukan ini yang lulus? Pusing ya, pusing ya pasti ya.
0: Terus, jadi memang berapa tahun saya, alhamdulillah sudah berarti saya ke Minkuta Blang ini dari tahun 2024, berarti 25 ini 26 ini, berarti ini masa tahun ketiga ya saya di sini ya. Dan alhamdulillah sejak saya kemari, saya itu untuk meminimaliskan itu, saya buatlah pendaftaran murid baru itu dengan online. Ini online. Karena kita madrasah digital, alhamdulillah kita berhasil membuat pendaftaran siswa baru tingkat MI, SDMI, MI dengan online. Jadi dengan online ini mungkin agak membatasi ya, agak membatasi pendaftarannya karena banyak saya kadang-kadang yang ingin mendaftar itu kadang nggak bisa kan. Jadi tapi alhamdulillah juga karena masyarakat kita sudah melek, udah melek IT itu, bisa setiap saya membuka pendaftaran baru itu satu hari 24 jam, 24 jam dari jam 8 itu sampai jam 12 malam. Jadi alhamdulillah juga itu kita dapat siswa sampai 200 lebih. Sedangkan kita membutuhkannya cuma 3 kelas, itu satu kelas itu 28 siswanya. Jadi cuma 84 lah siswa kita dapat, yang kita ambil dari 200. Memang seperti itu agak ya, pusing juga.
1: Iya, agak pusing ya. Bu,
0: karena rata-rata umurnya umurnya rata-rata cukup, dan di umur sampai 6 tahun 9 bulan, 6 tahun 8 bulan itu terpaksa kita tolak karena itulah karena kuota kita terbatas. Jadi dengan
1: terbatas ya,
0: pendaftaran
1: Bu,
0: online ini salah satu satu menjadi apa namanya kiat ini kita untuk apa namanya pendaftarannya bisa tidak membludak dengan online ini. Tapi alhamdulillah karena kita melek IT-nya sudah tinggi kan, IT-nya sudah bagus, tapi bisa terjaring juga dalam 24 jam itu sebanyak 200. Malah di tahun 2000 pertama saya kemari itu sempat 300 siswa yang mendaftar via online.
1: Ini saya agak menggelitik sedikit pertanyaan Ibu ya. Enggak apa-apa Ibu ya, maaf ya. Pernah enggak Bu Asnita misalnya digoda oleh sesuatu misalnya digoda dengan iming-iming gitu ya. Karena ini kan ketika menentukan pilihan gitu, Indonesia memilih misalnya. Jadi ketika memilih itu kan pasti ada digoda-goda nih, anak saya harus lulus ini. Ada pernah enggak Bu dapat iming-iming
0: itu? Itu pasti.
1: Pasti Bu ya.
0: Iya, di anak saya harus lulus itu pasti pasti masuk WA atau SMS ya, itu biasa.
1: Digoda-godaan lah berarti ya.
0: Anak saya sudah bisa membaca, tapi saya tetap fokus kepada juknisnya.
1: Pernah diiming-imingi sesuatu misalnya Bu?
0: Diiming-imingi sesuatu? Enggak.
1: Enggak.
0: Belum.
1: Belum ya.
0: Paling
1: Oke.
0: minta bantu, tolong anak saya kalau tidak diminta tiga nggak mau sekolah. Nah, itu yang buat saya susah.
1: Oh, itu yang
0: Kalau
1: buat kemudian perang
0: dari yang
1: batin ya,
0: bilang nih,
1: perang
0: anak
1: batin
0: saya,
1: di situ ya.
0: kalau anak saya nggak diminta kutablang, min tiga nggak mau sekolah tempat lain. Nah, itu yang buat kita prihatin. Tapi dengan kita beri masukan, kita beri bahwa madrasah favorit itu banyak, masih ada min satu, masih ada min empat, dan masih ada SD-SD. Begitulah caranya.
1: Berarti ibu menolak iming-iming ya?
0: Kadang kita,
1: Ibu menolak
0: iya.
1: ketika digoda dengan iming-iming sesuatu gitu untuk meluluskan
0: Oh,
1: anaknya.
0: tidak, tidak
1: Nah, gitu
0: pernah.
1: ya.
0: Tidak.
1: Oke, ya ke Ibu Dr. Sarifah, bagaimana nih melihat fenomena ini? Sekolah favorit dan ini pasti ada persaingan masuk siswa baru.
2: Iya, kalau berbicara tentang minat, keinginan dari masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah-sekolah favorit, jelas ya.
1: Ya.
2: Jelas, karena memang prestasinya sudah terlihat.
1: Segala cara bisa dilakukan ya.
2: Segala cara bisa dilakukan. Tapi saya tidak mengatakan ya,
1: Ya.
2: kalau melalui jalur depan, ya jalur depan
1: Ya.
2: sesuai dengan mekanisme yang sudah disusun, positif.
1: Pintu depan lah begitu
2: Tapi
1: ya.
2: ya depan ya, tapi kan ini maaf ya Bu Asmita, kadang-kadang ada juga sekolah ini kan melalui jalur belakang
1: Pintu
2: gitu ya.
1: belakang gitu ya.
2: Ya, intinya dites siswa masuk bagus, psikologinya bagus dites, akhlaknya bagus, tapi terkadang juga ada yang kita lihat jalur belakang. Ada dekat, kemudian kenal, walaupun prestasi anak itu nggak bagus atau akalnya kurang menarik kalau menurut saya. Nah, ini problem nantinya, problem bagi sekolah. Kalau memang positif dengan jalur yang sudah ditetapkan, komitmen yang dibangun, ya jalani itu. Kalau memang kapasitas jumlah siswanya 400, ya 400, jangan sampai nanti dilebihkan 500, seperti itu. Ini masalah bagi lembaga pendidikan. Pertanyaan saya, apakah sekolah ketika merekrut mahasiswanya itu sudah sesuai dengan manajemen skema yang disusun atau tidak? Itu kan menjadi pertanyaan kan? Saya juga nggak mampu menjawab seperti itu. Tapi banyak yang kita dengar, ada orang tua yang kadang-kadang pekerjaannya bagus, tapi anaknya dari segi intelektual kurang bagus. Jadi mereka biasanya itu dari jalur belakang gitu ya. Karena kenal dengan bapak A, ibu B, seperti itu. Sehingga begitu kita lihat, udah sekolah di situ ya anak ibu, sudah gitu. Dan ini juga nggak bagus bagi sekolah yang menamakan atau sudah menjadi apa ya, sekolah favorit, ini nggak bagus karena nanti itu akan mengganggu prestasi ya. Ini problem kita semua. Yang paling penting yang perlu kita lakukan bagi sekolah favorit itu bagaimana guru-guru yang ada di situ itu diikutkan berbagai macam pelatihan terkait pola pendidikan bagi siswa. Kenapa? Karena setiap semester itu kan anak-anak berbeda, Bang Denny. Kalau semester lalu kita mengajar anaknya begini, semester ini kita mengajar beda lagi. Karena kan teknologi ini memproses anak-anak ini berubah. Pola pikirnya, cara dia bersikap itu berubah. Jadi kalau guru, maka saya mengatakan begini, guru itu kan sutradara, Bang Denny. Anak-anak itu aktor. Maka guru harus menjadi sutradara, sehingga anak-anak memainkan peran sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan ini tidak akan terjadi. Seperti yang kita lihat beberapa waktu yang lalu, kan ada anak yang ikut, apa itu yang gaya olahraga baru yang kepalanya apa terpelintir sehingga meninggal di sekolah, tidak di sekolah kita. Itu terjadinya kan di sekolah itu. Itu terjadi di sekolah, bukan di rumah. Nah, ini bagaimana cara back sekolah, lembaga pendidikan terkait dengan ini. Saya menekankan begini, proses pendidikan Islam itu kan membangun dengan hati, jadi bukan dengan perasaan, tapi dengan hati. Nah, ini maaf Bu Asmita ya, tugas piket itu apa sih sebenarnya? Tugas piket itu
1: Tugas piket.
2: tidak hanya ya
1: Guru.
2: tidak hanya mengganti guru yang tidak mengajar. Tugas piket itu berjalan di lokasi-lokasi yang kosong. Lokasi-lokasi yang kira-kira akan terjadi berbagai macam tindakan oleh siswa. Contoh, kamar mandi, ya itu kan ruang-ruang kosong. Kemudian ada lokal-lokal kosong, ada ruang-ruang yang kadang-kadang tidak mampu terlihat oleh guru. Kemudian kantin, ini perlu ada proses itu. Ketika ruang kelas kosong, guru tidak ada, anak-anak itu kan dia tutup pintu itu, Bang Denny. Ketika dia tutup pintu, terjadi apapun di kelas kan guru nggak tahu. Jadi tugas piket itu seperti itu kalau menurut saya ya. Tapi kalau dibilang saya salah kan konsepnya nggak ada, itu memang tugas piket. Ini yang saya katakan. Jadi itu harus mampu berjalan melihat segala macam tempat yang memang akan bisa terjadi intrik-intrik yang membahayakan siswa. Pelecehan, kemudian pemukulan, ya, tindakan-tindakan anarkis ini bisa dihindari. Jadi ini mungkin bisa diproses, bisa dilakukan perubahan. Jadi jangan sampai terjadi hal demikian. Begitu Bang Benny.
1: Oke, tapi tenang, Ibu Asnita tadi sudah menyatakan beliau menolak. Yang pintu belakang itu beliau tolak, ya, begitu ya, ya. Bu Asnita.
2: Keren itu, kalau
1: keren,
2: saya.
1: Keren ya. Itu, karena itu godaan akan terus ada tuh pasti, karena ya,
2: bawa
1: persaingan.
2: Amplop Bang Denny. Kalau di mahasiswa juga ada tuh Bang Denny.
1: Ada ya, oke, okay. Karena ya. Itu tadi favorit masalahnya, image ininya melekat gitu ya. Jadi semuanya berlomba-lomba, bahkan segala cara ditempuh gitu, supaya bisa di situ gitu. Kalau sudah mengatakan A, nggak mau B, pokoknya harus A gitu ya. Nah itu, oke. Di sisi
0: ada trik-triknya,
1: ada cara trik-triknya.
0: Menghindari Bang Denny.
1: Oke, apa itu triknya Ibu Asnita? Boleh cerita? Saya penasaran triknya bagaimana sih?
0: Termasuk mematikan ponselnya.
1: Matikan HP matikan maksudnya ponsel, gitu.
0: Matikan HP. Ya, tapi ada benar. Ada sangat benar yang dipaparkan oleh Bu Dr. Syarifah ya. Cuman itu kalau menurut kalau tingkat MI itu kita di sini tidak maksudnya tidak prestasi itu tidak begitu diutamakan. Tetapi yang diutamakan kalau tingkat MI itu adalah umur ya di sini umur. Jadi ketika anak itu bisa membaca atau dia ketika dia sudah pintar tapi umurnya masih 5 tahun setengah itu ada juga yang masuk kemarin memaksakan bahwa anaknya sudah bisa harus masuk. Tapi kami menolak walaupun dia domisilinya di Min Kutablang, di Kutablang. Jadi di sini kalau tingkat MI itu anak-anak yang utamakan umur karena di sekolah ini pertama sekolah anak-anak dididik bisa membaca, bisa menulis dan tingkat MI inilah anak-anak dasarnya ya. Karena kalau di TK itu kan masih bermain. Kalau di TK itu kita diarahkan kalau oleh pakar pendidikan itu mereka lebih banyak bermain di sana. Maka ketika di MI itu kelas 1 itu mereka baru diajarkan membaca karakternya di sinilah ditanamkan karakternya mungkin ya membaca menulis baca Quran. Jadi ketika mereka banyak sekali berprestasi pun kalau memang umur mereka masih kecil maka itu memang jadi pertimbangan salah satu pertimbangan apabila kotanya masih ada itu salah satu pertimbangan siswa yang umurnya misalnya di bawah 7 tahun untuk masuk ke MI berarti bisa baru dipertimbangkan prestasinya maksudnya dia maksudnya bisa udah bisa punya prestasi itu bisa dipertimbangkan di sekolah unggul tapi ketika umurnya sangat masih sangat-sangat rendah itu kami terpaksa menolak dan tahun ini ada 2 orang juga yang kami tolak walaupun dia berdomisili di Kutablang karena anaknya masih di bawah umur. Dan alhamdulillah memang alhamdulillah orang tuanya mau dengar dan ada juga yang bersikeras sampai ingin melaporkan ke mana saya gitu tapi itulah saya suruh datang dan saya jelaskan bahwa ini boleh kami terima tapi memang mereka membawa surat apa memang salah satu syaratnya kalau memang umurnya tidak cukup sesuai juknis itu harus ada surat psikolog.
1: Oke.
0: Psikolog
1: untuk
0: itu
1: apa itu?
0: Itu syaratnya bagi yang umurnya di bawah 7 tahun.
1: Oh, gitu Bu ya.
0: Cuma oh, kadang-kadang ya. Ketika dibawa anaknya karena kemarin itu kami selain waktu pendaftaran ulang itu kami ada membuat wawancara dengan orang tua dan guru, orang tua dan anaknya dan siswanya. Jadi dari situ kami sudah bisa tahu bahwa anak ini siap nggak sekolah. Kenapa kami tidak membuat wawancara aja saat penepis bahwa anak-anak menepis bahwa kenapa anak-anak kami bisa tapi tidak tidak lewat. Nah, kan gitu. Tapi setelah dia mendaftar sudah dikatakan lulus baru baru kami wawancara. Tapi seandainya kami wawancara sebelum dia kami terima, itu nanti pasti ada yang komplain bahwa anak saya walaupun nggak ada masuk umurnya tidak cukup tapi bisa membaca kok nggak lewat. Kan itu. Makanya kami balik caranya, setelah mereka lulus sudah ada pengumuman baru kami wawancara. Untuk apa? Untuk kami tahu bahwa yang kami terima itu kemampuannya semana. Jadi kami bisa memilah-milah dan kami bisa dan itu langsung guru kelas 1 yang mewawancarai orang tuanya dan siswa. Jadi orang guru kelas 1 tahu, oh berarti kerja saya segini ya, berat ya, ringan ya, tahun ini ringan, berat itu. Jadi gitu. Jadi di sini ingin saya sampaikan bahwa untuk tingkat MI itu memang tidak berpatok pada prestasi. Karena siswanya asal cukup umur kita terima. Karena tadi kan ada yang ada menyatakan bahwa kalau ada anak yang pejabat, maksudnya ada anak yang memang kita kenal dia nggak bisa tapi kok bisa lewat kan gitu. Di sini bisa mematahkan bahwa memang di madrasah ini kita mendidik anak-anak yang tidak bisa, anak-anak yang perlu yang nggak bisa membaca karena dia bisa membaca. Dan kelas 1 itu harus, kalau di min 3 itu harus bisa membaca baru naik kelas. Walaupun sekarang anak-anak harus naik kelas semua, tapi untuk kami di madrasah min 3 ini mungkin ini salah satu menjadi berebut orang tua juga bahwa kami di sini kelas 1 itu harus bisa membaca dulu. Walaupun kemarin ada juga wacana bahwa nggak boleh dipaksakan dulu, masih masih kelas 1, tapi kami di sini tetap dengan komitmen kami bersama Dewan Guru bahwa itu harus bisa membaca dan baca Iqra. Minimal Iqra 4. Nah, itu Iqra 2, Iqra 3 itu bisa naik kelas itu. Begitu, Pak. Itu semua.
1: Baiklah, terima kasih ya semuanya. Baik. Karena waktu juga sudah selesai, jadi kita harus akhiri bincang pagi ini. Dr. Sharifah, terima kasih sudah bersama Perusahaan Tuer pagi
2: hari. Baik, sama-sama Bang Denny.
1: Iya. Ini di mana nih, Dr. Sharifah? Di kampus? Iya. Di kampus atau di rumah?
2: Saya lagi di kampus. Bisa nggak saya mau sedikit kayak bahasa puitis saja?
1: Apa itu?
2: Untuk anak-anak dan para guru kita semua. Boleh ya?
1: Ya,
2: kebetulan selesai saya tulis ini.
0: Iya.
2: Anak generasi masa depan. Mereka terus bertumbuh mengikuti alur kehidupan penuh warna. Mereka mencari dan mengejar prestasi. Di tangan pendidik sejati dan penuh empati, mereka lahir menjadi generasi yang beradab. Bersahabatlah dengan mereka. Jangan jadikan mereka benda tanpa daya. Ingatlah, mereka menyimpan sisi kebaikan dan keburukan kita. Bimbing hati dan mental mereka. Jadikan mereka insan akademis yang humanis, sehat dan cerdas, intelektual, emosional, dan spiritual. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih Bang Denny. Salam semua. Semoga kita semua
1: terima kasih
2: dengan Allah
1: juga.
2: SWT. Amin. Terima kasih Bu Asmita.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Dan
0: terima
1: pendengar,
0: kasih ya. Bu Dokter Sharifah, guru saya juga ya.
1: Dosen bukan guru ya, dosen ya, guru besar.
0: Kalau kangen.
2: Jadi saya bangga ya,
0: dosen saya
2: kepala sekolah.
0: Dosen saya.
1: Oke, baiklah. Dan pendengar, sampai di sini bincang pagi kami tentang topik pada hari ini, fenomena sekolah favorit ya, saat penerimaan dan juga saat persaingan masuk siswa baru. Ada Dr. Sharifah Rahma tadi, pemerhati pendidikan, dan juga Ibu Asnita SPDI MPD, Kepala Min 3 Kota Lhokseumawe. Saya Denny Mr. D mengucapkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan, sekaligus saya juga mohon pamit dari ruang dengar Anda karena sudah bertugas dari pukul 5 subuh tadi, dan nanti kebersamaan dengan Anda semuanya akan dilanjutkan oleh rekan kami yang bertugas di tim Lux Mawe siang ini. Assalamualaikum, selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sendiri dulu adalah jawaban yang sudah dirajut matang jalannya. Sisaan lara itu mempercepat kita bergegas pergi dari siksanya, sesaknya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, saya Zulang Kasah hadir kembali untuk edisi hari ini di Selasa ya, 12 Mei 2026. Informasi emas ya, harga emas batangan Galeri 24 dan UBS yang turun melemah ya pada perdagangan Selasa 12 Mei 2026. Koreksi harga terjadi dibandingkan posisi sebelumnya pada Senin 11 Mei 2026. Melansir data Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 hari ini tercatat sebesar 5.000 rupiah per gram, dibandingkan sebelumnya yang berada di level 2.819.000 rupiah per gram. Penurunan harga juga terjadi pada emas UBS yang hari ini berada di level 2.862.000 rupiah per gram. Ini menunjukkan penurunan sebesar 12.000 rupiah per gram dari sebelumnya 2.874.000 rupiah per gram. Pergerakan harga logam mulia tersebut masih mengalami fluktuasi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen maupun lindung nilai. Nah, itu dia pendengar, harga emas Galeri 24 dan UBS di Pegadaian turun ya. Informasi selengkapnya dapat Anda bacakan juga di laman resmi rri.co.id. Baik, selamat siang saja untuk Anda semua, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Lux Maui. Lagu-lagu pilihan serta informasi lainnya masih kami hadirkan untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Berarti kayak Laskar Pelangi gitu Pak, kemana-mana bawa radio zaman
1: itu. Oh iya, sampai kebun karet bawa radio tuh.
0: Oh iya.
1: Gini kan, daerah-daerah gini kan. Nah, itu loh, Aceh Timur dan perkebunan karet. Di situ ada TV memang, yang ada cuma radio. Seingat saya radio kecil seginilah yang bisa kita dengar-dengar di sini kan, yang kita tenteng. Nah, di situ memang kami dengar ke dunianya. Jadi, RRI ya, RRI kalau memang dulu kalau bapak suka dia berikan minta ekonomi lah kan, jadi ketika olahraga saya dengar itu. Nah kadang-kadang nggak dapat siarannya dia berangin kan, ada yang dirilai dia, dirilai ke radio swasta di Lok Nibong. Nah itu kami dengar. Nah ketika memang saya kan pengagum memang Argentina, jadi ketika gol misalnya kan, ya lemas lah kita kan. Ketika gol Argentina lari di rumah. Nah, jadi itu pengalaman saya pikir yang sangat luar biasa lah. Saya paham pada dunia ketika memang umur baru 6 tahun ya, 5 tahun lah. Kelas 5 SD lah itu baru.
0: Udah mulai ini ya, berarti dari kecil udah suka bola ya, Pak.
1: Udah masih enggak bisa main memang, tapi suka nonton. Itu tadi pengalamannya.
0: Nah, berarti kayak Laskar Pelangi gitu, Pak. Kemana-mana bawa radio zaman itu.
1: Oh iya, dunia. Sampai kebun karet bawa radio tuh.
0: Iya.
1: Kan ada saran Tunda dia. Misalnya dibilang kan ini pertandingan tim Pulan dengan Pulen, nanti bisa dengar dia misalnya di jam 10 pagi misalnya. Jam 10 kan masih di kebun tuh, belum pulang. Jadi kami bawa radio ke kebun. Jadi gini kan, daerah-daerah gini kan. Nah, jadi tuh.
2: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy. Sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe. Masih bersama saya Zulangkasa, dan saat ini kita di Jaksa Menyapa ya. Dialog interaktif. Bergabung di sini nanti bisa mengajukan pertanyaan ataupun komentar di 08111671583 via pesan WhatsApp ya atau WA, atau bisa juga di kolom komentar YouTube ya. Jadi tema kita kekerasan terhadap anak dalam perspektif pendidikan ya. Jadi kekerasan terhadap anak itu masih menjadi persoalan serius. Pertama, anak-anak seharusnya bisa tumbuh ya dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung proses pendidikan mereka. Namun berbagai bentuk kekerasan baik fisik, verbal maupun psikologis itu masih kerap terjadi ya di lingkungan keluarga, sekolah, bahkan di ruang sosial. Jadi melalui program Jaksa Menyapa hari ini kita akan membahas bagaimana upaya pencegahan penanganan kekerasan terhadap anak dalam perspektif pendidikan, dan sejauh mana ya peran hukum, pemerintah daerah serta dunia pendidikan dalam melindungi generasi muda agar dapat tumbuh dengan baik dan berprestasi. Dan bersama kita akan telah hadir narasumber di studio RRI Pro 1 Lux Semawe, itu ada Kasih Intelijen Kejari Lux Semawe, ada Pak Fauzi SH. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kabarnya bagaimana Pak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Kemudian ada Kadis DP3 AP2KB, ada Pak Salahuddin SST MSM. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam Bang, siap Bang.
0: Sehat Pak ya?
2: Alhamdulillah.
0: Selanjutnya ada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Lux Semawe, ada Pak Supri Riyadi SPD MPD. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya?
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Nah, mungkin ini pertanyaan pertama ini akan saya awali untuk Pak dari Kasih Jaksa nih, Kasih Intelijen nih, dari Kejari Asum. Mungkin bagaimana Pak melihat fenomena kekerasan terhadap anak saat ini, khususnya yang terjadi di lingkungan pendidikan nih, sebagai gambaran awal nih Pak.
1: Ya, baik, terima kasih Bang. Kalau kita berbicara masalah anak ya, mungkin konsep yang ada dalam pikiran kita itu bahwa generasi bangsa, generasi penerus bangsa, sama seperti posisi kita dulu masih anak-anak, menggantikan mungkin orang-orang tua kita dulu, begitu juga seterusnya. Dan hari ini juga mungkin kita bicara masalah itu, masalah generasi bangsa. Dan untuk sebagai generasi bangsa atau generasi penerus, tentu kan tidak secara merta-merta ya, tidak langsung simsalabim jadi penerus, jadi pemimpin, jadi orang yang bisa berguna di kemudian hari, kan enggak. Artinya banyak proses ya memang harus dilalui. Salah satunya itu adalah mengenai proses pendidikan. Bagaimana memberikan pemahaman, pendidikan, edukasi, tidak hanya menyangkut masalah keilmuan, tapi juga menyangkut masalah karakter, menyangkut masalah psikologi, perkembangan anak-anak, sehingga nantinya tentu akan menjadi pemimpin dan generasi yang memang bisa diandalkan untuk memimpin sekian banyak orang lah. Bisa sistem pemerintahan, bisa di sisi swasta, bisa menyangkut masalah teknologi informasi dan keilmuan-keilmuan lain dah, yang artinya kan memberikan dampak yang bagus dalam kehidupan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu dan proses pendidikan, tentu banyak banyak benturan terjadi dan proses memberikan pendidikan dan pemahaman ke anak itu kan tiap orang mempunyai pemahaman berbeda, khususnya orang tua. Ada orang tua yang mungkin menganggap bahwa oh anaknya terlalu keras dididik di sekolah. Mungkin juga ada yang berpendapat ini kayaknya ada bully segala macam di sekolah. Kemudian oh ini mungkin tindakan guru yang berlebihan di sekolah segala macam. Samping itu juga memang banyak juga artinya kekerasan-kekerasan yang terjadi di luar sana, yang di luar pendidikan. Tapi kalau kita bicara di luar pendidikan, mungkin konsepnya sudah mudah dipahami lah. Ada pelaku kejahatan, melakukan penganiayaan terhadap anak. Mungkin mudah, orang pemahaman orang itu kan bisa langsung tertuju pada suatu kesimpulan, oh ini salah. Nah, bagaimana dengan kondisi yang terjadi di dunia pendidikan? Di daerah, di sekolah. Karena mau gak mau kan proses itu harus berjalan. Semua, kalau kita bicara mas anak kan pola pikirnya tentu apa yang menyenangkan, apa yang enak. Belum lagi dengan perkembangan media sosial sekarang ini sangat mudah terpengaruhi, mudah diikuti, ya kan? Ada hal-hal yang mungkin yang sedikit negatif yang mungkin diikuti. Nah, peran guru, peran apa namanya ustaz ini sangat penting sekali dalam rangka untuk bagaimana sih memberikan batasan-batasan dalam mengatur anak ini supaya dia bisa berjalan di atas rel yang memang benar yang sudah ditentukan. Nah begitu juga mungkin peran orang tua di rumah juga sama. Banyak juga kasus yang terjadi, ada orang tua melakukan kekerasan terhadap anak juga ada banyak. Baik itu kekerasan fisik, psikis, bahkan mungkin kekerasan seksual banyak. Namun kalau kita bicara masalah pendidikan, sejauh mana sih batasan-batasannya? Nah memang ada undang-undang untuk apa namanya untuk memberikan jaminan itu pemerintah membuka berbagai macam regulasi lah, banyak aturan-aturan yang dibuat. Kalau kita lihat di apa namanya di undang-undang secara umum ada undang tentang perlindungan anak, kemudian ada undang-undang tentang sistem perlindungan anak, kemudian ada undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Kemudian mungkin di bidang tenaga kerjaan juga mengatur tentang anak, bagaimana sih peran anak, boleh enggak mengeksploitasi anak dan segala macam. Jadi pemerintah itu yang berupaya untuk memberikan, membuat aturan-aturan regulasi yang begitu banyak supaya apa? Memang untuk melindungi anak, bagaimana itu bisa berkembang dengan baik dengan kondisi fisik yang sehat dan juga jiwa yang sehat. Nah oleh karena itu dibentuklah berbagai macam undang-undang. Nah dalam pelaksanaannya tentu kan tidak semudah yang memang kita pikirkan ya. Karena berbagai macam proses yang terjadi itu terkadang memang ada kesalahan komunikasi, kesalahan pemahaman dalam didik anak. Makanya kenapa banyak kasus-kasus yang melibatkan di pendidik, baik itu guru maupun guru ngaji, yang memang dilaporkan orang tua. Dan ada juga yang sampai ke pengadilan, Bang.
0: Ada undang-undang khusus nih, Pak, ya?
1: Ada undang perlindungan yang mengatur tentang bagaimana sih aturan-aturan yang memang membolehkan, karena khusus pada anak. Karena gini, bicara anak kan, anak itu kan berada posisi yang lemah. Kalau kita berbicara orang dewasa berhadapan dengan anak, mungkin ya, anak kan lebih mudah untuk dipengaruhi. Mudah untuk dibujuk, mudah dirayu. Maka kenapa mungkin ada juga terjadi kasus-kasus pelecehan seksual pada anak. Kemudian anak berada posisi yang lemah pada saat mungkin orang tua membuli dan melakukan penganiayaan pun juga pada posisi yang lebih tidak menguntungkan karena anaknya kan posisinya kecil dan mungkin lemah lah. Makanya banyaklah aturan-aturan yang memang mengatur masalah itu. Tidak hanya aturan yang mengatur secara umum seperti yang saya sebutkan tadi yang menyangkut tentang undang-undang tentang

0: hari ini kita bicara masalah dunia pendidikan, umpamanya. Tentu guru sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap anak juga diberikan kewenangan mendidik anak dan berbagai macam penerapan disiplin ilmunya dengan berbagai macam batasan-batasan, apa sih yang boleh, kemudian apa sih yang bisa dilakukan. Mungkin nanti ada Pak Kacab Dinas ini juga, Pak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga nanti bisa menjelaskan lebih lanjut masalah itu. Cuman kalau kita bicara masalah kekerasan, ya undang-undang juga membuat secara umum dia, umpamanya dalam undang-undang setelah penghapusan kekerasan rumah tangga dilarang untuk melakukan kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual terhadap anak. Kan kalau bicara masalah kekerasan fisik, ya mungkin mencubit juga termasuk sebetulnya. Mencubit anak yang nakal mungkin kita pukul pantatnya, kan kekerasan juga sebetulnya. Kemudian ada anak-anak yang tidak mau dengar apa yang disampaikan orang tua, juga orang tua sering juga membentak dengan kata-kata sebetulnya. Nah, apakah itu masuk dalam melanggar undang-undang? Kalau kita bicara masalah undang-undang termasuk sebetulnya. Tapi karena ini masuk dalam ranah bagaimana apa untuk mendidik anak, tentu itu menjadi batasan yang memang dibenarkan. Kalau itu disalahkan, itu banyak sekali orang tua yang masuk penjara, ya kan? Nah, ya kan? Begitu juga dalam dunia pendidikan.
1: Guru juga, Pak.
0: Iya. Guru begitu juga. Guru juga diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mendisiplinkan anak. Umpamanya pada saat anak melakukan kesalahan, dikasih hukuman disiplin, bisa berdiri di depan kelas. Kemudian anak-anak yang mungkin rambutnya panjang diarahkan untuk mangkas rambut, mungkin ada juga inisiatif guru yang mangkas rambut dengan sendiri, kan ada juga yang seperti itu. Cuman memang tentu yang tidak boleh berlebihan, artinya menghukum anak itu ya jangan sampai membuat cacat, cedera segala macam. Tapi sepanjang memang hukuman-hukuman yang diberikan itu justru dengan batasan tertentu dan mampu memberikan efek bagaimana anak itu ingat bahwa itu benar dan salah, saya pikir juga ada masalah. Begitu juga dalam kehidupan guru ngaji, ya. Nah, saya mungkin sendiri pernah di kampung itu kehidupan ngaji, di guru ngaji itu kan sering juga dia mukul pakai rotan malahan, ya kan, pukul di tangan, pukul di bagian belakang di punggung kita dengan rotan itu, ya memang yang nampak lebam gitu, nampak merah kan bekasnya, tapi ya tidak menyebabkan kita cedera sebetulnya, karena kan lebam juga langsung sembuh. Tapi yang paling penting di situ adalah bahwa kita teringat
2: psikologis,
0: bahaya secara psikologis, oh ini memang sesuatu yang salah, kita menyadari akan itu. Karena kan tidak semua orang juga bisa langsung mengerti dengan ucapan, ya kan. Ada anak-anak emang begitu ucapannya, bukan hanya ucapan, mungkin dilirik saja sama guru, dilihat aja dengan mata kondisi dan itu rasa takut ya, langsung oh iya ini salah. Tapi ada anak juga enggak, jangankan dilihat, mungkin dimarahi juga biasa-biasa aja, ya kan? Jadi ada stepnya, ada tahapan anak-anak tertentu. Nah, mungkin yang jadi masalah kita itu anak-anak yang memang yang lebih keras tadi, gerakannya sampai dengan memberikan memberikan punishment terhadap beberapa tindakan atau tingkah laku yang memang kadang melanggar dalam kehidupan dalam pendidikan. Jadi sekali lagi menurut saya memang di samping aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, tapi ya kehidupan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam rumah tangga, kebiasaan-kebiasaan dalam dunia pendidikan, daya dan segala macam, sepanjang itu memang tidak memberikan luka yang berat, fatal, yang menunjukkan cacat terhadap anak juga, saya pikir masih bisa ditolerir lah dalam rangka bagaimana untuk bisa membuat anak itu bisa lebih memahami dan mengingat tentang pembelajarannya. Mungkin baik, itu Bang, sebentar Bang.
1: Baik, mungkin itu secara aturan. Mungkin ini bentuk kekerasan terhadap anak yang paling sering ya atau ditemukan, dan bagaimana dampak secara tumbuh kembang ya. Mungkin Pak Salahuddin yang selaku Kadis DP3AP 2KB untuk memberi penjelasan seperti apa nih.
3: Iya, terima kasih banyak Bung Angkas Jolokasa. Izin Bang Poji, tadi luar biasa Bang Poji sudah menyampaikan tadi beberapa poin penting yang perlu menjadi catatan kita bersama. Kita harus sepakat dulu sekarang, ketika kita bicara anak, seperti disampaikan oleh Bang Poji tadi, bahwasanya anak itu sesuai dengan undang-undang, umurnya itu dari 0 tahun sampai 18 tahun.
1: Masih anak-anak, Pak?
3: Iya, 18 tahun lewat satu hari saja itu udah dewasa, Bang. Nah, itu udah perlakuannya udah beda hukumnya juga. Nah, jadi ketika seperti Abang tanya tadi menyangkut dengan dominan yang mana sih dalam hal kasus anak-anak. Jadi kami Bang, sebelumnya kami informasikan dulu, di Dinas DP3AP 2KB itu ada satu unit pelaksana teknis daerah, yaitu UPTD PPA namanya, yaitu UPTD Pelindungan Perempuan dan Anak. Jadi semua kasus-kasus yang menyangkut dengan kekerasan terhadap anak itu bisa dilaporkan ke PPA, ke dinas kami gitu. Jadi untuk mendapatkan pendampingan, sampai pendampingan hukum, mendapatkan kebutuhan

0: apa namanya kebutuhan psikologisnya dan seterusnya. Itu pembiayanya semua gratis, ya kan? Kemudian sekarang ini catatan dari kami, kalau kita lihat tren bang, tren kasus-kasus yang sudah pernah kami tangani, yang ini yang terlapor bang, terlapor. Yang nggak terlapor pasti banyak sekali ya. Kami kemarin di tahun 2025 kekerasan terhadap perempuan itu 37 kasus, tapi kekerasan terhadap anak itu 48 kasus, lebih meningkat banyak. Daripada perempuan lebih meningkat kepada kasus anak kekerasan. Yang paling dominan kasus kekerasan terhadap anak itu pernah bully pak.
1: Bully.
0: Yang kedua kekerasan seksual. Jadi ketika kita bicara masalah perspektifnya kependidikan di ruang sekolah, seharusnya ruang sekolah itu, ruang pendidikan itu ruang yang aman bagi anak. Seharusnya begitu dia. Tidak ada boleh kekerasan di situ. Tapi nyatanya ada gitu. Jadi kalau kekerasan seksual terhadap anak itu lebih banyak yang dilaporkan kami itu adalah sekolah boarding. Itu juga banyak bang, yang sekolah boarding itu. Jadi banyaknya sudah kami tangani kasusnya, kami dampingi sampai ke pengadilan, sampai ke Mahkamah Syariah, malahan yang pelakunya dihukum sampai 160 bulan, 190 bulan. Itu kasus-kasus yang sudah kami tangani bersama dengan kejaksaan dan kepolisian. Jadi kalau kita lihat tren di Kota Lok Sumai ini, pelakunya itu orang terdekat selalu bang.
2: Senioritas atau bagaimana?
0: Gimana bang?
2: Senioritas kalau...
0: Jadi misalnya kemarin ada kami tangani kasus, malahan anak itu sebelumnya dia didaya selalu gitu. Sekali-sekali dia pulang ke rumah orang tuanya. Ternyata di rumah orang tuanya itu gebe-gempetan dengan rumah adiknya. Adiknya sudah berkeluarga, sudah punya suami, tapi bisanya dilecehkan keponakannya itu. Dan sampai melahirkan bang, izin bang. Sampai melahirkan bang. Itulah kasus-kasus yang kami tangani. Luar biasa. Tapi itu serang sudah dihukum ya, 190 bulan bang, izin bang. Jadi kayak gitu bang. Jadi semua itu pelaku itu adalah orang terdekat bang,
2: orang terdekat.
0: Yang kami dapatkan sekarang. Kemudian kekerasan terhadap anak sekarang ini itu dominannya itu ruang lingkup yang terjadi adalah di keluarga bang. Itu lebih banyak kekerasan dalam keluarga bang daripada lingkungan. Lingkungan itu nomor dua, tapi lebih banyak di keluarga.
2: Keluarga.
0: Itu bang. Ya.
2: Mungkin untuk tumbuh kembang anak itu akan terganggu Pak Salahuddin?
0: Ya.
2: Anak-anak yang mendapatkan kekerasan ini?
0: Pasti bang.
2: Pasti.
0: Jadi kita lihat sekarang kan, kalau kita lihat di media sosial sekarang ini kan, anak-anak ketika dia trauma ya, kadang-kadang ini anak-anak kita ini dia ketika dia mendapatkan kekerasan dalam bentuk misal fisik ataupun kekerasan seksual, itu jarang mengadu pada orang tuanya. Mungkin kalau dulu kayak Bang Poji bilang tadi, orang langsung dulu zaman kita kecil-kecil dulu ngadu kepada orang tua pak. Sekarang enggak, anak-anak kita sekarang ngadunya pada teman-temannya. Kalau temannya baik oke lah dia respon, tapi kalau teman-temannya enggak baik dia arahkan kemana-mana. Itu cukup banyak sekarang ini kita dapatkan fenomenanya, sehingga kalau kami sekarang ini, kalau di dinas kami itu ada tim psikolog bang, yang akan mendampingi terus itu sehingga memulihkan trauma anak itu. Karena kekerasan tadi itu kan bisa membuat trauma anak itu. Jadi kalau kita biarkan terus itu, banyak kita lihat ada yang bunuh diri bermacam-macam lah, dia terus trauma dan seterusnya, nggak berani dia keluar, nggak berani dia apa berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Jadi kalaupun di kesempatan yang berbahagia ini, saya sangat respect sekali dengan ada program Jaksa Menyapa ini. Kita mengajak ketika ada masyarakat kita misalnya yang mendapatkan kekerasan seksual, kekerasan fisik misalnya anaknya, silakan melapor kepada kami dan mendapat pelayanan psikologinya juga, kemudian pendampingan, sampai kalau memang enggak berani datang ke kantor, kami siap datang ke rumahnya gitu pak. Jadi kita juga ada menyiapkan fasilitas home fisiknya ke rumah gitu pak.
2: Home fisiknya.
0: Iya.
2: Baik, saya ini pingin ke Pak Supriyadi.
1: Iya.
2: Jadi dalam perspektif pendidikan ya, jadi bagaimana sekolah itu seharusnya menjadi ruang aman dan ramah anak ini.
1: Iya.
2: Bagaimana nih Pak Supriyadi?
1: Iya benar. Kalau secara prinsip, kalau di dunia pendidikan, tentu kita harus melihat, memposisikan anak-anak kita, anak-anak didik kita itu sebagai koridor utama gitu. Nah koridor utama ini yang dimaksudkan, kita tahu persis anak-anak harus punya ruang yang aman, anak-anak harus punya kesempatan untuk mengakselerasikan dirinya, dan kemudian anak-anak juga harus kita berikan ruang untuk berkreasi. Dan untuk saat ini tempat yang seperti itu yang paling tepat adalah sekolah pak, satuan pendidikan. Nah terkadang apabila terjadi kekerasan terhadap anak, supaya lebih komprehensif, saya kira kita tidak perlu, tidak boleh melihat secara individual. Artinya sebagai salah satu bentuk evaluasi kita di dunia pendidikan, ketika terjadi masalah, maka yang harus kita lihat, kami mengalami kegagalan sistem, kegagalan di dalam menjalankan sistem. Kalau misalnya kita berbicara tentang sistem, semuanya sudah diatur, di undang-undang sudah diatur, undang-undang perlindungan anak, kemudian undang-undang yang sangat jelas dari Permendikbud tahun 2015 tentang bagaimana tidak boleh menghukum fisik, kekerasannya, dan yang membuat anak jadi malu dan trauma, hal tersebut. Tentu ya kalau secara aturan sudah jelas, hanya saja sekarang di dalam implementasi ke anak-anak ini, nah ada sebagian anak, sesuatu cara dia mengekspresikan dirinya di satuan pendidikan yaitu dengan menunjukkan hegemoni kekuatan dia itu. Nah ini yang kemudian menjadi sulit untuk kita tangani. Kita tidak mencoba untuk membela diri, banyak betul Pak Salahuddin, Pak Mangkoji, banyak juga hal-hal yang terjadi kekerasan di satuan pendidikan, terutama di boarding, benar Pak, di sekolah boarding, karena kita juga punya sekolah boarding ini, misalnya di Mausa Arun, dan sekolah-sekolah yang berbasis daya juga banyak seperti itu terjadi, kekerasan fisik, kemudian kekerasan bullying, contoh seperti mengompas kawan, yang dimintain uang. Sudah banyak kita melakukan kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang menuju ke arah pencegahan. Misalnya ini, kita di sekolah itu ada pembentukan tim pencegahan perlindungan terhadap kekerasan.
0: Satgas. Okay.
1: Ada satgasnya di sekolah, sudah ada satgasnya. Ini satgas ini di luar dari guru kepala sekolah, wali kelas, guru bimbingan konseling, bahkan sekarang ada guru wali lagi, kemudian kita juga buat tim itu Pak. Semua sekolah di Kota Loksmawe, SMA, SMK, SLB itu kita ketua punya tim ini. Nah, meskipun demikian, di antara siswa-siswa ini masih ada yang ya belum juga dari pengawasan kita Pak, untuk terutama kekerasannya yang sifatnya mungkin lebih ke verbal Pak.
0: Ya,
1: kekerasan verbal di seksual dan
2: karena ya, tidak hanya
1: secara fisik ya, ada 12.000 kita apa ada 12.000, tapi kita tidak pernah menyerah dengan hal tersebut, tidak pernah menyerah dengan hal tersebut. Tapi yang paling penting itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, di dunia pendidikan sudah otomatis kita lebih mengarah ke pencegahan. Kita mengarah ke pencegahan, memberikan bimbingan secara terus-menerus kepada anak. Kemudian mempercayakan mereka untuk apabila terjadi sesuatu itu seperti Pak Salahuddin katakan, ketika terjadi sesuatu anak-anak sulit melapor Pak, sulit melapor ke pihak sekolah, apakah itu ke tim 2P2K-nya, PPK-nya, ataupun ke wali kelas ataupun ke guru bimbingan konseling. Karena konsekuensinya bila mereka melaporkan, maka akan terjadi tindakan kekerasan selanjutnya oleh orang-orang tertentu, anak-anak tertentu yang ada di sekolah itu tadi Pak. Sehingga terkadang ya ketika sudah parah, sudah terlanjur, kita baru mengetahui itu. Sehingga penanganannya ya sudah sulit lah, apalagi kadang sudah menyentuh ke pidana Pak. Nah, tentu kan, karena sekolah juga punya batas tanggung jawab. Ini juga Pak, batas tanggung jawab kita di sekolah, mungkin kita sudah diberikan peran untuk mendidik anak, apakah itu mendidik secara keilmuan, secara karakter, tetapi kita kan juga punya batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar. Kita orang tua, sering dikatakan Pak, guru adalah pengganti orang tua kalau di sekolah, tetapi kita tidak memiliki fungsi itu secara utuh. Sehingga peran dari tri pusat pendidikan ini sangat kita perlukan. Dalam hal ini artinya pendidikan formal, sekolah, kemudian yang kedua tentu adalah keluarga dan lingkungan, dan yang ketiga ya faktor utama itu adalah orang tua. Jadi madrasatul ula itu artinya kan pendidikan utama di keluarga, kemudian masyarakat juga ikut mendukung dengan upaya-upaya yang kita lakukan, dan tentunya sekolah harus memiliki sistem yang bagus supaya tercipta tadi ruang aman Pak, ruang aman bagi anak. Sekolah adalah ruang yang harusnya paling aman ke anak gitu.
2: Baik, pendengar, kami juga mengundang Anda untuk ikut memberikan komentar, opini ataupun pertanyaan, bisa melalui nomor WA WhatsApp ya di 0811 0867 615893, langsung telepon atau via pesannya, atau bisa juga di komentar YouTube kami RRI Luxmay Official. Saya kembali ke Pak Fauji ini, kasih intelijen kejari Luxmay. Jadi secara hukum ini apa konsekuensi ya bagi pelaku kekerasan terhadap anak itu, baik di lingkungan sekolah atau di luar sekolah nih Pak?
3: Seperti yang saya jelaskan dari awal, memang negara itu sudah menyiapkan medianya ya. Ada aturan-aturan tertentu lah, memang sengaja disiapkan untuk bagaimana sih menjaga anak itu bisa terlindungi dan baik. Salah satunya adalah ketentuan-ketentuan menyangkut masalah pidana tadi. Kalau kita bicara di dunia pendidikan, tadi memang mungkin Pak Kacap juga jelaskan tentang batasannya seperti apa. Sepanjang memang masih berada dalam ruang lingkup memberikan disiplin, bagaimana memberikan pemahaman kepada anak, tidak menjadikan cacat kepada anak, itu bukan masuk dalam pidana. Tapi, kalau seandainya berlebihan gitu Pak.
1: Iya, betul Pak.
3: Juga, ya. Bahkan memang banyak, ada kasus-kasusnya lah. Memberikan hukuman yang berlebihan, bahkan ada pernah suatu sekolah, itu mungkin memang sudah disebutkan sekolahnya, bahkan mungkin memukul anak di bagian tangan yang sampai luka parah, katakanlah.
1: Iya.
3: Nah, itu masuk dalam pidana memang. Cuman kan dalam proses penerapannya ada juga ya mungkin orang bisa menyelesaikan secara keluargaan, karena kan penyelesaian masalah itu sebetulnya tidak mesti ke pengadilan sebetulnya. Ada juga proses negosiasi, proses komunikasi mungkin antara keluarga korban sama pelaku, sehingga diperoleh suatu kesepahaman lah, sehingga perkara itu bisa diselesaikan secara keluargaan, tidak sampai ke pengadilan. Nah,
1: kalau transisi justice
3: lah ya, salah satunya. Artinya kalaupun nanti tidak selesai juga tim nikah, kekeluargaan juga proses penyidikan lanjutkan ke kepolisian dan sampai wilayah, dan kita akan tetap upayakan itu proses penyelesaiannya secara kekeluargaan, selalu mekanismenya seperti yang sampaikan tadi ya, RG namanya, restorative justice. Itu kalau pelakunya orang dewasa. Nah terus bagaimana kalau pelakunya anak-anak?
1: Nah, ini
3: anak-anak melakukan kekerasan terhadap anak-anak, kan gitu.
0: Iya.
3: Bisa psikis juga, bisa fisik juga, kan?
1: Pelaku anak-anak, korban anak-anak.
3: Ya, korban juga anak-anak. Jadi khusus masalah anak-anak memang ada ketentuannya lah. Ada undang-undang tentang sistem perlindungan anak. Ada anak yang memang diberikan batasannya bagaimana yang bisa masuk ke dalam pengadilan. Sampai dengan 12 tahun ke atas lah. Artinya 12 tahun ke bawah itu proses di bawah itu kan penyelesaiannya. Nah, kalaupun harus terjadi juga, tentu mekanisme yang dilakukan adalah identifikasi namanya. Makanya undang-undang itu sebetulnya bagaimana anak-anak itu tidak masuk ke ruang pengadilan. Kalau bisa jangan sampai tahu lah masuk pengadilan itu sebenarnya proses utamanya. Makanya dibuatlah ketentuan itu khusus untuk anak itu dibuat nama diversi. Meskipun sekarang untuk orang dewasa namanya RG, ya kan, orang dewasa. Jadi bisa diselesaikan ke penyidikan, punya polisian punya inisiatif, ya udahlah kita selesaikan terus. Kalau orang dewasa namanya RG, nah untuk anak-anak namanya diversi. Diversi itu bisa dengan penyidikan, bisa dengan penuntutan sampai ke pengadilan. Nah, banyak tahap awal penyidik sudah berupaya untuk melakukan diversi tapi tidak berhasil. Kemudian nanti begitu diserahkan kejaksaan, kita teliti sudah lengkap, kemudian diserahkan ke kejaksaan, nah kita juga akan diwajibkan melakukan diversi. Yaitu ada perbuatan pidana yang ancamannya 7 tahun ke atas. Nah, kalau memang pun tidak terjadi diversi atau pertamaian lah bahasa umumnya, ya itu nanti akan kita lemparkan kembali, dan hakim juga masih diwajibkan untuk melakukan diversi penyelesaian di luar proses pengadilan. Jadi nanti akan disiapkan ruang khusus semacam ruang mediasi, ruang koordinasi dan mufakat lah, musyawarah. Nanti dipertemukan antara dua pihak, antara keluarga korban, keluarga si pelaku, untuk diselesaikan di luar sistem peradilan. Nah, namanya diversi tadi. Nah, kalaupun memang tidak terjadi kesepakatan untuk proses peradilan juga akan berlanjut. Nah, namun biasanya hakim itu tidak akan memberikan hukuman penjara pada anak. Bisa diserahkan
0: kerja sosial
3: kepada pekerja sosial, diserahkan kepada lembaga tertentu, lembaga-lembaga pembinaan lah.
0: Batas bisa.
3: Ya, atau mungkin dikembalikan juga kepada orang tuanya, ada juga seperti itu. Tergantung situasinya lah seperti apa. Ya, banyak tergantung situasinya. Nah, begitu. Kemudian bagaimana pelaku orang dewasa? Nah, untuk orang dewasa memang masuk dalam ketentuan umum pelaku pidana. Jadi ya kalau bicara masalah ketentuan umum ya proses persidangan seperti biasa sampai diantaranya vonis. Dan biasanya itu lebih diatensi lah, karena kan korbannya anak-anak. Biasanya hakim juga akan lebih atensi masalah itu. Tidak hanya bagaimana memberikan efek jera, juga mungkin pemulihan terhadap korbannya. Mungkin seperti itu.
2: Ya, mungkin ya, seperti yang Pak Salahuddin ungkapkan di awal tadi. Jadi pelakunya orang terdekat biasanya. Ya. Kayaknya nggak sampai pengadilan.
0: Dan malu kan orang pada saat ini ya.
2: Iya, pasti bisa diredam. Dan itu korban merasa dirugikan atau memang seperti apa nih, Pak Fauzi?
3: Ya. Karena kan konsep utama hukum itu kan pengadilan.
2: Keadilan.
3: Kan hukum itu ada tiga sebagai konsep utama. Yang pertama keadilan, yang kedua kepastian hukum, yang ketiga kemanfaatan. Nah, di antara tiga aspek tadi kita mau pilih yang mana nih? Nah, itu sebetulnya. Nah, di antara sekian banyak ketiga-tiga tadi, maka yang paling penting itulah keadilan.
0: Keadilan.
3: Keadilan dan kemanfaatan. Kalau zaman dulu, pola pikir kita dalam sistem peradilan itu adalah kepastian hukumnya. Udah masuk pengadilan dulu, nanti hakim putuskan. Kan gitu pola pikir kita. Mau adil dan adil, terserah nanti. Ya. Makanya dulu banyak orang begitu masuk pengadilan, begitu hukuman tinggi, ya si terdakwanya ngamuk-ngamuk. Hukuman tinggi kali, tapi korbannya kutangan, senang dia.
0: Iya.
3: Kenapa? Si pelakunya dihukum dan hukumannya tinggi.
2: Maksimal.
3: Nah, begitu sebaliknya. Begitu hakim putuskan dia hukuman yang rendah, ya senang keluarga terdakwanya, senang hukumannya ringan ini. Tapi korban juga ngamuk-ngamuk. Kok napa rendah sekali hukumannya?
0: Iya.
3: Artinya, tidak tercapai suatu keadilan itu. Jadi, kedua belah pihak, susah kita mencari tolak ukur adil seperti apa sebetulnya. Nah sekarang proses hukum terus berkembang lah. Bagaimana kita melihat bahwa suatu proses perjalanan hukum itu tidak hanya mencari tentang kepastian hukumnya, tapi bagaimana memberikan keadilan dan kemanfaatan. Apakah adil apabila kita melakukan suatu tindakan A, apabila. Apakah bermanfaat apabila. Seorang masuk ke penjara, manfaat masyarakat apa apabila. Karena kan tidak semua perbuatan pidana itu ya juga bermanfaat. Itulah perbuatan pencurian yang memang orang yang tidak bisa diobati lagi masuk penjara mungkin manfaat bagi masyarakat kan. Akan yeah, manfaatnya seperti itu. Namun untuk kasus-kasus tertentu seperti kasus ya mungkin penganiayaan, kekerasan dan segala macam, ya mungkin orang mungkin justru bisa merasakan adil perasaan bermusyawarah sebetulnya. Atau katakanlah mungkin pelaku pencuri bisa juga karena mencuri karena kondisi ekonomi yang sangat susah, kelaparan segala macam. Tapi begitu si korban melihat, oh memang kasihan juga ada tidak punya penghasilan, anaknya masih kecil-kecil sehingga dia mencuri, banyak juga mereka memberikan maaf pada si pelaku. Artinya apa? Bahwa penyelesaian hukum itu memang tidak serta-merta diarahkan kepada pengadilan. Sekarang itu, apalagi dengan undang-undang baru ini, ya tentu proses penyelesaian yang sangat diinginkan adalah penyelesaian secara keluargaan. Kalau memang bisa diselesaikan di tingkat masyarakat, itu mayat terakhir lah masuk ke sana. Kecuali terhadap perbuatan pidana yang memang dengan ancaman serius, kejahatan pembunuhan, penganiayaan yang membuat luka berat dan segala macam. Karena yang penting itu masuk pada aturan dan mekanisme negara sebagai ada kepastiannya lah. Tapi terhadap perkara-perkara yang lain yang mungkin lebih dekat kepada pendekatan keadilan sosial lah, karena mampu memberikan keadilan kepada masyarakat dan juga mampu memberikan manfaat sekaligus kepada masyarakat. Artinya penyelesaian itu tidak serta-merta yang harus pengadilan, tapi prinsip keadilan dan prinsip memberikan manfaat itu yang paling penting. Mungkin itu bang.
2: Mungkin saya ke Pak Salahuddin terkait dengan mungkin apa saja pendampingan ya yang dilakukan oleh DP3AP2KB terhadap korban kekerasan agar mereka ini kalau yang remaja atau dewasa ini, atau anak-anak ini bisa kembali percaya diri, bisa melanjutkan pendidikan atau bisa bergaul dengan lingkungannya kembali. Jadi apa pendampingan yang dilakukan oleh DP?
0: Iya,
2: tidak RPKB.
0: Iya, terima kasih Bang. Sangat menarik yang disampaikan oleh Bang Fauzi tadi menyangkut dengan anak yang berhadapan hukumnya ABH ya, sudah dijelaskan ya tadi. Ketika kami sekarang ini ketika memberikan pelayanan itu tidak hanya pada korban saja, ketika anak-anak itu yang berhadapan hukum juga kami lakukan pendampingan. Jadi dua-dua karena dua-dua posisinya lah anak-anak. Tapi kalau untuk bapak-bapak enggak. Ya, ya kami khusus anak-anak, tapi kalau perempuan itu enggak ada batasan umurnya juga. Itu terlalu kami berikan pendampingan. Pendampingan apa yang kami berikan? Yang pertama ketika misalnya ada korban misalnya. Korban pelecehan seksual misalnya. Itu sesuai dengan undang-undang yang saya sampaikan oleh Bang Poji tadi, itu enggak ada namanya ada musyawarah di situ. Jadi kalau ada korban pelecehan seksual terhadap anak, itu langsung dihukum,
2: langsung dihukum
0: pelakunya. Nah, itu nggak ada lagi yang namanya musyawarah dan diversi dan seterusnya. Nah, itu khusus untuk pelecehan. Nah, itu sudah kami lakukan. Jadi pada intinya gini Pak, sekarang dilema kita di masyarakat, ketika ada pelecehan seksual, kan sudah saya katakan di awal tadi, karena pelakunya itu adalah orang-orang terdekat semua, bisa paman, bisa orang-orang lebih dekat lagi gitu, ya kan? Ya, jadi yang kadang aib keluarga itu mereka nggak berani mengeksplor keluar, ditutupin gitu. Ketika pun kami udah tahu mendatangi ke rumah tersebut, itu tetap nggak dapat ini apa informasinya, disembunyikan anaknya itu dibawa ke tempat daerah lain gitu.
1: Dianggap aib keluarga gitu.
0: Iya, dianggap aib keluarga gitu. Sampai anak itu sudah kami ketahui sudah melahirkan dan seterusnya. Pak. Subhanallah, memang ada ini kejadian, Pak. Tapi yang sangat ironisnya sekali, Bang Poji, semua yang saya tangani sekarang itu pelecehan seksual terhadap anak adalah, mohon maaf ya, ekonomi lemah semua, Pak. Mohon maaf nih. Ya, broken home, ya, ekonomi lemah, boleh dikatakan kurangnya pengasuhan ya dan seterusnya gitu, Bang. Ini tapi kami terus memberikan pendampingan. Biarpun kadang-kadang cukup susah kita dapatkan, karena ini kita kan kalau di Aceh ini menemukan kita kan sering Islam, Pak, masih kuat tatanan kehidupan masyarakat untuk menyembunyikan aib-aib tersebut. Tapi kadang-kadang juga dapat, kayak kemarin, tahun kemarin kami dapatkan itu pamannya sendiri yang melakukannya itu, sampai itu melahirkan, Bang Poji. Dan ada di Banda Sakti ini, saya nggak sebutkan desanya, luar biasa, Bang. Jadi pernah juga kejadian, Bang, sebelumnya itu mungkin Abang pernah dengar waktu kejadiannya itu di daerah kabupaten lain ya. Itu malahan ibunya sudah meninggal, bapaknya itu menganukan anaknya. Ya, sampai dia itu pergi berdua-dua, pikir itu adalah suami istri padahal itu anaknya sendiri, sampai dia melahirkan. Ketahuannya di daerah Aceh Utara kemarin, diusir lagi. Itu kan luar biasa ya, artinya ada di sekitar kita ini. Makanya kita mengajak seperti Bang Poji katakan tadi dengan Pak Capdin juga, kita harus ada kepedulian, Bang, bersama-sama. Kita mengajak masyarakat kita peduli sekarang ini. Karena contohnya misal, Bang, ini kekerasan dalam rumah tangga itu bisa kepada anak, bisa juga kepada perempuan. Itu rumah gempet-gempet, Bang, mohon maaf ya, rumah gempet-gempet. Itu tengah malam ribut, gudam-gedubum itu suara piring. Tapi kita tetangga biasanya nggak peduli, Bang. Baik karu-karu, kan keurusan roh. Kita marahin istri kita. Padahal kalau kita datang, kita datangi, kita gedor rumah itu, Assalamualaikum, mungkin akan reda tadi itu. Maka di sini, Bang, di Jaksa Menyapa ini, kita mengajak masyarakat harus peduli dengan lingkungannya, terutama menyangkut dengan pelindungan terhadap anak. Karena sekarang ini, Bang, kita mengharapkan di semua aspek lingkungan, baik di pendidikan, itu harus ramah terhadap anak. Jadi sekarang ini harus ada namanya sekolah ramah anak. Di puskesmas juga gitu, Bang, harus ada puskesmas yang ramah anak. Sekarang ini kita lihat, Bang, mohon maaf, misalnya di puskesmas misalnya, ketika misalnya ibu-ibu misalnya bawa anak gitu, ibunya sakit, anaknya kan enggak, bawa juga anak-anak jadi sakit pada saat lingkungan itu. Seterusnya harus ada ruang yang aman tuh anak bisa ada di situ gitu. Begitu juga misalnya di daerah instansi vertikal lainnya, harus ada ruang laktasi untuk anak, Bang, ya. Ruang ASI dan seterusnya, itu kita harapkan gitu, Bang. Karena sekarang ini Luxmo ini sudah menuju kota layak anak. Karena kemarin kita ini, Bang, tahun 2025 kita sudah dapat kota layak anak predikatnya Nindya, Bang. Jadi hanya dua di Aceh ini, Nindya, Banda Aceh dan Luxmo. Medan saja masih Madia, Bang, kota layak anak. Nah, sekarang 2026 ini juga kita lagi berproses tingkat nasional. Kita untuk Aceh dapatnya di atas Nindya, itu utama. Tapi lagi berproses, nanti dievaluasi, Bang. Nah, jadi kita mengajak kita semua pada kesempatan ini, marilah kita lindungi anak-anak kita.
2: Ya. Baik, saya ke Pak Supriyadi. Katanya di lingkungan sekolah tadi sudah ada satgas. Mungkin bentuk pengawasan dan pembinaan yang ada di sekolah itu seperti apa? Apakah ada materi atau cuma ada pengawasan saja? Bagaimana, Pak, bentuk ini?
1: Ya, bentuknya sangat terstruktur ya. Bentuknya sangat terstruktur tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di sekolah itu, khususnya dari satgas tim kekerasan yang ada di sekolah. Selain dari penyelesaian masalah, tentu kalau kita di dunia pendidikan itu kan kita fokus ke, memang kita fokus di pencegahan. Tetap kita berfokus pada di pencegahan. Nah, ada Permendikbud yang tentang 7 kebiasaan dan Indonesia hebat, Pak. Nah, kalau kita kaitkan dengan kekerasan terhadap anak, karena kalau kita berbicara tentang hal-hal yang misalnya di ranah hukum, Pak, ini kan sulit. Karena kalau di sekolah itu pelakunya kebanyakan adalah anak. Kemudian korbannya adalah anak. Sedangkan ketika terjadi sesuatu, Pak, dua-duanya harus dijaga. Karena kalau kedua-duanya tidak dijaga, kita menjaga korban saja, kemudian pelakunya ada 40 orang, misalnya ini, misalnya ada kejadian bully, ya, anak-anak dikeroyok oleh teman sekelasnya gitu. Yang satu korban, tentu harus dilindungi. Kemudian yang kedua, yang 39 adalah pelaku. Sebenarnya kalau misalnya dia berangkat ke ranah sampai ke yang berwajib dipanggil, kemudian akan lahir anak-anak lahir anak-anak yang trauma baru 39 orang. Jadi korbannya anak-anak jadi 40 orang. Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau skema di kita sederhana soal. Skema di kita yang pertama pencegahan. Apa yang ada yang terkait dengan 7 kebiasaan Indonesia hebat yang saya pikir ini nanti bisa jadi vaksin pencegahan ya. Vaksin pencegahan dan juga pemulihan. Salah satunya misalnya bangun pagi. Nah, salah satu dari 7 kebiasaan Indonesia hebat itu adalah bangun pagi. Apa kaitannya dengan kekerasan? Anak-anak yang bangun pagi hidupnya itu lebih terpola. Artinya kontrol orang tua sudah pasti, Pak. Kontrol orang tua sudah pasti kalau anak-anak bangun pagi. Nah, kebiasaan anak-anak yang menjadi korban bully, anak-anak yang menjadi korban kekerasan secara verbal baik dari gurunya dalam tanda kutip maupun dari kawan-kawannya, itu ada anak yang pola hidupnya ini tidak teratur. Dia sering datang terlambat, kemudian karena dia tidak suka bangun pagi sudah otomatis terlambat sampai ke sekolah, dan ini berawal dari candaan nanti akan naik dan statusnya menjadi kekerasan-kekerasan itu ke verbal dan akan berakhir dengan kekerasan fisik. Jadi kita melakukan hal tersebut. Jadi pencegahannya kita membiasakan pola 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Kemudian yang kedua misalnya setelah bangun pagi mereka beribadah. Anak-anak yang beribadah rasa empatinya mungkin lebih dia terhadap kawan-kawannya. Ini penting, Bang. Ketika anak-anak sudah terbiasa dengan beribadah, mereka punya rasa empati, mereka punya rasa sayang terhadap kawannya lebih, sehingga proses untuk melakukan bullying, kekerasan terhadap kawan-kawannya ini jadi kecil dia. Kemudian yang ketiga, membuka ruang kesempatan kepada anak-anak untuk mengekspresikan diri, gemar berolahraga. Nah, gemar berolahraga ini kan penting. Anak-anak melakukan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan baik yang kegiatan sifatnya intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler, memberi ruang mereka untuk berkreasi di bidang seni, memberi ruang kepada mereka untuk berkreasi di bidang olahraga, maka mereka akan sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Nah, jadi sedikit ruang bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi kita buka, nah sekolah melakukan itu, memberikan ruang pada anak-anak berkreativitas di olahraga, seni dan lain, sastra dan lain. Nah, kemudian yang satu lagi yang juga penting, memberikan pengetahuan ke mereka apa-apa saja yang termasuk ke dalam kekerasan, termasuk yang utama tadi bang, kekerasan seksual. Karena di sekolah juga kita tidak bisa pungkiri secara kasat mata mungkin kurang bang, tetapi di dalam proses kegiatan pergaulan, kalau di proses PPM mungkin tidak, karena mereka kan sudah terpola, mereka sudah ada di kelas, sudah ada gurunya, sudah ada pendampingnya, mungkin itu tidak. Tapi hal yang sering terjadi kan di luar kelas. Nah, makanya pentingnya untuk kita, saya mengajak guru-guru, kawan-kawan guru, sahabat-sahabat saya semuanya, kita memperhatikan gejala-gejala yang muncul kepada anak-anak kita. Ada gejala-gejala yang menjadi indikasi bang, anak tersebut mungkin sudah terjadi perundungan ke mereka, sudah terjadi kekerasan ke mereka. Misalnya anak ada yang dulunya ceria, kemudian tiba-tiba menjadi pendiam.
0: Trauma dia.
1: Iya, betul. Kemudian anak-anak
3: nggak berani dia.
1: Nggak berani bang. Kalau melapor itulah yang perlu kita berikan pemahaman. Ketika mereka melapor, nyodro musibah baru bang, nanti kan. Kalau sekarang pelakunya dua, mungkin nanti pelakunya ajak kawan dua lagi jadi empat orang. Nah, ini yang terkadang tertutup sampai arti kaparan baru kita melapor. Seperti itu. Jadi pencegahan yang kita lakukan, salah satu programnya itu membiasakan 7 kebiasaan Indonesia yang baik. Berolahraga, bermasyarakat, bangun pagi, beribadah, kan? Nah, seperti itu.
2: Nah, ini ada yang bertanya nih melalui pesan WhatsApp WA ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Ani dari Tumpuk Tengah, ingin menanyakan terkait dengan dialog interaktif tentang kekerasan terhadap anak dalam pendidikan. Jadi saya kadang melihat berita-berita di sosial media anak murid yang dikeluarkan oleh sekolah dikarenakan anak tersebut nakal. Apakah hal tersebut pernah terjadi di Luxmawe? Jika demikian, bagaimana taraf nakal anak tersebut sehingga harus diharuskan dikeluarkan dari sekolah tersebut? Siapa yang
0: ini Pak Camkin lah.
1: Jadi skema penyelesaian kasus yang terjadi di dunia pendidikan, yang terjadi di sekolah, sederhana dia. Misalnya ini ada laporan, baik itu laporan dari sesama kawan, laporan dari masyarakat atau orang tua, atau laporan dari pihak-pihak lainnya terhadap kenakalan siswa. Tidak ada di istilah kita, kan ada istilah kalau di kita sering kita bercanda itu yang harus dilakukan adalah dibina. Kemudian kalau tidak bisa dibina, dibinasakan. Nah itu tidak ada di kita sebetulnya hal tersebut. Artinya kita tetap melakukan pembinaan. Mengeluarkan anak dari sekolah itu bukan solusi. Itu bukan solusi. Nah, kenapa saya katakan bukan solusi? Karena begitu anak tersebut, sekarang kan sistem masuk ke sekolah kan sistem zonasi ini. Anak diberikan kesempatan untuk bersekolah di tempat yang paling dekat dengan tempat tinggalnya dan dengan rumahnya. Kalau terjadi kasus, maka akan terjadi pembinaan. Kita ada guru kelas, kemudian kita ada, sekarang itu ada wali siswa, kemudian kita ada wali kelas, kita punya guru bimbingan konseling, maka itu akan diselesaikan secara bertahap. Apabila kasusnya berulang, apabila kasusnya, ini dalam tanda kutip, kalau karena selain dari dasar-dasar hukum dari pemerintah, masing-masing sekolah itu kan punya tata tertib. Nah, tata tertib yang tertulis dan hal tersebut ada yang memang sama sekali tidak boleh dilanggar. Ya. Kalau misalnya pelanggarannya berupa membawa narkoba misalnya atau membawa senjata tajam, mungkin iya itu tidak ya. Ampun bagi anak tersebut. Meskipun nanti kita akan melakukan pembinaan dengan cara menghijrahkan dia, menghijrahkan ke sekolah yang lain. Tetapi kalau untuk itu harus kita pastikan. Kami dari Dinas Pendidikan ini harus memastikan tidak boleh ada satupun anak yang putus sekolah meskipun apapun kasus yang mereka alami. Jadi kalau untuk mengeluarkan anak dari sekolah tidak ada. Tetapi mungkin ketika kasusnya berulang dan anak tersebut mungkin tidak sesuai lagi tempatnya di sekolah A, mungkin dia akan kita hijrahkan ke sekolah B dengan tetap memperhatikan anak itu tidak boleh putus pendidikannya. Karena itu kan tanggung jawab utama kita adalah memastikan anak-anak harus tetap bisa bersekolah. Gitu. Iya. Kecuali kasusnya berulang-ulang, bang. Kasus berulang, hanya cocok di tempat. Ya, hanya cocok tempat, istilah orang Aceh, balik alu. Udah balik alu mungkin bisa lebih bagus. Mungkin gitu,
3: dipindahkan bang. Suasana baru.
1: Iya, ke suasana baru. Suasana baru,
3: dan baru. Di tempat itu juga ada orang yang kadang kan, ini kan tergantung orangnya juga, bang.
1: Iya, iya.
3: Karena anak itu kan, dia ada figur-figur itu yang takuti.
1: Betul.
3: Misal ya mungkin di sekolah yang lama itu udah dari siapapun nggak takut lagi dia kan. Mungkin begitu dipindahkan ke sekolah lain, mungkin di sana ada figur-figur baru yang mungkin sesuai dengan karakter dia. Yeah. Memang kalau kita bicara penyelesaian jangka pendeknya udah berarti pindahkan selesai di sekolah itu. Tapi kan masalah belum selesai karena anaknya kan karakter masih sama. Mungkin pada saat dipindahkan ke sekolah baru ada figur baru, ada mungkin orang-orang dengan karakter dan prinsip tertentu yang bisa mengubah watak anak tadi.
1: Betul.
3: Di samping ya anak perlu penyesuaian baru lagi kan anak baru ini kan dia harus melihat apa namanya pemantauan dulu nih siapa yang bisa dibully kan gitu.
1: Iya.
3: Yeah. Kan? Harus lihat korban-korban baru lah. Artinya masih memerlukan waktu lagi untuk penyesuaian.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi samping menyelesaikan masalah depan yang lama, kemudian masukkan depan baru yang mungkin ada lah mungkin penyesuaian baru yang mungkin bisa dilakukan oleh guru baru
1: mungkin gitu. Karena kalau pindah bang. Sebenarnya kalau pindah, ini yang menariknya, kalau pindah sekolah mungkin aman bang, misalnya dari sekolah A ke sekolah B, tapi saya kan nggak aman, artinya di contoh misalnya kan dia dari SMA, katakanlah dari SMA 2 pindah ke SMA 3, SMA 2 nya aman SMA 3. Tapi saya masih dengan masalah yang sama
3: capdinya belum
1: nah, tapi hal itu jarang terjadi bang, kecuali memang anak-anak itu memang benar-benar sudah artinya tidak bisa kita bina lagi di tempat seperti yang dikatakan tadi Pak, baru kita lakukan. Tapi prosesnya sudah berjalan. Yeah. Pembinaan, pemanggilan orang tua, itu prosesnya pasti sudah lah.
2: Tidak semena-mena.
1: Oh ya, ya. Mungkin lah, nggak mungkin.
2: Baik, mengingat waktu kita juga terbatas, mungkin pesan atau harapan nih agar masyarakat dan bersama-sama ini bisa menciptakan lingkungan aman ya dan ramah, bebas kekerasan terhadap anak. Mungkin dari Pak Fauji dulu,
3: apa nih pesan? Anak itu seperti yang saya jelaskan awal generasi bangsa, teruslah. Artinya ya tentu proses pendisiplinan, proses pembelajaran dan pengajaran itu harus secara berimbang ya, dengan memberikan hukuman terhadap kesalahan-kesalahan ya kita berharap hukuman yang diberikan itu tidak hanya apa namanya, tidak hanya bertujuan untuk mendisiplinkan, tapi juga bagaimana untuk memberikan suatu pembelajaran bagi anak bahwa hukuman yang diberikan oleh pendidik itu bukan untuk menyakiti, ya, tapi bagaimana untuk berupaya mengingatkan bahwa suatu perbuatan itu salah dan tidak akan diulang lagi. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan proses pembelajaran itu, dan saya berharap juga tidak ada hal yang berlebihan sehingga mengarah kepada pidana, sehingga tidak ada anak-anak yang dan orang tua yang merasa dunia pendidikan itu nggak aman bagi anak. Ya, mungkin itu ya.
2: Pak Salahuddin.
0: Oh ya, terima kasih. Jadi pada prinsipnya saya sangat apresiasi dengan Jaksa menyapa hari ini di RRI ini. Kita mengajak semua masyarakat yang mendengar RRI ini untuk kepeduliannya, bahwasanya anak-anak kita ini adalah aset bangsa, aset negara, aset agama yang perlu kita lindungi bersama-sama. Ayolah kita menjadi 2P, yaitu menjadi pelopor dan pelapor dalam rangka wujud kota Lusma ini menjadi kota yang ramah terhadap anak. Mungkin itu, Pak.
2: Baik, ya. Pak Supriyadi, ya. Pesannya apa nih?
1: Ya, pesan kami, anak-anak kami sekalian, mungkin Bapak Ibu, sahabat saya, para guru di sekolah, mari kita berikan perhatian lebih kepada anak kita. Deteksi secara dini tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada anak, supaya kita bisa melakukan pencegahan lebih awal untuk kasus-kasus bullying, kemudian kekerasan-kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
2: Baik, terima kasih Pak Fauji, Pak Salahuddin, dan Pak Supriyadi
0: atas
2: informasinya. Jadi kita menjadi sadar bahwa menjaga anak itu menjadi tanggung jawab kita bersama.
0: Ya. Amanah kita bersama.
2: Amanah kita bersama.
0: Iya.
2: Baik, terima kasih untuk kebersamaannya, dan dialog ini kita akhiri. Selanjutnya kita akan menuju program selanjutnya. Kita akan mendengarkan berita olahraga Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Lusma. Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
5: Dinamika olahraga.
6: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one.
1: Tell Benzema shot. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Matthijs de Ligt pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us. Definitely a good result.
5: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000, dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bayangkara yang sudah
2: upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk berusaha membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya di pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa kuasai keadaan semuanya, tapi ya di sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bayangkara bisa kill the game ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semua teman-teman yang main.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yechida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
1: First of all, I think every play first half very

0: tendang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
1: It's a moment that the two players lying in front, one person, one of them, ball is next to ball. Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect. Kalau mereka mau jadi juara, ya adalah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa bola kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, apakah untuk bola dan di final besar.
0: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today. Yes, I did really good job.
5: Even in the hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik, bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di tiga besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and
5: saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor, keluarga saya yang berada di Indonesia. Terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Welcome to the Globe.
1: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Iya, baik. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Persatu Lux Semawe. Masih bersama saya Zul Angkasa, dan saat ini seperti biasa lagu-lagu Aceh akan hadir untuk Anda di acara Bungong Jaro hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, kami akan hadirkan ini sebuah informasi terkini ya. Dinas DP3AP2KB Kota Lux Semawe mengadakan kegiatan gerakan bersama cegah kekerasan terhadap perempuan untuk mewujudkan Kota Lux Semawe ramah perempuan. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Anita Diana langsung dari kantor Camat Muara 1.
1: Kota Layana dari Kementerian

0: Saat ini saya berada di kantor camat, tepatnya di Aula Balai PLKB Kecamatan Muara 1 yang beralamat di Jalan Rancung Batupat Timur, di samping kantor camat Kecamatan Muara 1 Kota Luksemawe. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pergerakan dan pemberdayaan masyarakat, yaitu pencegahan KTP, TPKS dan TPPO pada kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan KTP dan TPPO. Jadi hari ini, pendengar dimanapun Anda berada, saya bersama Bapak Salahuddin SST MSM, di mana beliau merupakan Kepala DP3 AP2KB Kota Luksemawe. Hari ini Pak, kita dengarkan langsung tadi Bapak saat pembukaan. Jadi banyak ternyata kekerasan terhadap perempuan ini Bapak ya. Berbicara masalah kekerasan pada perempuan. Dalam hal kegiatan ini Pak, apa Pak kegiatan yang kita harapkan Pak?
1: Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi RRI. Jadi pada intinya kegiatan kita hari ini adalah melakukan koordinasi bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Muara 1 ini dalam rangka kita mewujudkan bersama-sama, yaitu Luksemawe menuju ramah terhadap perempuan dan anak. Jadi kegiatan kita ini adalah satu gerakan bersama. Jadi bagaimana kita mewujudkan supaya di Kota Luksemawe tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak.
0: Iya. Jadi Pak, tadi Bapak mengatakan kasus peningkatan ini Pak, ini udah apakah di Kota Luksemawe sudah mulai meningkat Pak?
1: Iya, kalau kita lihat tren kasus kemarin itu di tahun 2025, kita ada kasus kekerasan terhadap perempuan itu 37 kasus, dan terhadap anak itu 38 kasus. Jadi ada kenaikan sedikit, ya, tapi namun demikian, tren itu kita turunkan terus untuk sekarang ini, untuk kasus perempuan sekarang sudah menurun, tapi tren terhadap kasus kekerasan terhadap anak juga meningkat. Jadi ini juga menjadi perhatian kita bersama. Itu yang melapor ya, yang melapor ke kita. Karena kita di sini, saya himbau kepada masyarakat, kita di sini di samping kita ada UPTD PPA. Jadi di bawah dinas kami ada UPTD, yaitu UPTD PPA itu Pelindungan Perempuan dan Anak. Jadi semua kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa dilaporkan ke kami. Bisa dilaporkan ke kami, kemudian juga saya sering saya sampaikan, ketika dilapor itu transport juga kita berikan kepada masyarakat sebagai korban. Kemudian visum juga kita gratiskan, kita biayai juga dari Dinas DP3 AP2KB. Kemudian juga ketika misalnya ada seorang korban misalnya nggak berani dia pulang ke rumahnya lagi, misalnya dengan hal-hal tertentu terancam lah dan seterusnya, karena Kota Luksemawe belum ada rumah aman ataupun shelter, jadi pemerintah Kota Luksemawe hadir memberikan rumah aman yang baik di hotel ataupun di wisma yang kami tentukan. Itu selama 14 hari itu kami biayai kehidupannya daripada korban tadi itu. Jadi luar biasanya programnya ini, karena Bapak Wali Kota Luksemawe juga, Bapak Dr. Sayuti, mengharapkan semua kekerasan terhadap perempuan dan anak itu harus dihentikan di Kota Luksemawe ini. Jadi karena juga sekarang ini Kota Luksemawe ini sudah dapat predikat Kota Layak Anak dari Kementerian Tingkat Nasional. Jadi programnya Bapak Wali Kota Luksemawe luar biasa untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Luksemawe ini.
0: Baik Pak, yang terakhir gerakan bersama cegah kekerasan terhadap perempuan untuk mewujudkan Luksemawe ramah perempuan nih Pak ya, hari ini yang kita lakukan. Kira-kira Pak, dengan terselenggaranya acara hari ini Pak, ini berapa hari ini direncanakan Pak?
1: Ya, kita rencanakan kegiatan ini 4 hari. Itu masing-masing satu kecamatan 1 hari. Jadi kita kan ada 4 kecamatan. Jadi 4 hari full ini kita buat terus sampai ke 4 kecamatan. Dan fokus kita ini yang kita undanglah tokoh-tokoh. Jadi tokoh-tokoh ataupun kader-kader yang bisa menyampaikan estafet ini kepada masyarakat berikutnya gitu. Jadi saya menghimbau di sini kepada masyarakat jangan ragu untuk melapor. Jadi 2P. Jadi lapor, pelapor dan pelapor gitu. Jadi pelopor dan pelapor. Jadi kalau jangan ragu-ragu untuk melapor. Jadi istilahnya di sini kami mengharapkan kepada semua kita di sini, ayolah kita hentikan kekerasan terhadap perempuan, khususnya di mana, karena sesuai dengan hasil analisis kami, ternyata kekerasan terhadap perempuan itu lebih banyak dilakukan di rumah tangga itu sendiri. Dan pelakunya juga itu adalah orang-orang terdekat juga semuanya. Jadi kami himbau, marilah kita bersama-sama peduli untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Lusma ini.
0: Baik pendengar, demikian tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Salahuddin, di mana beliau menghimbau agar mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Marilah menjadi 2P, pelapor dan menjadi pelopor, Pak ya.
1: Benar, saya.
0: Dalam hal ini. Terima kasih, kita kembali ke studio. Saya Diana.
1: Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lusmawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lusmawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo, assalamualaikum Bang Jon Angkasa. Ya, kamu tahu Bang Jon Angkasa? Betul kan? Ha, karena saya sesuai dengan profesi bang, tukang tempepan lah. Jadi yang bocor-bocor tak jauh aja lubang di sebab berat, sebab berat lah.
1: Mahal pahajak leh ya.
0: Oh, hal pahajak leh bang.
1: Bereh ya kan. Man takut tampai pula eh ni waknya. Menyoron kan betul ni tampai.
0: Oh, ada masalah bang. Ini mana bang. Asal yang bocor-bocor kira-kira ajik dah tampai bang. Yang penting, mana melanggar dengan... Asal hanya melanggar dengan ajaran-ajaran, hanya masalah lagi.
1: Ya, betul.
0: Yang pertama, hanya melanggar dengan agama. Yang kedua, hanya melanggar dengan peraturan negara. Khabis je. Aman
1: lah. Aman, betul. Kan, ya. Mungkin Salim ke sana pun sampai.
0: Salim yang pun lah tu, Bang Jolang Kasa. Semoga sihat sekeluarga.
1: Amin.
0: Di Pantai Rojo. Dan seterusnya kan, menasih ke Ibu Eni selaku pimpinan RRI. Semoga betang semua eh.
1: Ya.
0: Serta ke kru dan karyawan, baik yang ada di radio maupun di suara. Yang kerja lapangan. Ke awak-awak rakan-rakan tayo yang mentau pengusian si lenyan ke rakan-rakan tayo yang musibah berusaha ini di Paridi. Semoga saya sabi ya. Boleh lapang dada dalam menghadapi cobaan ya. Karena yang nan musibahnya, anak tersangka, anak terduga ya kan. Semoga Allah kan bergantung dengan yang lebih jihlam daripada yang kakak bang. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ke bandu-bandu pendengar setia pun jara bang Pak Cik Roronyo ya. Bapa mentang yang juga simak gelombang neo di 8 sekurung komale dan daji RRI Lok Semame dan daji bang.
1: Betul luar.
0: Radio kan, resmi ya. Piala Dunia 2026 tentu ji bang.
1: Ya, terutamanya ngubirun gede ha.
0: Ya, seluruh bang, pokoknya seluruh. Jina bagi rakan-rakan aku mau jaro untuk dengar prosa ataupun RRI pada muji. Biasa satu sah ada. Negatif laju RRI play-nya karena RRI digital. Yang dumpu je nak dengar. Dumpa je nak duduk. Ada lambang. Yang penting benda siang, benda paket pun.
1: Benda paket.
0: Kabar eh.
1: Betul.
0: Benda paket, benda puara.
1: Enggak, Bang Amsal pun nak perang tentang bergek.
0: Jik Bang Jo, sama-sama. Semoga Aron lebih menang. Sehat sabi dan betah sabi dalam lingkungan kamu demi acara yang ada di radio. Di RRI sekali di udara kedah di udara salim perdamaian sabi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Amsal ya yang di kawasan Darsa ya. Tetap semangat dengan aktivitas gaknya ya. Baik, lagu yang kagelake kita nyo hadir ya. Tapi kita nyo terima belum nyo rekan dari Pat. Ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Jon.
1: Waalaikumsalam. Yo dengan halo.
2: Dengan Bang Jol di mana?
1: Oh, Bang Jol di mana?
2: Bang Jol di mana? Yang Bang Jol orang besar.
1: Ya,
2: Bang Jol di mana?
1: Dia Jol kah?
2: Ya, betul.
1: Pak, yo mentang mentang mula
2: buat. Ya, mentang macam kena bang, nak tunggu halum sampai bang.
1: Ya.
2: Yang sambil halum dengan RRI bang.
1: Yang ke baik salah tu untuk orang mentuk ke mbak bocor.
2: Han, han, bangnya kan. Yang dah berperih masak kan.
1: Ya.
2: Ada datu jadi kan dah berperih masak. Aji lain ke barang. Nak menyatu antara apa yang kena tempat bang.
1: Jadi anak.
2: Jadi cara kuah saya bila gula. Kena-kena kerekarakan jaminan.
1: Ya.
2: Atau mbak semangat daripada kerja.
1: Ya. Kan, pula lagu tu bang, Bang Jol.
2: Lagu nak putar apa bang. Dari Abang KR, dia ni pilih-pilih.
1: Eh?
2: Pilih-pilih.
1: Pilih-pilihnya yang kahir. Lu masih akan pilih-pilih kahir lu. Ha, duri pilih.
2: Nggak, bang. Nggak, tetap pilih anggota dewan, bang.
1: Oh, benar.
2: Banyak. Tetap pilih darah baru.
1: Pilih-pilih, ha?
2: Kan ada pilih. Tetap pilih dewan. Biar tak. Biar tak. Biar tak. Biar tak. Biar tak. Biar tak. Biar tak. Biar
1: tak. Kan lu masih akan pilih-pilih kan susah. Bahan duri pilih, ha?
2: Berangkapu. Bang. Tengok tu. Udah pegang harman, kan?
1: Man dah dengar.
2: Dia kan macam dia pilih kan, bang.
1: Dah dengar lagu orang dia pilih
2: kan. Ya, cerita lagu ni, bang. Kan pilih-pilih berarti pilih darah baru, bang.
1: Pilih darah baru, ah.
2: Ngambang.
1: Ya kamu dah marah tu boleh belum?
2: Ya lain pilih.
1: Lain pilih. Jul di mana tu akan dapudah?
2: Ya, nah, salim ke mandu mergarkan yang tengah mendengar acara Bung Jero. Ya. Menasi ke mandu penyiar, menasi ke Kak Amelia kan. Ya. Ke Kak Diana, ke Kak Ina kan. Pokoknya ke mandu-mandu juga.
1: Ya.
2: Okey lah, yang menambang, yang mentang kok.
1: Gat, nepreh. Biro
2: ni, tetap semangat.
1: Gat, nepreh mentang lagu. Assalamualaikum,
2: Bang.
1: Waalaikumsalam, Bang Jol Diman ya. Mentang dalam kegiatan ya. Sehat sebe, semangat ya. Mudah rezeki ya. Baik, Jino ke tanya dengar lagu yang request oleh Bang Amsal Menoa. Jino akan lo hadirkan untuk Drone Nembang Bandung. Dan lagu pilihan Bang Jol Diman. Lagu dari Abakara Air, pilih-pilih. Ya. Yang susah pilih untuk dengar. Yang baik salah pilih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: Pusaka Indonesia.
1: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: gimana lewat pegang mesti anak punya jelaskan abah mesti dek aduh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Lok Semawi, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten Kepegah Bang Lon Putar Lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Tên là Phương, mày ăn rồi mày ăn, mà ngàn ai hết tù già.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Walaupun di luar sana
1: Ya.
0: berperang mungkin ya, kondisi
1: Ya,
0: perang
1: betul.
0: global, namun di lapangan tidak ada peperangan dan semuanya berkompetisi secara sehat begitu Pak ya.
1: Ya, di dalam bermain kita tetap semua itu lawan. Di
0: Ya.
1: dalam permainan 2x45 menit itu semua lawan. Tim A dan tim B itu sudah pasti lawan. Tapi ketika selesai pertandingan, kita sahabat semua, kita teman semua.
0: Ya.
1: Tidak ada lagi permusuhan setelah pertandingan berakhir. Kita lihat di tim-tim profesional semua seperti itu. Ketika bermain dilanggar, mereka fair, nanti setelah pertandingan mereka saling salam-salaman lagi, sehingga tidak ada lagi permusuhan di antara mereka.
0: Iya. Artinya momen seperti ini bisa mempersatukan banyak orang, Pak ya, dan mengirimkan banyak sekali pesan-pesan untuk masyarakat kita juga, di mana di sini yang namanya pertandingan itu melepaskan semua hal-hal yang sifatnya sentimen atau hal-hal yang negatif-negatif lainnya, Pak ya. Ya,
1: Ya.
0: ya, baik. Dan menarik juga kita membahas mengenai Piala Dunia 2026 ya. Dan menurut dari Pak Safrizal selaku pecinta bola juga ya, ini negara-negara mana saja Pak yang kira-kira akan berjaya ya? Kalau dilihat dengan riwayat-riwayat mungkin 4 tahun sebelumnya, tentunya negara-negara yang sudah sering seperti Argentina dan lain-lain. Nah, untuk tahun-tahun ini menurut Bapak ya, sepengetahuan Bapak, itu negara-negara yang akan unggul nanti di Piala Dunia atau akan menjadi bintangnya kira-kira dari negara mana saja ini Pak? Sekedar prediksi saja Pak
1: Ya.
0: atau mungkin ya dari melihat pengalaman sebelumnya?
1: Kalau kita lihat dari pengalaman sebelumnya, ya tetap negara Argentina. Cuma yang disayangkan di hari ini kan Italia tidak lolos. Italia itu tidak lolos di Piala Dunia 2026. Sementara Argentina, Portugal, Inggris, Meksiko itu tetap lolos di Piala Dunia 2026. Sementara beberapa tim yang baru ikut lolos di sana, mungkin ya negara ini sebetulnya perjuangan dari pemain-pemain kita kemarin yang gagal untuk melaju ke Piala Dunia tahun 2026 ini ya. Kita sayangkan, tapi kita apresiasi juga untuk apa yang telah mereka perbuat selama ini ya. Sementara tim-tim yang hebat kita lihat ada Spanyol di sana, Belanda, Jerman, Argentina, Prancis. Mereka itu ya langganan-langganannya para juara.
0: Iya, terutama negara-negara Eropa, Pak.
1: Ya, Eropa ya. Mereka yang lebih dominan untuk meraih juara dunia.
0: Kalau kita melihat peluang negara-negara Asia Pak untuk tahun ini di Piala Dunia 2026 ya, ada kalau tidak salah 9 wakil Asia ya Pak ya. Ada beberapa negara Asia seperti Iran dan Jepang ya, Korea Selatan, Saudi Arabia dan Qatar, dan juga ada yang terbaru ini ada Uzbekistan dan Yordania Pak ya.
1: Ya, Uzbekistan, Yordania dan Kurakau itu satu lagi yang merupakan tim yang pernah dikalahkan oleh Indonesia, tapi mereka berhasil lolos untuk masuk ke Piala Dunia ya.
0: Ya, dan itu menjadi
1: Ya,
0: debut pertama
1: itu
0: mereka ya.
1: dari Asia. Ya, itu baru pertama ya, pada tahun 2026 maka mereka bisa menenggang ke Piala Dunia.
0: Iya. Dan kalau melihat potensi negara-negara Asia ini gimana Pak? Kira-kira kalau misalnya dari yang Bapak ikutin sejauh ini ya selaku pecinta bola, apakah kita negara-negara Asia ini cukup punya taring kah Pak di kancah internasional ini?
1: Ya, kalau saya melihat, kalau dari 48 tim itu, kalau untuk meraih juara rasanya sangat berat karena di tempat lainnya ya tim-tim besar seperti Argentina, Brazil, Prancis, Jerman, Inggris yang mereka itu spesialis apa langganan-langganan juara.
0: Iya,
1: Baik
0: bintangnya
1: di
0: ya Pak ya.
1: Piala Dunia dan bintangnya spesialisnya mereka itulah.
0: Iya.
1: Sementara dari Uzbekistan, Yordania,

0: ini mereka terlolos untuk ke 32 besar ataupun ke 16 besar itu merupakan apresiasi yang sangat besar buat mereka sendiri. Jadi seperti kita Indonesia misalnya, kalau lolos untuk masuk aja di 48 besar Piala Dunia itu merupakan suatu yang
1: Hal
0: sangat
1: luar biasa.
0: luar biasa. Tapi ya apa hendaknya begitulah nasib Indonesia
1: Iya.
0: bagi permasalahan tadi sehingga mereka akan.
1: Iya, baik Pak. Mungkin audionya bisa disetel sedikit Pak. Ini agak terganggu sedikit Pak. Agak kurang jelas nih suara audio dari Bapak atau mungkin speakernya bisa dikecilkan atau mungkin dibesarkan, distabilkan sedikit Pak. Ya,
0: Ini sudah?
1: iya baik. Ini sudah jelas Pak
0: Sudah?
1: untuk audionya sudah Pak. Baik, baik. Kita masih berbicara seputar bagaimana seorang pecinta bola ya atau penikmat dari pertandingan Piala Dunia dalam melihat event Piala Dunia ya. Nah, kalau Bapak sendiri ini gimana Pak cara Bapak menikmati kalau sedang menonton Piala Dunia? Apakah lebih suka nonton sendiri atau mungkin berkumpul bersama teman-teman sesama pecinta bola atau mungkin ada gaya tersendiri lainnya Pak kalau nonton Piala Dunia?
0: Ya, kalau namanya nonton bola itu tidak tidak enak kalau kita nonton sendiri.
1: Iya.
0: Kalau kita tonton sendiri, apalagi di sebelah sebelah kita itu tidak ada lawan, rasanya tidak seru.
1: Iya.
0: Ya, lebih enak kita nonton bareng.
1: Iya. Atau
0: Nonton
1: mungkin di
0: bareng apa
1: tengah.
0: bersama keluarga ataupun bersama.
1: Iya. Atau
0: Gimana?
1: mungkin di tengah kesibukan, mana tahu tidak sempat itu nonton sendiri nggak, Pak? Kira-kira selalu bersama kan?
0: Nggak nyaman aja kalau nonton sendiri itu.
1: Iya.
0: Ya tetap harus bersama itu.
1: Iya.
0: Kalau nonton sendiri, rasanya kita nggak punya lawan, nggak punya apa misi ini siapa yang harus menang, siapa yang harus kalah, siapa yang terbaik itu tidak nampak
1: Iya.
0: kalau kita nonton sendiri.
1: Iya. Jadi
0: Tapi
1: kalau
0: kalau bersama-sama, ya mungkin lebih serunya bersama-sama. Dengan apa? Begitu gol, kebetulan kita megang tim Argentina
1: Iya.
0: lawan dengan Inggris, satu gol itu akan membuat meriah. Memang kita tidak ada diuntungkan di situ, tidak ada. Tapi kita nikmati aja. Dengan adanya Piala Dunia ini mungkin banyak nanti generasi-generasi muda yang akan melihat menjadi contoh-contoh yang baik yang bisa diambil dari siaran Piala Dunia ini.
1: Iya, jadi kalau nonton sendiri itu kurang asik Pak ya, apalagi pas teriak, pas golnya kan nggak mungkin sendiri gitu ya.
0: Mungkin nggak ada enaknya, nggak ada
1: Iya,
0: enaknya.
1: nggak seru ya. Jadi kalau misalnya di Kota Lok Semawe ada tempat-tempat nongkrong bersama itu sangat bagus sekali Pak ya. Nah, gimana ini
0: Ya,
1: Bapak
0: tapi kita
1: melihatnya?
0: ya memang ada bagusnya, ada tidak bagusnya ya, ada efek-efeknya juga. Kalau memang kita memang khusus untuk nonton bola, tidak anarkis, tidak membuat keributan-keributan, ya tidak mengganggu tetangga-tetangga yang lain, kan itu yang paling utama. Ya, jangan dengan kita menonton bola, tetangga sebelah nggak bisa tidur. Anak-anak yang di sebelah nggak bisa tidur, kemudian orang yang lagi melaksanakan pengajian terganggu, itu sudah tidak etis juga, apalagi kita di daerah-daerah kita yang kita kenal daerah syariat Islam. Mungkin itu kita sesuaikan ya, kalau memang pun kita nonton di daerah yang memang itu ada keramaian, tapi bagaimana solusinya sehingga tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan orang lain.
1: Karena biasanya pun pertandingan ini di jam-jam biasanya larut malam, Pak ya.
0: Ya, itu kalau kita ada jadwal untuk kita di jam 2, jam 11, jam 7 pagi, jam 8 pagi, itu dijadwal untuk wilayah Indonesia ya. Di jadwal kita, kebetulan kita bisa nonton di jam-jam seperti itu, jam 5 pagi. Ya.
1: Jadi dari jam 5 pagi, jam 11 malam, Pak, atau jam 2 malam, seperti itu gambaran pelaksanaannya.
0: Iya. Iya, untuk jadwal pertandingannya seperti itu. Ya.
1: Dan ini menjadi apa perhatian juga ya untuk masyarakat kita yang mungkin ingin nonton bareng di jam-jam tersebut harus menghargai ketertiban, Pak, ya.
0: Ya, jangan mengganggu lah, jangan mengganggu karena ketika biasanya kita lihat kalau sudah ada Nonton bareng itu pasti ada meja yang terbang, ada kursi yang terbang, ada gelas yang terbang, itu sudah lumrah. Tapi kalau sesama kita penonton mungkin itu kan tidak masalah. Cuma ketika sudah mengganggu orang lain itu kan sudah tidak etis namanya.
1: Iya, benar sekali. Dan ini harus menjadi perhatian nanti ya. Apalagi kalau misalnya nontonnya Pak dibarengi dengan hal-hal yang tidak terpuji Pak ya. Misalnya seperti ada yang taruhan seperti itu ya.
0: Itu kan termasuk ke pelanggaran-pelanggaran yang kita sampaikan tadi. Sementara di daerah kita kan saling apa, kita menegakkan syariat Islam. Kenapa ada taruhan, apakah tembak skor, apakah siapa menang, siapa kalah. Kalau dibilang itu kan banyak kali permainan-permainan yang bisa mengarahkan. Maka mungkin para tokoh-tokoh agama lebih cenderung melarang. Melarang kenapa? Ya karena seperti itu. Kalau sebetulnya nonton bola itu waktu subuh kita sholat subuh dulu. Kalau memang belum isya kita sholat isya dulu. Jadi tidak mengganggu, jangan melalaikan. Ketika kita sudah melalaikan, jadi sudah melanggar aturan-aturan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama kita.
1: Iya, harus menjadi perhatian bersama Pak ya, untuk ketertiban dalam menonton bola bersama, apalagi di tempat-tempat yang publik atau tempat umum seperti itu. Dan saya penasaran nih Pak, dari sekian banyak momen Piala Dunia yang 4 tahun sekali ini dilaksanakan, ini ada nggak momen atau pertandingan yang paling berkesan dan nggak terlupakan bagi Bapak Safrizal? Mungkin bisa di-sharing dan kenapa momen itu menjadi momen yang spesial?
0: Ya, kalau itu di tahun 2000 berapa ya, antara Italia dan Prancis dulu ya. Ketika Zinedine Zidane dan Materazzi yang melakukan tundukan, ketika disampaikan mungkin bahasa yang agak menyindir sedikit karena Zidane Islam, mungkin dia ditunggu dengan bahasa-bahasa ataupun mimik wajahnya, sehingga Zidane melakukan tundukan, tandukan terhadap Materazzi sehingga dihukum dengan kartu merah. Mungkin itu yang satu momen yang sangat menarik. Di sana kita lihat mereka itu sebetulnya sudah sama-sama memiliki peluang untuk menjadi juara Piala Dunia pada saat itu. Tapi dengan tindakan yang dilakukan Zinedine Zidane dan Materazzi sehingga merusak pertandingan tersebut. Akibatnya jadi, apa? Keindahan bola itu hilang. Ya, dengan sebab adanya tindakan-tindakan yang seperti itu, maka saya sampaikan tadi, maunya di dalam sepak bola itu tidak ada yang rasis, ya, tidak ada yang saling menjelekkan apakah dia warga negara kulit hitam, kulit putih. Kita tidak perlu masalah itu. Yang penting kita bermain dengan fair, ya. Di dalam lapangan kita musuh, tapi setelah kita bermain tetap menjadi sahabat dan teman.
1: Jadi di momen saat pertandingan antara Italia dan Prancis itu, mungkin Bapak tidak mengingat persis Pak ya, di tahun berapa itu ya? Ada
0: itu 2018 atau 2000 berapa itu? Partai finalnya Prancis ya, sampai mereka melakukan adu penalti itu.
1: Jadi ini lebih ke kayak perilaku di lapangan Pak ya, yang artinya memberi kesan tersendiri bagi Bapak, karena pada saat itu terjadi semacam ada percikan sedikit konflik di lapangan gitu ya. Baik. Dan menarik sekali membincangkan mengenai sepak bola dan juga Piala Dunia 2026 yang tidak lama lagi akan kita saksikan, dan RRI menjadi media yang akan menayangkan secara audio kepada seluruh pendengar bagaimana jalannya pertandingan dari Piala Dunia 2026. Dan kalau misalnya melihat pemain ini Pak ya, kita bicara soal pemain ya, sebagai pecinta bola, apa yang biasanya paling Bapak kagumi atau menjadi teladan gitu ya, dari para pemain dan tim yang bertanding di Piala Dunia Pak?
0: Kalau kita bilang pemain itu, sekarang ini kan ada yang pemain senior, juga ada yang
1: Halo, Pak Safrizal. Halo Pak Safrizal, apakah bisa mendengarkan suara dari kami di studio? Baik, pendengar, kita sedikit mengalami gangguan komunikasi dengan narasumber kita, Pak Safrizal SPD ya. Kita masih menunggu tersambung kembali dengan beliau dan tampaknya ini kita terputus koneksi ini dengan Bapak Safrizal, mungkin karena faktor dari jaringan internet yang agak terganggu, karena juga pada hari ini terjadi pemadaman listrik juga di beberapa wilayah di Kota Loksemawe karena dilakukannya pemeliharaan jaringan STUM sebagaimana yang diinformasikan oleh PLN UP 3 Loksemawe. Jadi kami mohon maaf jika ada sedikit kendala komunikasi dan kita akan coba terus menghubungi narasumber kita, ada Pak Safrizal selaku pecinta bola di Kota Loksemawe. Masih kita membahas mengenai Piala Dunia dari sudut pandang pecinta bola dan kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Untuk dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
5: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
4: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
6: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
4: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
6: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
7: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tak peduli apa yang orang bicara, karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
8: Maaf, Bapak positif HIV.
7: Rasanya terpercaya, tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
9: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.
10: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy. Sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru. Seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
3: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
11: Belanja terus, banyak uang nih.
3: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
11: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya, Bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi, kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Iya, hitung-hitung manage keuangan.
3: Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.
11: Dicoba dulu, siapa tahu nyaman. Bisa kok.
3: Oke.
12: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
13: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
12: Oh, iya, iya, iya.
14: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
12: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
14: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
12: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
14: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
12: wasiat.
14: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
12: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
15: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga stasiun penukaran energi kendaraan listrik umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu." Hadis riwayat Tirmizi. Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbahagialah hidup bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya hingga dia memperoleh redha dari Tuhannya, dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia hingga dia terhalang untuk mengerjakan amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh redha Tuhannya." Hadis riwayat Al-Hakim.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kan pengagum memang Argentina. Nah, jadi ketika gol misalnya kan, ya lemas lah kita kan. Ketika gol Argentina lari di rumah. Nah, jadi itu pengalaman saya pikir yang sangat luar biasa lah. Saya paham pada dunia ketika memang umur baru 6 tahun ya, 5 tahun lah. Kita 5 SD lah itu baru.
1: Udah mulai ini ya, berarti dari kecil udah suka bola ya, Pak.
0: Udah masih enggak bisa main memang, tapi suka nonton. Itu tadi pengalamannya.
1: Nah, berarti kayak Laskar Pelangi gitu, Pak, kemana-mana bawa radio zaman
0: itu. Sampai ke Kebun Karet bawa radio tuh.
1: Iya.
0: Kan ada saran tunda dia. Misalnya dibilang kan ini pertandingan tim pulang dengan pulih, nanti bisa dengar dia misalnya di jam 10 pagi misalnya. Jam 10 kan masih di kebun tuh, belum pulang. Jadi kami bawa radio ke kebun. Gini-gini kan, daerah-daerah gini kan. Nah, jadi tuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lusnawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lusnawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saat dimanapun Anda berada. Dan kami sekali lagi memohon maaf jika tadi terjadi gangguan komunikasi ya, dikarenakan ada kendala di jaringan internet kami. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Dan pendengar, sesaat lagi pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan RRI Banda Aceh untuk mendengarkan berita Lintas 17 ya, berita-berita dari daerah Sekorwil 17 Aceh. Dan juga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda nasihat menjelang maghrib dalam program Tausiah Sore.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik.
1: Pendengar siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muda FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pendengar, Aliansi Rakyat Aceh kembali menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor Gubernur Aceh untuk menuntut pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang program jaminan kesehatan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Rakyat Aceh menjadi demonstrasi lanjutan setelah aksi pertama yang berlangsung pada 4 Mei lalu. Massa yang didominasi mahasiswa kembali mendesak pemerintah Aceh agar mencabut peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2026 yang dinilai merugikan masyarakat dalam pelayanan jaminan kesehatan. Dalam aksi tersebut, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh, Murtala, sempat menemui massa aksi, namun jawaban yang disampaikan dinilai masih bersifat normatif karena pemerintah meminta waktu untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut secara bertahap. Juru bicara Aliansi Rakyat Aceh, Habibi, menegaskan aksi akan berlangsung damai dan massa memutuskan bertahan di halaman kantor Gubernur Aceh hingga ada kepastian sikap dari pemerintah Aceh terkait tuntutan mereka.
2: Baik dari Poresta dan juga massa aksi sama-sama menjaga kondusivitas, tidak ada tindakan anarkis apapun. Seandainya nanti ada penyusup, provokator, dan siapapun itu, maka kami dari massa aksi juga akan berkomitmen untuk menjaga kondusivitas.
1: Sementara itu, Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana SIKMH, menyebut pihaknya mengerahkan sebanyak 904 personel guna mengamankan jalannya aksi dan menjaga situasi tetap kondusif.
3: Untuk bekerjasama saling menjaga juga, tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan menjaga lokasi yang mereka tempati pada saat ini, yaitu halaman kantor gubernur, akan baik-baik saja. Dan mereka bertanggung jawab apabila ada terjadi hal-hal yang krusial atau melawan hukum atau kerusakan yang disebabkan oleh mungkin rekan-rekan yang lain.
1: Masa aksi yang bermalam di halaman kantor gubernur mengisi kegiatan dengan berorasi, bernyanyi, membaca puisi, hingga menyalakan api unggun. Meski berlangsung damai, masa menegaskan apabila gubernur atau wakil gubernur maupun sekda Aceh tidak memberikan respons terhadap tuntutan mereka, maka aksi akan dilanjutkan dengan penyegelan gerbang kantor Gubernur Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Polresta Banda Aceh mengerahkan 904 personel gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi penolakan Pergub Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh yang berlangsung di depan kantor Gubernur Aceh Senin 11 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan Putri Anggun.
4: Polresta Banda Aceh mengerahkan sebanyak 904 personel gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi penolakan peraturan gubernur Pergub Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA di depan kantor Gubernur Aceh Senin 11 Mei 2026. Aksi demonstrasi jilid 2 yang diikuti massa dari Aliansi Rakyat Aceh tersebut sempat diwarnai aksi bakar ban di depan kantor Gubernur Aceh. Massa kembali mendesak pemerintah Aceh mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang JKA. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana mengatakan, pihaknya juga mengizinkan massa bertahan dan menginap di halaman kantor Gubernur Aceh setelah dilakukan kesepakatan bersama dengan 9 perwakilan lembaga dan aliansi mahasiswa yang terlibat dalam aksi.
3: Alhamdulillah kita sudah melakukan komitmen bersama dengan 9 perwakilan dari lembaga atau aliansi mahasiswa tadi, dan mereka menyanggupi untuk bekerjasama saling menjaga juga, tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan menjaga lokasi yang mereka tempati pada saat ini, yaitu halaman kantor gubernur, akan baik-baik saja.
4: Ia mengatakan para perwakilan massa juga menyatakan siap bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan maupun tindakan melanggar hukum di lokasi demonstrasi. Menurutnya, sikap kooperatif tersebut menjadi dasar bagi kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada massa untuk bertahan hingga adanya kemungkinan pertemuan dengan Gubernur Aceh maupun Wakil Gubernur Aceh. Dari Banda Aceh, Putri Anggun melaporkan.
0: Pendengar, dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cutmutia Aceh Utara memastikan tidak akan menolak pasien yang membutuhkan pertolongan medis meski terdapat penyesuaian aturan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nordin.
5: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cutmutia Aceh Utara menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan pelayanan pasien tanpa memandang kategori desil ekonomi dan memastikan tidak akan menolak pasien yang membutuhkan pertolongan medis. Meskipun terdapat penyesuaian aturan dalam Peraturan Gubernur Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA yang berlaku sejak 1 Mei 2026 dinilai belum mengganggu pelayanan secara signifikan. Wakil Direktur 3 Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cutmutia Dr. Abdul Mukti memastikan tidak ada penolakan bagi pasien yang datang berobat ke rumah sakit plat merah tersebut. Bagi pasien kategori desil 1 hingga 7 yang kartu BPJS-nya tidak aktif, pihaknya dapat langsung membantu proses mengaktifkan kembali ke tingkat provinsi. Sementara bagi warga dikategorikan desil 8 ke atas yang memiliki penyakit kronis tetap bisa diupayakan masuk penjamin dengan syarat administrasi tertentu.
6: Kita rumah sakit tidak menolak pasien. Jadi begitu pasien masuk, kita tidak melihat dia desil berapa, asuransinya apa, kita tetap melayani, yang utama adalah pelayanan untuk pasiennya. Kemudian seperti kita ketahui bahwa per Mei ini sudah ada perubahan di depan JKA, memang ada beberapa desil yang selama ini kita layani. Kalau desil 1 sampai 7, seandainya pas kita cek kartu BPJS-nya tidak aktif, itu bisa kita approve ke provinsi untuk langsung diaktifkan jadi peserta JKA.
5: Menurut Dr. Mukti, pemberlakuan pergub JKA hingga kini belum berdampak signifikan terhadap jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit umum daerah Cutmutia Aceh Utara. Lantaran sejauh ini pasien yang datang rata-rata masih di bawah desil 8. Masyarakat juga dihimbau untuk memantau informasi melalui media sosial resmi rumah sakit dan diingatkan bahwa penanganan darurat atau emergensi akan selalu didahulukan tanpa hambatan administrasi di awal. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, Satuan Samapta Polres Aceh Utara meluncurkan program inovasi kreatif tahun 2026 bertajuk Samapta Sahabat Pelajar. Selengkapnya kembali dilaporkan Saifullah Nurdin.
5: Satuan Samapta Polres Aceh Utara resmi meluncurkan program inovasi kreatif tahun 2026 bertajuk Samapta Sahabat Pelajar. Peluncuran perdana program ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Lok Sukun pada Senin kemarin. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Aceh Utara AKP Sahrijal. Inisiatif ini dirancang sebagai langkah strategis Polri untuk mendekatkan diri dengan kalangan remaja melalui edukasi dan patroli dialogis di lingkungan sekolah. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Afrianto melalui Kasat Samapta AKP Sahrijal menyampaikan bahwa dalam kegiatan tersebut para siswa diberikan pemahaman mendalam mengenai fungsi teknis Samapta. Materi yang diberikan meliputi tugas patroli pengamanan objek vital hingga pengendalian massa atau dalmas. Menariknya, para pelajar tidak hanya mendengarkan teori tetapi juga diberikan kesempatan melihat langsung pelengkapan dalmas dan alat material khusus atau almatsus. Dalam kesempatan itu, para siswa juga diajak melihat langsung berbagai peralatan dan kendaraan patroli agar mereka memahami bagaimana Polri bekerja menjaga ketertiban.
7: Ini kegiatan yang kita laksanakan yaitu memberikan edukasi kepada siswa-siswi terkait fungsi teknik sabara ataupun sat samapta. Kemudian bentuk kegiatannya yaitu kita memberikan edukasi kepada siswa-siswi SMA 1 agar mengenal lebih jauh fungsi teknik sabara, yaitu pengawalan, penjagaan, termasuk dalmas ataupun pengendalian massa. Kemudian tadi juga kita mengedukasi kepada terkait peralatan dalmas, Pak.
5: AKP Sahrijal menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk membina karakter disiplin dan kepedulian sosial sejak dini. Sementara, program Samapta Sahabat Pelajar direncanakan akan menyisir ke sekolah-sekolah secara berkelanjutan wilayah hukum Polres tempat dengan sinergi yang kuat antara kepolisian dan dunia pendidikan. Diharapkan terciptanya situasi belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi para calon pemimpin bangsa. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabu. Pendengar, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Imran, selaku tim Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera, meminta pemerintah daerah kembali mengaktifkan posko darurat bencana. Langkah tersebut dinilai penting guna memperkuat koordinasi penanganan bencana serta mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
8: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia Dr. Randes Imran MSI MACD selaku Tim Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera meminta daerah kembali mengaktifkan posko darurat bencana. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi terdampak bencana di Kecamatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat Senin siang. Imran mengatakan melalui posko itu dapat dikonsolidasikan data yang diperlukan untuk kebutuhan penanganan pasca bencana.
9: Pak Menteri Dalam Negeri itu meminta untuk mengaktifkan kembali posko. Ya, posko ini darurat bencana. Karena apa? Melalui posko itulah bisa dikonsolidasikan itu data. Ya, kita kepingin satu data sekarang. Ya, bukan dengan objek yang sama, tetapi datanya berbeda.
8: Ia mengatakan bahwa objek yang sama namun disampaikan oleh subjek yang berbeda, maka besar kemungkinan datanya akan berbeda. Dalam kesempatan itu, Imran juga mengatakan bahwa pihaknya ditugaskan ke Aceh oleh Kemendagri adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan terkait percepatan penyiapan data terkait infrastruktur hunian sementara maupun hunian tetap. Selain itu, ia juga ditugaskan untuk mengkoordinir terkait berbagai macam kegiatan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Aceh. Terkait lahan hunian tetap, pihaknya juga meminta pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk mempersiapkan sebelum nantinya diajukan kepada Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Aceh melalui UPTD PPA Wilayah 12 Aceh Barat atau Samsat Aceh Barat mengundang seluruh pemilik dan penguasa alat berat di Kabupaten Aceh Barat untuk melakukan pendataan dan pendaftaran pajak alat tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
10: Pemerintah Aceh melalui UPTD PPA Wilayah 12 Aceh Barat atau Samsat Aceh Barat mengundang seluruh pemilik dan penguasa alat berat di Kabupaten Aceh Barat untuk melakukan pendataan dan pendaftaran pajak alat berat atau PAB tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Samsat Aceh Barat Senin pagi. Pendataan dan pendaftaran ini merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2024 tentang pajak Aceh dan retribusi Aceh, serta Peraturan Gubernur Aceh nomor 34 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan kanun tersebut. Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh nomor 3 tahun 2025 mengenai dasar pengenaan pajak alat berat. Kepala UPTD PPA Wilayah 12 Aceh Barat melalui Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Samsat Aceh Barat Awal Muhadir mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah awal pemerintah dalam menggali potensi penerimaan asli daerah dari sektor pajak alat berat.
11: Yang kita hadirkan pada hari ini sejumlah kurang lebih 25 perusahaan yang secara informasi telah kami dapatkan, baik itu perusahaan perkebunan, tambang, kemudian konstruksi dan perusahaan yang membidangi di wilayah Kabupaten Kota Aceh Barat. Namun giat pada hari ini tetap akan kita laksanakan seterusnya untuk menggali potensi penerimaan PAD khususnya pajak alat berat di wilayah Aceh Barat. Nah, harapan kami adalah pada hari ini telah tercapai beberapa perusahaan yang sudah mendata dan mendaftarkan alat berat mereka, sehingga nantinya setelah ini kita akan adakan proses penetapan pajak terhutang untuk perusahaan yang telah mendaftar pada hari ini, sehingga nantinya akan kita realisasikan proses pembayaran pajak alat berat di tahun 2026 ini.
10: Sesuai dengan Kanun Nomor 4 Tahun 2024, besaran pajak alat berat yang dikenakan kepada perusahaan maupun pemilik alat berat ditetapkan sebesar 0,2% dari nilai jual alat berat. Namun demikian, ia menambahkan untuk jenis kendaraan pengangkutan saat ini belum termasuk dalam kategori alat berat dikenakan pajak. Kedepan pihaknya akan melakukan koordinasi lanjutan terkait kemungkinan penyesuaian regulasi. Sementara itu, perwakilan PT Antareja Mahada Makmur atau AMM, Damas Hamidi, menyampaikan komitmen perusahaan untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah, termasuk memenuhi kewajiban pajak alat berat.
12: Kami dari AMM, saya Damas Tiawan Hamidi, mewakili manajemen AMM, bahwa AMM akan terus berkontribusi positif demi kemajuan Pemda, khususnya Aceh Barat, dan terkait dengan regulasi alat berat, insya Allah, dari AMM akan selalu melaksanakan yang menjadi kewajiban dari perusahaan.
10: Ia berharap operasional dan kontrak kerja perusahaan di wilayah Aceh Barat dapat terus berlanjut sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Pemerintah daerah Aceh Barat berharap agar PT Pakat Besari dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
13: Badan Usaha Milik Daerah BUMD PT Pakat Besari Aceh Barat menyatakan siap melakukan berbagai inovasi dan kreativitas usaha guna memperkuat peran perusahaan daerah sebagai penggerak ekonomi serta mitra bisnis strategis di Kabupaten Aceh Barat. Direktur Utama PT Pakat Besari, Ricci Lapupa, mengatakan pihaknya akan menempatkan perusahaan sebagai market penghubung berbagai kepentingan bisnis di daerah sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
14: Karena saya sebagai direktur terpilih, saya menempatkan BUMD ini sebagai market atau toko yang kita menyediakan segala kepentingan bisnis di daerah. Artinya kita nanti akan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat. Kita langsung membantu perusahaan berkolaborasi untuk melaksanakan pekerjaan ini, Pak. Jadi kita tentukan dulu untuk awal, kita bikin skema kerjasamanya bagaimana, untuk penentuan pembagian hasilnya bagaimana. Nah, saya pikir nggak perlu berlama-lama, setelah skema ini berjalan, kita coba langsung menjalankan sesuai arahan dari Bapak Bupati Tarmizi Aceh Barat.
13: Langkah kolaboratif ini sangat penting untuk dilakukan agar BUMD mampu berkembang secara profesional sekaligus memberikan manfaat nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Harga berbagai jenis ikan di pasar tradisional Melabu, Kabupaten Melabu hingga saat ini masih terpantau stabil. Selengkapnya dilaporkan John Nehru Satria.
15: Harga ikan relatif stabil di pasar ikan segar Melabu, demikian dikatakan Roni, salah seorang pengecer ikan segar di TPI Melabu. Roni mengatakan harga ikan masih stabil kecuali harga ikan sisi yang masih mengalami bertahan harga di harga Rp90.000 per kilogram.
16: Stabil. Harga ikan apa yang paling naik?
17: Nah, ikan sisi.
16: Berapa
17: sekilo? Sampai 70
15: ya. Harga ikan sisik segar dari mulai Rp70.000 per kilogram sampai dengan Rp90.000 per kilogram. Untuk ikan lainnya, harga ikan gemuk Rp80.000 dalam 1 kilogram tidak mengalami kenaikan harga. Ikan segar lainnya, ikan tongkol Rp40.000 per kilogram, ikan cerapu Rp80.000 per kilogram. Sedangkan ikan tuna, ikan yang berkualitas tinggi dengan harga Rp90.000 per kilogram.

0: 7 Hijriah lalu. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
1: Dinas Syariat Islam dan Kementerian Agama Bener Meriah berikan piagam Masjid Ramah Mudik kepada 8 masjid di kantor Dinas Syariat Islam setempat. Kepala Dinas Syariat Islam Bener Meriah Taslim mengatakan, program tersebut telah berjalan dengan baik selama Idul Fitri 1447 Hijriah lalu.
2: Tujuan utama program Masjid Ramah Mudik ini adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pemudik. Program ini tentunya program Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas Syariat Islam.
1: Piagam juga diberikan kepada pengurus masjid serta bantuan berupa sarung dan Al-Quran dari Kementerian Agama dan Baitul Mal Bener Meriah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab Bener Meriah Samusi Purnawiradade menyebut, pemerintah daerah memberikan apresiasi atas terlaksananya program itu yang dinilai sesuai dengan visi-misi Bupati Bener Meriah.
3: Tapi di sisi lain ini merupakan suatu amanah besar. Amanah untuk menjamu para tamu Allah yang hadir, tidak hanya sekedar untuk beristirahat, tapi juga diharapkan melaksanakan kegiatan ibadah di dalamnya.
1: Penerima piagam diantaranya Masjid Ridho, Rahmatullah, dan Istiqomah di Kecamatan Pintu Rimegayu, Babun Nasihin di Kecamatan Gajah Putih, Al-Munawarah di Kecamatan Bukit, Al-Mutakin dan Al-Alimin di Kecamatan Wih Pesam. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Polres Bener Meriah dukung swasembada pangan melalui penanaman jagung kuartal 2. Selengkapnya dilaporkan Bang Syaputra.
4: Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional dan implementasi astacita Presiden Republik Indonesia, Polres Bener Meriah melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 2 di Dusun Mantam, Kampung Tembolon, Kecamatan Syah Utama. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Chai Dwi Susanto, serta dihadiri Wakil Bupati Bener Meriah Armia, unsur Forkopimda, pejabat utama Polres Bener Meriah, unsur pemerintah kecamatan, penyuluh pertanian, hingga komunitas Jib Bener Meriah atau JBM. Kapolres Bener Meriah menyampaikan, penanaman jagung ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ketahanan pangan nasional. Selain memanfaatkan dan merehabilitasi lahan tidur agar kembali produktif, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani. Jagung dipilih karena memiliki nilai strategis sebagai sumber pangan dan memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Ia berharap seluruh pihak dapat bersinergi termasuk memastikan adanya off-taker atau pembeli hasil panen agar para petani tidak mengalami kesulitan saat masa panen tiba.
5: Penanaman jagung yang akan kita laksanakan ini memiliki peran pendukung dalam program astacita Bapak Presiden. Untuk itu kita harus terus mendukung dan bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Dan kita juga perlu terus melakukan rehabilitasi lahan-lahan yang tidur untuk pemulihan sektor pertanian. Kita harap dengan rehabilitasi lahan ini akan meningkatkan produktivitas pertanian kita, mendukung keamanan, ketahanan, dan kedaulatan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan para petani.
4: Kapolres juga menambahkan, pasca bencana alam yang terjadi pada akhir tahun 2025, program ketahanan pangan menjadi langkah penting dalam upaya pemulihan sektor pertanian di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melapo, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Aceh mengenalkan berbagai olahan ikan kepada anak usia dini di Kota Sabang sebagai upaya meningkatkan gizi sekaligus mencegah stunting. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pembagian ratusan paket olahan ikan kepada siswa TK dan SD di sejumlah sekolah di Sabang. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
7: Olahan ikan mulai dikenalkan kepada anak usia dini di Kota Sabang sebagai upaya meningkatkan konsumsi ikan sekaligus mencegah stunting. Program tersebut menyasar siswa taman kanak-kanak dan sekolah dasar melalui pembagian paket olahan ikan di sejumlah sekolah.

0: Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Aceh Marlina Muzakir mengatakan pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Sabang selama 3 hari. Forikan Aceh membagikan 108 paket olahan ikan kepada siswa TK Negeri 11 Balohan, SD Negeri 22 dan SD Negeri 20 Balohan, serta 157 paket olahan ikan dibagikan di SD Negeri 5 Kota Sabang, SD Negeri 10, TK Negeri 7 Kota Sabang dan TK IT Alfat.
1: Kami hari ini kunjungan anak PAUD ini di TK Negeri 11 di Kota Sabang, kami membagikan olahan ikan. Dari saya selaku Ketua For Ikan, bukan di Sabang aja kami yang bagi, di kabupaten lain ada juga 108. Anak PAUD wajib belajar 1 tahun prasekolah dasar sampai 13 tahun. Besok kami kunjungan lagi di SD 5.
0: Olahan ini dibagikan dalam bentuk makanan yang lebih menarik dan mudah diterima anak-anak. Langkah tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan mengkonsumsi ikan sejak usia dini di lingkungan keluarga maupun sekolah. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Nasrina Hanim menjelaskan, gerakan gemar makan ikan juga menyasar ibu hamil dan balita sebagai upaya pencegahan stunting. Pemenuhan nutrisi sejak masa kehamilan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak.
2: Untuk mengejar generasi emas, itu sangat dibutuhkan nutrisi bagi anak-anak, yaitu anak di usia masa balita, dari bayi, masa balita, dan masa sekolah gitu. Jadi bukan hanya sama anak TK, SD, atau PAUD, tapi dari ibu hamil pun kita sudah menganjurkan untuk gemar makan ikan, mengonsumsi ikan untuk penambahan nutrisi dan kecerdasan anak-anak. Begitu juga menghindari stunting.
0: Ia menambahkan kampanye gemar makan ikan terus dilakukan secara berkelanjutan di berbagai daerah di Aceh. Inovasi olahan ikan juga dinilai penting agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan makanan bergizi berbahan dasar ikan. Nasrinah menghimbau para orang tua agar membiasakan anak mengkonsumsi ikan sebagai bagian dari menu harian di rumah. Kebiasaan tersebut dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak selama masa pertumbuhan. Diah Novritaria melaporkan.
3: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, sebelum dilepas secara resmi dari daerah keembarkasi BTJ Aceh, ratusan calon jemaah haji dari Kabupaten Aceh Singkil Aceh di Pesiju. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
4: Kemudian pemerintah juga memberikan mobilisasi untuk mobil sebanyak 10 unit yang siap untuk menantang jemaah haji menuju Bandar Aceh.
5: Sebelum dilepas secara resmi dari daerah keembarkasi BTJ Aceh, ratusan calon jemaah haji dari Kabupaten Aceh Singkil Aceh di Pesiju. Prosesi Pesiju calon jemaah haji tersebut dilaksanakan di Masjid Agung Nurul Makmur Pulau Sarok Singkil Aceh Singkil yang dipimpin langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Haji Sapredi Oyon dan Haji Hamzah Sulaiman Senin 11 Mei 2026. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriyadi mengatakan bahwa proses Pesiju ini merupakan salah satu tradisi spiritual yang berkaitan dengan budaya di Aceh serta sebagai bentuk tanda cinta dan kasih sayang masyarakat dan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terhadap seluruh calon jemaah yang akan diberangkatkan tahun ini dari Aceh Singkil ke Tanah Suci. Dengan harapan melalui Pesiju itu merupakan sebagai bentuk wujud dan doa terhadap seluruh calon jemaah agar ke depan selalu diberikan kesehatan sejak berangkat hingga pulang nantinya.
4: Sebelum hari perpasan ini, kita melaksanakan Pesiju. Perintah ini yang sangat menilai sudah berikut dan kekaripan budaya Aceh. Pesiju yang kita lakukan adalah menunjuk doa dan harapan agar setiap langkah perjalanan Bapak dan sentiasa berada dalam lingkungan Allah SWT. Sementara engkau yang semangat menjadi support kita serta hormat dan lain mereka dan seluruh masyarakat Aceh Singkil.
5: Kemudian Sapredi Oyon juga menyampaikan, meski dalam kondisi efisiensi anggaran, namun pemerintah kabupaten setempat tahun ini masih mengupayakan penyediaan anggaran untuk biaya keberangkatan calon jemaah haji dari daerah ke embarkasi, serta menyiapkan fasilitas hotel untuk seluruh jemaah sebelum memasuki asrama haji di Banda Aceh. Kemudian, Pemkab Aceh Singkil juga komit menyediakan buah tangan atau punggung jaro bagi seluruh jemaah dari Kabupaten Aceh Singkil. Di samping itu, melihat para calon jemaah haji dari Aceh Singkil yang ada tercatat jemaah lanjut usia atau lansia, Oyon juga berharap kepada seluruh jemaah agar saling membantu di saat menjalankan rukun dan syarat haji selama di Mekah dan di Madinah. Serta kepada pembimbing kelompok dan petugas tenaga kesehatan jemaah, juga diminta agar tidak lalai memberikan bimbingan dan mengecek kesehatan seluruh calon jemaah. Sementara itu di tempat yang sama, sebelumnya pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil, Faisal menjelaskan, jumlah total calon jemaah yang berangkat haji tahun ini dari Aceh Singkil sedikitnya ada terdapat 127 jemaah. Terdiri dari 91 orang jemaah yang akan diberangkatkan dari BTJ Aceh dan sebanyak 36 jemaah diterbangkan dari embarkasi Sumatera Utara.
4: 127 orang. 127 orang. Joshua terdiri dari embarkasi Aceh sebanyak 91 orang, jemaah 89 orang, petugas 2 orang.
5: Selanjutnya, untuk fasilitas yang diberikan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Faisal mengungkapkan pemerintah menyiapkan 127 buah tangan atau punggung jaro, kemudian Pemkab setempat melalui Dinas Syariah Islam juga menyiapkan sarana transportasi dari daerah ke embarkasi, serta tempat penginapan bagi jemaah sebelum masuk asrama. Demikian Salihin Barus melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

0: Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lok Sumawe dan jadikan bagian dari euforia sepak bola dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Iya, kembali lagi pendengar bersama Nanda di sore hari ini yang masih menemani Anda hingga nanti formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan memasuki program Tausiah Sore, nasihat-nasihat menjelang maghrib yang akan Anda dengarkan sesaat lagi bersama nanti ada Ustadz Muhadar SDH yang akan berbagi bersama kita. Dan untuk informasi cuaca yang tadi tidak sempat kami hadirkan dikarenakan ada kendala teknis, namun saya akan sedikit memberikan informasi cuaca ya menurut rilis yang dikirim oleh BMKG Maliku Saleh. Secara umum cuaca diperkirakan berawan tebal, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, dan potensi hujan terutama terjadi di wilayah Benar Meriah, Aceh Timur dan Kota Langsa. Ini terjadi dari sore hingga malam hari. Namun untuk wilayah lainnya seperti Aceh Utara dan Birun, potensi hujan terlihat menjelang malam dan tengah malam nanti. Suhu akan menurun di level 26 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara 95%. Dan untuk wilayah perairan sendiri terpantau kondusif dengan tinggi gelombang hanya berada di kisaran 0,1 hingga 0,6 meter. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu, terutama dengan potensi hujan. Dan diimbau untuk selalu menyediakan payung atau jas hujan jika beraktivitas di luar. Dan jangan lupa untuk selalu memantau informasi cuaca yang dirilis oleh BMKG. Nah, itu dia pendengar ya, informasi yang baru kita terima dari prakirawan cuaca BMKG Maliku Saleh. Ada Hesti Fauziah yang tadi tidak sempat terhubung melalui telepon namun mengirimkan rilis kepada kita. Dan karena potensi terjadinya hujan, maka untuk Anda semua lebih berhati-hati, lebih waspada. Dan apalagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan di malam hari, harap untuk lebih berhati-hati. Dan pendengar, kita akan dengarkan tausiah sore saat lagi. Tetaplah bersama kami dan bersama Nanda yang akan terus menemani Anda.

menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Pro 1 RRI Luxmoy 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di sore hari ini kita akan mengikuti program Tausiah Sore, Nasehat Menjelang Maghrib. Dan untuk edisi hari ini di hari Selasa 12 Mei 2026, kita akan membahas topik mengenai 5 Ibrah Surat Saba ayat 15 yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhadar STH. Langsung kita sapa, Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Ustaz, topik kita hari ini 5 Ibrah Surat Saba ayat 15 Ustaz ya.
1: Iya.
0: Baik, silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Pro 1 RRI Luxmawi, para pemirsa RRI Luxmawi official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema atau judul yang kita angkat pada kesempatan berbahagia ini kita ambil di dalam Al-Qur'an surah Saba ayat 15. Allah berfirman, Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani an yamini wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, yang artinya sesungguhnya sungguh bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Mari kita ambil ibrah atau pelajaran dari ayat yang kita bacakan yang terdapat di dalam surat Saba ayat 15 ini. Pelajaran yang pertama adalah, nikmat dan kemajuan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat bagaimana bahwa kaum Saba itu diberikan negeri yang subur, kemudian kebun yang luas, kondisi kehidupan yang penuh dengan keamanan, kenyamanan, kemakmuran, serta sistem kehidupan yang cukup maju. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan bukan semata hasil kepintaran manusia. Bahwa kekayaan itu adalah rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu didapat karena dengan izin Allah. Karena kalau Allah tidak memberikan izin, Allah tidak meridai, Allah tidak mencintai, maka semua itu tidak akan terjadi. Semua nikmat wajib disadari berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Semua rahmat dan nikmat yang kamu miliki itu adalah faminallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kemakmuran suatu negeri adalah ayat. Apa makna ayat? Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang seperti ini juga kita baca misalnya dalam surah Ar-Rum, bahwa diciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Nah, ini juga Allah menyebutkan ayah, tanda kekuasaan Allah. Kemudian juga dalam surat dan ayat yang lain disebutkan bahwa terjadinya pergantian siang dan malam itu juga adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ayat yang seperti ini cukup banyak, dan kita melihat bahwa semua itu disebutkan kalimat ayah. Ini menunjukkan bahwa semua kenikmatan, kebaikan, kejayaan, kemakmuran, kebahagiaan itu adalah ada tanda-tanda kekuasaan Allah di situ. Sekaligus bagi orang beriman, dengan adanya kalimat ayah ini, tanda-tanda kekuasaan Allah ini, harus kita ambil pelajaran, harus kita ambil ibrah, Maka ibrah yang pertama di sini adalah nikmat dan kemajuan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, "Hadza min fadli rabbi." Ini adalah karunia dari Tuhanku. "Liyabluwani aashkuru am akfur," untuk mencobaku apakah aku menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur. Sekaligus mengandung nilai tarbiyah kepada kita bahwa jangan pernah sombong dengan jabatan, dengan teknologi yang canggih atau kekayaan, harta, pangkat dan jabatan yang kita miliki. Jangan pernah kita menyombongkan diri. Kenapa? Karena itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bangsa yang maju harus semakin dekat kepada Allah. Inilah yang diharapkan. Dari semua kebahagiaan, kenikmatan pada diri seseorang, kemajuan dalam sebuah bangsa, itu jangan sampai membuat bangsa tersebut itu sombong. Tapi justru harus menjadi pribadi yang bersyukur dan bangsa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat wajib menjaga nikmat dengan iman dan syukur. Setelah kita sadar, kita faham bahwa rahmat dan nikmat itu adalah karunia Allah, maka harus ada dalam diri kita itu keimanan dan rasa syukur. Apa maksud keimanan? Kita sadar itu dari Allah, kemudian dibuktikan. Kondisi iman kita yang terbaik adalah dengan mensyukuri rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita. Setelah kita sadar rahmat dan nikmat itu adalah karunia Allah, kemudian dibuktikan dengan syukur, untuk apa syukur tersebut? Inilah ibrah kedua yang akan kita sampaikan. Syukur adalah kunci untuk bertahannya nikmat. Maka di sini kalimatnya apa? Dengan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kaum Saba ini, Allah menyebutkan adalah washkurulah, bersyukurlah. Untuk apa bersyukur? Dengan syukur itu akan membuat rahmat dan nikmat bertahan dan ditambah. Sebagaimana dalam surat dan ayat yang lain yang sering kita dengar adalah la in syakartum la azidannakum. Ketika disyukuri rahmat dan nikmat Allah, maka la azidannakum, rahmat dan nikmat itu ditambah. Kemudian wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika mereka kufur, maka rahmat dan nikmat Allah itu dicabut, justru diberikan azab yang pedih. Jadi pelajaran kedua dari surat Saba ayat 15 ini adalah syukur adalah kunci bertahannya nikmat. Maka oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan dengan sifat syukur sebagai bentuk rahmat dan nikmat Allah bertahan dan ditambah kepada kita? Tetap taat kepada Allah dalam kondisi macam apapun. Maka Al-Quran menyebutkan wal qanitin wal qanitat. Artinya laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan. Atau dengan bahasa lain adalah istiqomah dengan kebaikan. Nah ini penting. Karena dengan senantiasa dalam ketaatan dan kesolehan, maka ini akan membuat rahmat dan nikmat Allah senantiasa bersama orang tersebut dan ditambah. Kemudian apalagi yang kita lakukan bahwa syukur adalah merupakan kunci untuk bertahannya nikmat, menggunakan nikmat tersebut itu untuk kebaikan. Nah ini juga penting. Karena di akhirat nanti ketika Allah bertanya kepada kita itu, kemana digunakan tubuh kita, kemana digunakan umur kita, kemudian bagaimana dengan ilmu yang sudah didapat, apakah diamalkan atau tidak, dan harta yang dimiliki itu dari mana dan kemana digunakan. Maka orang bersyukur itu adalah menggunakan rahmat dan nikmat untuk kebaikan. Ada nikmat kesehatan, maka nikmat kesehatan itu gunakan untuk kebaikan. Ada nikmat kekuatan fisik kita, maka digunakan untuk kebaikan. Nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat tubuh yang sehat dan kuat, itu digunakan untuk kebaikan. Tidak bermaksiat dengan nikmat tersebut. Setelah kita memaksimalkan dan mengoptimalkan rahmat dan nikmat Allah itu untuk kebaikan, kemudian menjaga diri kita agar tidak bermaksiat. Karena bermaksiat tersebut bagian daripada yang akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kaum Saba awalnya mereka itu hidup dalam kenikmatan. Namun ketika mereka kufur nikmat, Allah cabut rahmat dan nikmat Allah yang ada pada diri mereka. Jannatani, dua kebun yang indah. Kemudian kiri dan kanannya, di tengahnya itu ada jalan yang luas. Setiap orang melintasi dua kebun tersebut, maka terlihat rahmat dan nikmat Allah, pepohonan yang cukup hijau, buah-buahan yang cukup luar biasa. Kemudian nikmat-nikmat itu semua itu dirasakan oleh penduduk Sabah. Kemudian bendungan yang cukup hebat dan mereka memiliki teknologi yang canggih sehingga hasilnya berlimpah ruah. Tapi akibat kekufuran mereka, akhirnya rahmat dan nikmat Allah tersebut dicabut. Keluarga harus bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Pemimpin harus mensyukuri amanah jabatan. Bangsa yang kufur nikmat akan mudah mengalami kerusakan. Sebagai bangsa Indonesia, kita yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Di bawah tanah kita punya kekayaan alam. Di atas tanah kita punya kekayaan alam. Di laut kita punya kekayaan alam. Di hutan. Dan luar biasa, rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan di negeri Indonesia ini yang berlimpah ruah. Maka semua itu harus kita jaga, kita rawat, kita kelola untuk kebaikan bangsa, agama dan negara kita. Pelajaran yang ketiga dari surat Saba ayat 15 ini adalah, negeri yang baik itu dibangun dengan iman dan akhlak. Masya Allah. Kalimat baldatun thayyibah. Maknanya adalah negeri yang baik. Jadi makna thayyibah itu menurut para ulama adalah negeri yang aman. Nah, ini semua kita harus terlibat menciptakan keamanan. Apakah di rumah tangga kita, di lorong kita, di kehidupan bisnis kita, dalam kehidupan masyarakat kita, di lembaga kita. Apalagi dalam sebuah negara yang cukup luas. Bagaimana setiap kita itu memberikan peranan penting menciptakan keamanan. Kenapa? Baldatun thayyibah itu negeri yang aman. Kalau negerinya kacau yang ditimbulkan oleh berbagai macam bentuk kerusakan-kerusakan yang terjadi itu bukan baldatun thayyibah. Tapi itu adalah negeri yang rusak. Nah, kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan bumi yang subur yang Allah berikan kepada Indonesia hari ini khususnya? Dan bumi Islam dimanapun berada pada umumnya, itu bagaimana bisa kita kelola bumi tersebut itu bermanfaat, berdaya guna. Ya, dengan bercocok tanam. Kemudian seandainya mereka yang diberikan keahlian bisa mengambil benda-benda yang bermanfaat yang ada di dalam perut bumi. Ya, silakan. Tapi tetap dengan menjaga kelestarian alam. Menjaga dampak lingkungannya apa. Manfaatnya apa, mudaratnya bagaimana, itu harus dipertimbangkan. Nah, termasuk juga kita himbau di sini ya, setiap ada program dalam perkotaan itu juga dilihat manfaat dengan mudaratnya apa. Katakanlah contoh yang paling sederhana, ada penggalian di daerah perkotaan ya, dengan tujuan mungkin mau ditanam pipa, apakah pipa untuk dialirkan air atau apapun bentuknya. Nah, di sini kita ingin mengingatkan bahwa silakan saja, tapi dengan syarat setelah digali galian tersebut, tutuplah kembali dengan rapi, dengan indah. Kalau sebelumnya itu aspalnya licin kita lihat, maka setelah digali ditutup kembali dengan aspal yang lebih licin lagi. Sebelum digali jalan tersebut itu nyaman, aman, maka setelah digali bagaimana masyarakat yang melintas di sana itu merasa aman. Dan kita ingin menyampaikan bahwa penggalian yang itu bisa mengakibatkan kematian. Orang terperosok di dalamnya, terjerumus di dalamnya, hilang kendali, akhirnya mereka terjatuh dan meninggal. Nah, ini dosa besar. Maka kita ingatkan ya, bagi mereka yang berbisnis, bagi mereka yang punya program, apalagi sebuah daerah, sebuah negeri, itu berhati-hatilah. Jangan sampai dengan program tersebut dengan tujuan kebaikan tapi menimbulkan mudarat bagi masyarakat. Nah, ini bagaimana kita mengelola alam kita yang subur ini dapat dimanfaatkan. Nah inilah disebut dengan baldatun thayyibah. Bukan hanya alam, maksud daripada baldatun thayyibah di sini. Masyarakatnya baik, tidak ada perampokan, tidak ada begal, tidak ada pencurian, tidak ada penipuan, tidak ada fitnah, tidak ada ghibah. Nah ini baldatun thayyibah, masyarakatnya baik. Ya, saling tolong-menolong, saling membantu, saling berkasihan. Nah ini harus diingat. Baldatun thayyibah juga diartikan adalah negeri yang penuh berkah. Artinya apa? Semua sumber daya alam yang ada di negeri tersebut, semua kebaikan yang ada di dalam negeri tersebut, itu bisa dirasakan oleh penghuni negeri tersebut. Jangan sampai seperti kata pepatah, anak ayam mati di dalam induknya, di tempat induknya, di lumbung padi. Ya, jadi jangan sampai kita, masyarakat Indonesia khususnya yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa, itu ternyata masyarakatnya tidak menikmatinya, justru kelaparan, hidup dalam kemiskinan, kemudian sarana-prasarana kehidupan yang pas-pasan. Nah ini tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena baldatun thayyibah itu adalah mengelola, mengolah, memberdayakan sumber daya alam itu, yaitu bermanfaat bagi penghuni negeri tersebut. Atau ada kejahatan yang lebih jahat. Bagaimana mereka mengeruk sumber daya alam di sebuah negara, di sebuah tempat, kemudian dipindahkan dan diberikan kepada negara lain. Nah ini dosa besar. Dosa besar sekali. Ya, yang seharusnya semua sumber daya alam itu bermanfaat bagi penghuni negeri, ini yang terjadi malah sumber daya alam itu diambil, dijual ke luar negeri sana untuk memperkaya golongan-golongan tertentu dan orang-orang tertentu, sementara masyarakat hidup dalam kelaparan. Nah ini bukan baldatun thayyibatun yang diharapkan. Maka ada kerinduan kita melihat pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita.

baldatun taibatun rabbun ghafur. Kemudian baldatun taibatun di sini juga adalah jauh dari kezaliman. Masya Allah. Pemimpinnya baik, masyarakatnya baik. Nah, hidup dalam kebaikan dan kedamaian. Kemajuan hakiki bukan hanya gedung yang tinggi, ekonomi yang hebat, teknologi yang canggih. Tetapi baldatun taibatun ini adalah tegaknya keadilan. Ya. Bagaimana dalam sebuah negeri tersebut tegaknya keadilan. Jadi apakah dia masyarakat biasa, apakah dia orang punya pangkat dan jabatan, maka ada keadilan yang bisa ditegakkan. Bukan karena pandang bulu. Nah, bukan hanya itu. Bukan hanya keadilan ditegakkan, agama terjaga, Masya Allah. Masyarakatnya taat, menjaga sholat 5 waktu berjamaah, rajin berinfak dan bersedekah, kemudian bersilaturahim. Kemudian rakyatnya hidup aman dan akhlak yang mulia. Inilah baldatun thayyibah yang diharapkan. Nilai tarbiyah untuk kita hari ini adalah bagaimana dengan menjaga baldatun thayyibah, negeri yang baik ini adalah agar kita menjadi penghuni-penghuni negeri yang baik dan kuat, yang bukan hanya hidup dalam kebaikan bersama penghuni negeri tersebut, bahkan insya Allah akan dihormati oleh orang-orang di luar negeri kita. Pelajaran yang keempat dari surat Saba ayat 15 ini adalah Allah Maha Pengampun bagi hamba yang mau kembali. Masya Allah. Kalimat warabbun ghafur, dan Tuhanmu Maha Pengampun. Ada dosa seorang pemuda dan pemudi, bertaubatlah sehingga jadi pemuda dan pemudi yang baik. Ada dosa dalam sebuah keluarga, maka keluarga tersebut bertaubatlah, karena Allah Maha menerima ampun, akan mengampuni. Ya. Kemudian pemimpin-pemimpin negeri yang bersalah, bertaubatlah. Kenapa? Warabbun ghafur, Tuhanmu itu Maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Sekalipun dosa itu sangat banyak, Allah masih membuka pintu taubat. Allah mengampuni siapa yang mau bertaubat. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, mereka yang berdosa di siang hari kemudian bertaubat di malam hari, Allah terima taubatnya. Mereka yang berdosa di malam hari bertaubat di siang hari, Allah terima taubatnya. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Ampunan Allah itu seluas langit dan bumi. Maka dalam kehidupan kita, bagaimana menjadi orang yang terbaik, mudah memperbaiki diri. Kemudian yang terakhir adalah pelajaran dari surat Saba ayat 15 ini, kerusakan datang ketika manusia lalai dan kufur nikmat. Nah, inilah digambarkan bagaimana penduduk Saba itu, kaum Saba tersebut. Ayat setelahnya menjelaskan bahwa kaum Saba akhirnya dihancurkan karena berpaling dari Allah, kufur akan nikmat, tidak menjaga amanah. Nah, ini pelajaran sangat luar biasa bagi kita bahwa kehancuran bangsa sering dimulai dari rusaknya moral. Hati-hati ya. Para pejabatnya rusak moralnya, masyarakat rusak moralnya, para pemuda dan pemudi rusak moralnya, mereka yang berbisnis rusak moralnya. Ketahuilah, kerusakan moral, akhlak yang tidak baik dalam kehidupan sebuah bangsa, maka di situ adalah awal kehancuran bangsa tersebut. Kemewahan tanpa iman akan membawa bencana. Lihatlah, kemajuan informasi dan teknologi hari ini terkadang membuat seseorang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah awal kehancuran bagi mereka. Maksiat yang merajalela akan menghilangkan keberkahan. Ya, berzinahan, ikhtilaf, kemudian khalwat, perjudian, berbagai macam bentuk kemaksiatan itu terjadi di mana-mana dan mereka bangga melakukannya. Ketahuilah, kebanggaan di atas kemaksiatan itu awal kehancuran. Nilai tarbiyah yang kita ambil dari surat Saba ayat 15 ini adalah ketahuilah semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesyukuran kita, insya Allah itu akan menjaga keberkahan hidup kita. Negeri yang baik dibangun dengan iman dan akhlak yang mulia. Kemudian Allah Maha Pengampun bagi mereka yang bertaubat. Dan ketahuilah, kufur nikmat dan kemaksiatan itu awal kehancuran bagi sebuah bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu

0: Subhanahu Wa Taala mengkaruniakan kepada kita negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik yang penuh dengan keberkahan dan penduduknya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berlindung dari murka dan azab Allah karena mereka bermaksiat kepadanya. Semoga nasihat singkat ini dan tadabbur secara umum dan ibrah yang kita ambil dari surat Saba ayat 15 ini menjadi pelajaran buat kita, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Muhadar untuk penyampaian nasihat di program Tausiah Sore hari ini dengan judul 5 Ibrah Surat Saba ayat 15. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan pendengar, untuk waktu azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18.40 menit. Dan kita akan tetap lanjutkan kebersamaan, tetaplah di Pro 1 RRI Loksemawe.
2: Ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat,

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
1: وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
1: وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا.
0: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
1: السابقات سبقا.
0: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
1: المدبرات أمرا.
0: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: يوم ترجف الراجفة.
0: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
1: تتبعها الرادفة.
0: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna a'inna lamadduduna fil hafirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
1: A'idha kunna 'idhaman nakhirah.
0: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
1: فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ.
0: Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: Hal ataka hadith Musa.
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa?
1: Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
0: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tuwa.
1: Idhhab ila fir'aun innahu tagha.
0: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
1: Faqul hal laka ila an tazakka.
0: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
1: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
0: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: A antum ashaddu khalqan amis samaa banaha.
0: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu, bumi dia hamparkan. Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
1: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: Fa'idha ja'atit tammatul kubra.
0: Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang.
1: Yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a.
0: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
1: Wa burrizatil jahimu liman yara.
0: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
1: Fa'amma man tagha.
0: Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya.
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
0: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا.
0: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
1: فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا.
0: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
1: Ila rabbika muntahaha.
0: Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
1: Innama anta munziru man yakhshaha.
0: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.

0: Al-Fatihatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadilah Wal-Sharafa Wal-Darajata Al-Aliyata Al-Rafi'ah Wab'athu Al-Maqam Al-Mahmud Al-Ladhi Wa'adtah Innaka La Tukhlifu Al-Mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, orang pintar adalah siapa yang memuliakan dirinya serta membuat persediaan untuk kehidupan selepas mati. Sementara orang bodoh ialah siapa yang membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsu serta mengharapkan cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Sesungguhnya, ada dua hal pada dirimu yang dicintai Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah. Hadis riwayat Muslim.

Iya, baik pendengar, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda warga Kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Dan sesaat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan relay warta berita. Dan saya Nanda Feriana pamit undur diri untuk malam hari ini, dan setelah ini ada rekan Robi yang akan menemani Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Titik Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang baik hatinya, mari kita selesaikan dengan diam. Kenapa masalah kita tidak bisa terselesaikan? Mungkin kita terlalu banyak bicara dan terlalu banyak mengeluh, karena kita menganggap masalah kita lebih besar daripada orang lain. Padahal bisa saja masalah mereka lebih besar daripada masalah kita, tapi mereka tidak banyak bicara dan mengeluh seperti kita. Apa gunanya membicarakan masalah kita pada orang lain? Apa gunanya menuliskan masalah kita itu di media sosial? Percayalah, orang lain itu hanya penasaran pada masalah kita, bukan karena mereka peduli. Saat dimana masalah datang, terkadang lebih baik diam daripada menjelaskan apa yang kita rasakan, karena akan sangat menyakitkan. Karena mereka hanya bisa menjadi pendengar dan tidak bisa mengerti, apalagi memahami. Saat kita lagi marah, diamlah, karena dengan diam itu bisa mencegah kita untuk tidak menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kita. Saat kita lagi marah, diamlah, daripada harus mengucapkan kata-kata tanpa makna. Diam bukan berarti kita tidak tahu. Diam bukan pula definisi dari sebuah kebodohan. Tapi diam bermakna bahwa sebenarnya kita sudah matang. Lebih bijak berpikir mana yang lebih baik untuk kita dan untuk orang lain. Ketika masalah terjadi, diamlah sejenak. Tahanlah mulut untuk berbicara, karena berbicara di saat marah justru akan memperkeruh suasana. Tahan jari kita untuk menulis di media sosial, karena menulis status pada saat marah, maka apapun yang kita tulis itu hanyalah sebuah sampah. Memang kita butuh tempat untuk mengadu. Kepala sudah tidak sanggup menanggung semua masalah kita. Akan tetapi, apakah dengan menceritakan masalah kepada orang lain, membuat status di media sosial dan sebagainya, bisa membuat masalah kita selesai? Ketika amarah dan masalah itu datang, berhenti dan duduklah. Bila masih marah juga, berbaringlah. Tapi jika kamu masih tetap marah, raihlah sajadahmu dan berdoalah. Masalah besar terjadi karena masalah kecil yang tidak terselesaikan. Diam memang tidak menyelesaikan masalah. Akan tetapi setidaknya diam bisa meredam untuk membuat masalah itu menjadi

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5.61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar Rp16.500 per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Oke, kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldunetzing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh gak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta Sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat, diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Road untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389, disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, persiapannya sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri, Sirait melaporkan.

0: langkah kaki jemaah haji di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu, mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Udah capek di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Kan ada bar.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar. Nggak ada batu lalu. Dan juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh belanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah, memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
4: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Katanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
3: Lebih kuat lagi ya bang? Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
4: 20-an.
3: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
4: Terhitung.
3: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
4: Nah, gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
5: nggak pas.
4: Paskan lah bentuknya.
3: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
4: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
6: Ya perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya olingnya juga. Ya kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kadang bang.
7: Kadang ada, kadang tidak.
3: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
7: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Tadi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
3: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
7: Dari subuh sampai mereka tidur.
3: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun, di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja. Menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyu.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya, bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video asisten referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Pumitiloni, Pro

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Lux. Semoga Robi malam hari ini yang akan hadir menemani Anda. Ya, sehat untuk hari ini? Alhamdulillah. Selasa 12 Mei 2026 jam 19.32 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi semoga semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja di malam hari ini. Pendengar, sebelum hiburan informasi yang Robi hadirkan di malam hari ini, kita dengarkan Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia, dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

11 atau jam 7 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat malam, sholat isya dulu karena sudah tiba waktu sholat isya nih untuk Kota Luxemi dan sekitarnya. Punya rencana lain mau keluar ataupun mau istirahat malam hari ini, silahkan saja. Dan kami seluruh kasawan serta kasawan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang, bang. Gula ni dah habis, kopi pula habis kat rumah ni.
1: Iyalah Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu ha, jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja, tak ada kerja lain.
2: Dah lah mak, tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha Sarah, sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng mak kau ni, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah saja lah ubi ni. Dah lambat nih, mak.
0: Iyalah. Sini mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup engkau senang.

0: apa sarang ini? Tuh kan? Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rahmi, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iyo, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang ya.
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Cantiknya kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau kan?
1: Tentu. Kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya. Saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Mah. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Mah.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jentuan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ya nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan asin nih.
0: Oh, sini Leha timbang. Ni 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih Abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk Abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habis kan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga Abang.

0: Iya. Kau tak jaring, Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang nih, bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah, Karim. Sebentar aja. Abang bosan kat rumah.
1: Yalah. Hati-hati ya, bang.

0: Alhamdulillah. Banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni. Aduh. Kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh. Ya Allah. Kaki dan tanganku tak dapat bergerak.

0: Ayah, Sarah, sabai Sarah.
1: Ayah, kenapa Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah, kau udah tak aduh, Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

baik saja, ya perekonomiannya baik, keamanannya juga baik. Semoga nanti pulang bisa menjadi haji yang mabrur. Ya, untuk Haji Kota Laksmi dan Aceh Utara yang sudah sampai di tanah suci, ya tentunya kita sampai, semoga juga diberikan kelancaran dalam menjalankan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sadar banyak orang hidup dalam tekanan, bukan karena beban terlalu berat atau kekuatan tak memadai, namun karena tidak mau berterus terang. Hidup dalam kepura-puraan tak memberikan kenyamanan. Bersikaplah apa adanya. Bila Anda kesulitan, jangan tolak bantuan. Sikap terus terang membuka jalan bagi penerimaan orang lain. Persahabatan dan kerjasama membutuhkan satu hal yang sama, yaitu keakraban di antara orang-orang. Keakraban tercipta bila satu sama lain saling menerima. Sedangkan penerimaan yang tulus hanya terwujud dalam kejujuran dan sikap terus terang. Kepura-puraan itu bagaikan bunga mawar plastik dengan kelopak dan warna sempurna, namun tak wangi. Meski mawar asli tak seindah triwannya dan segera layu, kita tetap saja menyukainya. Mengapa? Karena ada detak kehidupan alam di sana. Hidup dalam kejujuran adalah hidup alami yang sejati. Hidup berpura-pura sama saja membohongi hidup itu sendiri. Anda bisa memilih untuk hidup apa adanya dan berhak menginjakan kaki di bumi ini, atau hidup berpura-pura dalam dunia ilusi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
2: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

sebuah lagu yang long lasting ya. Sampai sekarang masih asik didengar. Kemesraan pasti semua tahu ya, setiap momen, setiap perpisahan ini pasti selalu dilantunkan. Malam hari ini banyak yang melantunkan ya, dari One Fals yang pasti ya, ada Ariel, Niji, Geisha, masih All Star lah pokoknya yang melantunkan kemesraan di jam 8:07 menit waktu Indonesia Barat. Pendidikan baru akan dimulai ya. Untuk saat ini banyak orang tua yang terus berkomunikasi dengan si anak untuk mencari sekolah-sekolah terbaik lah di tempat kita saat ini, menjadi sekolah favorit ataupun sekolah-sekolah sesuai dengan

Iya, ternyata pendengar ini banyak faktor yang membuat sebuah sekolah itu dianggap favorit. Mungkin ya, ataupun menjadi incaran siswa juga orang tua. Jadi faktor diantaranya reputasi dan prestasi sekolah. Terus ada fasilitas serta program yang ditawarkan, lingkungan belajar yang aman dan nyaman, hingga pengaruh sosial di tengah masyarakat. Jadi dikatakan oleh kasih peserta didik dan pembangunan karakter dari pendidik, dari Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe, ada Siska Irhamna. Ya, menurut beliau sekolah favorit biasanya dikenal aktif tampil dalam berbagai event maupun kompetisi dan berhasil meraih banyak prestasi. Selain itu, tidak sedikit orang tua merasa bangga apabila anaknya dapat diterima di sekolah yang dianggap unggulan oleh masyarakat. Namun demikian, Siska menegaskan pendengar bahwa sekolah favorit bukan satu-satunya penentu keberhasilan seorang anak. Ya, dan beliau menyebutkan bahwa kesuksesan siswa lebih dipengaruhi oleh usaha, disiplin, dukungan keluarga, serta kemauan belajar dari anak itu sendiri. Dan Siska juga berharap proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB di 2026 ini untuk Kota Lhokseumawe dapat berjalan dengan lancar, adil, dan transparan, sehingga seluruh calon siswa memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Dan menurutnya, sistem online tersebut diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam proses pendaftaran sekaligus meningkatkan keterbukaan informasi selama tahapan penerimaan siswa berlangsung. Dan mungkin yang mau masuk SMP ya, SMA gitu, ataupun SD, dalam beberapa minggu ke depan nanti akan dibuka ya pendaftaran secara online, dan sekarang secara online. Jadi orang tua harus cepat menerima informasi, harus dapat menerima informasi. Ada sekolah-sekolah yang dituju, silakan datang ke sekolahnya, tanya tanggal berapa mulai pembukaan secara online. Seperti itu, jangan sampai telah selesai ujian baru mendapatkan informasi ya. Seperti itu. Dan mudah-mudahan sekolah menjadi sekolah favorit, baik si anak dan juga orang tua ini, bisa diterima ya oleh seluruh siswa-siswa baru nanti. Oke, selamat malam sekali lagi untuk seluruh pendengar 1 RRI Lhokseumawe. Bonding bersama keluarga malam hari ini, putra putri, ayah ibu, abi umi, gitu ya, menciptakan suasana yang indah dan bahagia hari ini sambil mendengarkan Pro 1 RRI.

0: Iya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

konsumsi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

duduk di Potluck Semawi, menikmati Potluck Semawi ini. Ada yang sambil makan sate, ada yang sambil minum jamu di Potluck Semawi ya. Ataupun yang saat ini ada di mobil udah mau pulang nih, Mbak Robi, karena sudah jam 10. Ya bolehlah istirahat. Terus malam hari ini yang masih di luar juga Robi informasikan sudah jam 10 ya. Ya kalau tidur lebih cepat mungkin hitung-hitungan 6-8 jam tidur akan bisa membuat tubuh lebih sehat dan lebih fresh besoknya. Ya, selamat malam untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Lux Semawi. Robi masih terus menemani kamu untuk malam hari ini di Pro 1 RRI Lux Semawi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

istirahat tidurnya. Ya, semudah-mudahan. Kalau Robby masih harus nemenin kamu nanti sampai jam 12 malamnya. Dan masih banyak lagu-lagu indah di program Ruang Rindu di malam hari ini. Pendengar sekali lagi terima kasih untuk kamu semuanya yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Loksemawe.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukan yang nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

po nama sa patahat. Istirahat untuk malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia, dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

Pendengar, setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Jauh di seberang sana, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk. Meski belum ada jaminan, esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan, jabatan, dengan kerabat atau teman dekatnya cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Lantas, bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Sebenarnya bahagia itu sederhana, pendengar. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif. Maka, kebahagiaan akan selalu mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakan apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki. Bahagia itu sederhana.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita, sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena Andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan memaafkan siapapun yang bersalah pada Anda. Banggakan pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain. Karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Jadilah pihak yang selalu optimis dan berusaha untuk melihat kesempatan di setiap kegagalan. Jangan bersikap pesimis yang hanya melihat kegagalan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat donat, sedangkan orang pesimis melihat lubangnya saja. Anda dapat mengembangkan keberhasilan dari setiap kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan menuju keberhasilan. Tidak ada elemen lain yang begitu berharga bagi Anda jika saja Anda mau mempelajari dan mengusahakannya bekerja untuk Anda. Pandanglah setiap masalah.

Titik Inspirasi. Titik Inspirasi. Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah, Aceh Utara. Inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Nanda Feriana dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti. Diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak usah aku ceritakan tentang dosa buruk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulang perkataan beliau itu hingga kami memohon agar beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin, asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RRI Lhokseumawe yang kita berdoa semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam hidupnya, yang hari ini Allah berikan mampu mendengar program Mutiara Pagi di hari yang cerah ini. Ketika kita pagi hari mendengarkan siraman rohani, mendengarkan butir-butir ayat-ayat ilahi, hadis-hadis daripada Nabi yang mengajarkan kita tentang ilmu, bagaimana menjalani kehidupan kepada kita dan keluarga kita. Hari ini kita akan belajar suatu tema yang unik. Kenapa unik? Kalau kita dulu belajar tentang bagaimana tahapan menuju keberhasilan, menuju kesuksesan, menuju ke surga, tapi hari ini kita malah belajar tahapan menuju kesesatan. Kenapa kita harus belajar ini? Karena terkadang kita tanpa sadar kita sudah berjalan ke arah yang salah. Kalau kita paham rambu-rambunya, kita tahu di mana berhenti. Kita berada di kota Lhokseumawe yang tercinta. Kita mau pergi ke Banda Aceh, tapi ternyata kita sudah lihat rambunya. Kita melewati kota Panton Labu. Kita melewati kota Langsa. Kita melewati Tamiang. Ini berarti arahnya bukan ke Banda Aceh, tapi arahnya ke Medan. Dengan mengetahui tiga tahapan menuju kesesatan, insya Allah kita bisa mengerim, bahkan bisa putar arah, balik arah karena kita sudah berjalan ke arah yang salah. Ma'asyiral muslimin, pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, dalam kehidupan umat manusia sepanjang sejarah hingga saat ini, bisa jadi sampai kiamat nanti, ada saja orang yang menempuh jalan-jalan yang benar dan ada juga orang yang menempuh jalan yang salah. Bahkan orang yang rela menukar petunjuk dengan kesesatan, orang yang memang sudah jadi orang baik berubah menjadi orang bau, orang yang sudah menjadi orang saleh berubah menjadi

Kita malas mendengar program RRI yang menjadi kanal informasi. Bahkan program Mutiara Pagi ini pun malas kita nonton. Begitu diputar di YouTube, kita skip. Kalau skip iklannya masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau kita skip programnya, kita nonton yang lain yang tidak bermanfaat, hati-hati. Bisa jadi ini tanda bahwa Anda sudah mulai berjalan ke arah kesesatan. Allah perintahkan kita, kaum muslimin, siapapun, baik Anda ataupun saya, diperintahkan kita semua untuk berdakwah, menyampaikan jalan-jalan kebenaran. Seperti RRI hari ini yang menyampaikan kebenaran. Balighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walaupun hanya satu ayat, kata Rasulullah. Ini menjadi faktor agama Islam ini berkembang, sehingga orang tidak berjalan ke arah kesesatan. Namun ada orang yang cenderung berjalan ke arah kesesatan, tidak mau menerima, tidak mau mendengar petunjuk dan arahan dari para ulama, dari orang-orang yang sudah faham, yang punya ilmunya. Mereka tidak mau mendengar, enggan dan berpaling. Ketika kita sampaikan, sepertinya kamu sudah salah jalan, dia gak open dan gak mau dengar, bahkan diabaikan. Ini ibarat sebuah makanan lezat yang kita tawarkan, padahal mereka lapar. Dia butuh makan, tapi tidak berselera untuk mengambilnya. Bahkan yang lebih memperhatikan, mereka kadang-kadang bersikukuh mempertahankan prinsip. Tidak mau makan makanan tersebut. Kalau dalam hal agama, mereka mempertahankan prinsip apa yang sudah diajarkan oleh nenek moyang mereka. Sehingga tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan ajaran agama Islam. Ketika Allah menginformasikan hal ini, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika dikatakan kepada mereka ikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, mereka berkata kami akan ikuti apa yang telah diajarkan, apa yang telah diperintahkan oleh bapak-bapak kami, walau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun, walaupun bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka, nenek moyang mereka itu sebenarnya tidak mengetahui sesuatu dan juga tidak dapat petunjuk. Di Al-Baqarah 170 dijelaskan mereka terkadang enggan dan berpaling dari kebenaran. Dan ini menjadi satu tanda bahwa mereka sudah menuju ke tahapan pertama dari kesesatan. Keengganan membuat mereka berpaling dan tidak mau menerima wahyu. Mereka bersikukuh untuk mengikuti nenek moyang mereka, dan ini tak, mereka tahu, bahkan nenek moyang mereka yang sesat, yang sudah disesatkan oleh setan, mereka tahu tapi tetap mengikutinya. Karena ini sudah dari nenek-nenek moyang dulu, sudah begitu mereka mengikutinya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ketika dikatakan di surat Al-Luqman ayat 21, ikutilah apa yang telah diajarkan oleh Allah, apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka berkata, kami akan mengikuti apa yang kami dapatkan daripada kakek-kakek kami, daripada nenek moyang kami. Walau kana syaitanu yadu'uhum ila adzabis sa'ir, walaupun syaitan itu ternyata sudah mengajak mereka kepada azab neraka sa'ir, atau neraka yang apinya menyala-nyala. Kaum muslimin, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, manusia yang tidak mau menerima petunjuk yang datang dari Allah disebabkan hati mereka sudah terkunci. Terkunci artinya locked. Terkunci rapat ibarat ruangan yang tertutup, bahkan angin sendiri tidak bisa masuk. Tidak bisa berhembus sejuk menyampaikan kebenaran ke situ. Karena mereka tidak mau menerima petunjuk dari luar. Mereka enggan menerima apa yang disampaikan oleh para ulama. Melalui corong-corong informasi, mereka tidak mau menerimanya. Meskipun sedikit, bahkan Allah menegaskan ini dalam Al-Quran. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang ingkar. Sawa'un alaihim a'andartahum amlam tundirhum, sama bagi mereka, apakah kamu wahai Muhammad memberikan peringatan, mengajarkan mereka, memberikan pengajaran, ilmu, pengetahuan kepada mereka, dan juga kamu tidak ajarkan, sama. La yu'minun, mereka tidak mau beriman. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah cap, telah dilokit, telah dikunci. Ughliq, telah dikunci. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah cap, telah kunci di atas hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, di atas pendengaran mereka. Ketika kita berbicara, kita sampaikan program.

0: sama RRI Mutiara Pagi melalui audiovisual, melalui kanal YouTube-nya, melalui program RRI digitalnya, melalui Instagram-nya, mereka tutup mata, tutup telinga, tidak mau mendengarkannya. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim, matanya ditutup, telinganya ditutup. Padahal ini kita sudah buat siaran dengan audio visual, bisa didengar, bisa ditonton. Dengarlah apa yang kamu tonton, tapi mereka tidak mau. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah, dan di atas mata-mata mereka pun ada penutup. Walahum adzabun adzim, tapi tunggulah, mereka akan mendapatkan azab yang berat. Karena ternyata keengganan untuk mendengar siaran-siaran agama dari kanal informasi seperti RRI yang hari ini kita programkan di Mutiara Pagi akan membuat ternyata kita telah berjalan ke tahapan pertama dari kesesatan. Kaum mukminin, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Di samping itu, manusia yang tidak mau menerima ayat-ayat Allah juga karena hati mereka terserang penyakit yang sangat parah. Kadang-kadang sakit hati bukan karena kita diejek orang, tapi sakit hati yang parah itu karena hati kita tidak mau menerima ayat Allah. Mereka tidak selera makan, tidak selera untuk mendapatkan makanan-makanan pengetahuan, amal-amal lezat yang dihidangkan oleh Allah mereka tidak mau. Kenapa? Karena kata Allah, fi qulubihim marad, dalam hatinya ada sakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah akan tambahkan sakitnya. Kalau kita sudah sakit hatinya, maka Allah akan tambahkan sakit yang lainnya. Walahum adzabun alim bima kanu yaktibun, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih karena mereka sudah mendustakan apa yang diajarkan oleh para ulama dari nabi-nabi, karena ulama adalah pewaris nabi. Melalui corong RRI mereka tidak mau dengar, hati-hati. Sakit hati bisa menambah sakit-sakit yang lain. Karena fi qulubihim marad, di hatinya ada sakit, dan membuat fazadahumullahu marada, Allah akan menambah sakit-sakit yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau tadi tahap pertama enggan dan berpaling, maka tahap kedua dari kesesatan yang membuat kita sadar kita sudah menjauh dari arah kebenaran adalah orang yang mendustakan kebenaran dan berusaha memutarbalikkan ayat-ayat Allah. Setelah kita enggan dan berpaling, lalu kita mendustakan kebenaran, maka sadarlah kita sudah sampai di tahap kedua daripada kesesatan. Orang yang melakukan sesuatu yang bukan dari Al-Quran membuat mereka tertipu, bahkan menyimpangkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka tahu ini bukan dari Allah, bukan dari firman Allah, tapi mereka akan menyelewengkan sesuai dengan keinginannya dan hawa nafsunya. Wa inna minhum la fariqayyal yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahi alkadhiba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka ada golongan-golongan yang sesat yang menggunakan lidahnya untuk membacakan dengan seakan-akan ayat Al-Qur'an supaya orang-orang percaya bahwa itu bagian dari Alkitab daripada Al-Qur'an, padahal itu wa ma huwa minal kitab, padahal itu bukan bagian dari Al-Qur'an. Mereka menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran demi untuk mencapai kesenangan yang mereka inginkan. Kita tahu mereka sudah berada di tahap kedua dari kesesatan. Wa yaquluna huwa min indillah, dia berkata ini firman Allah, ini dari Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal ini bukan dari Allah. Wa yaquluna 'alallahi al-kadzib, dan mereka berkata di atas Allah kedustaan. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui, mereka tahu bahwa itu dusta, tapi mereka tetap katakan. Akibat dari sikap dan tindakannya, mereka melakukan kebatilan dan kemungkaran, dan mereka merasa benar, dan membuat mereka sombong, dan ini akan membuat kemaksiatan yang mereka lakukan makin menjadi-jadi, karena mereka punya dalilnya, bahwa saya boleh melakukan kemungkaran ini. Seakan-akan mereka punya ayatnya, yang membuat mereka boleh melakukan kemungkaran. Bahkan mereka tidak mungkin bisa masuk ke dalam syurga karena tidak mungkin unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ketika tadi Allah berfirman itu di Ali Imran 78, maka di ayat lainnya Allah berkata innal ladzina kadzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan lalu menyombongkan diri daripadanya, la tu fattahu, tidak akan dibukakan lahum bagi mereka abwaabus sama, pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk ke dalam syurganya Allah, hatta sehingga yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehingga unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Kalau unta sudah bisa masuk ke dalam lubang jarum, maka baru mereka bisa masuk ke dalam syurga. Wa kadzalika najzil mujrimin, maka seperti itulah kata Allah di surah Al-A'raf ayat 40 ini, Allah akan balas orang-orang yang berbuat dosa. Mereka tidak boleh masuk syurga sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Kapan itu terjadi? Seperti itulah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka akan masuk ke dalam neraka karena mereka sudah berada di level kedua dari kesesatan. Bukan lagi enggan dan berpaling, tapi mereka sudah mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka masuk ke dalam neraka. Dan yang anehnya, mereka bisa heran, kenapa aku masuk dalam neraka? Karena mereka tidak sadar, mereka sudah berada di tahap kedua dari kesesatan. Makanya program Mutiara Pagi hari ini hadir untuk menyadarkan kita tentang bagaimana tahap kesesatan itu terjadi. Jangan sampai kita tidak sadar. Mereka heran, kok bisa aku masuk ke dalam neraka? Wa man a'rada 'an dzikrillah, atau wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah di surat Taha ayat 124 sampai nanti 126. Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang a'rada, yang berpaling, 'an dzikri, daripada ingat kepadaku, fa innalahu ma'isyatan dangka, maka dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Kita selalu tidak sukses dalam apapun yang kita lakukan. Mungkin kalau hari ini kita sudah merasa kehidupan kita sempit, hati-hati, bisa jadi kita sudah berpaling daripada mengingat Allah. Karena kita akan mendapatkan ma'isyatan dangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kita akan dibangkitkan, dihasyarkan, dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma waqad kunta basira, waqad kuntu basira. Lalu mereka berkata, wahai Allah, kenapa engkau kumpulkan kami di syurga, padang mahsyar dalam keadaan buta, padahal kami di dunia bisa melihat, bahkan kami tidak pakai kacamata di dunia, tapi kenapa kami dikumpulkan dalam keadaan buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, karena saat di dunia sudah datang kepadamu ayat-ayat kami melalui program Mutiara Pagi RRI Lusmawe, tapi kamu matikan channelnya, kamu tidak tonton siarannya, kamu skip programnya. Fanasita, kamu lupakan ayat-ayat kami. Wakadzalika yaumal tunsa. Wakadzalika yaumal tunsa. Dan hari ini, perhatikan, kamu juga akan dilupakan. Kamu juga akan di-skip. Kamu tidak akan diperhatikan. Kamu dibiarkan buta tanpa tahu arah kemana. Ini tahap kesesatan yang kedua karena kita sudah mendustakan ayat-ayat Allah. Kaum muslimin, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, tahap ketiga yang sangat berat dan membuat manusia semakin sesat dalam hidupnya adalah ketika tidak hanya berpaling dan mendustakan ayat Allah, tapi juga menolak atau mengingkari dan mengolok-ngolok ayat-ayat Allah. Ini merupakan upaya aktif yang dilakukan untuk melawan Allah, sehingga mereka tidak mau sesat dan bahkan mengajak orang lain berbondong-bondong menuju kesesatan. Allah berfirman, waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yughfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah tetapkan, Allah turunkan ketetapan bagimu dalam Al-Quran, apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari, diolok-olokkan, maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain, jangan kita bergabung dengan mereka, orang yang memasuki tahap kesesatan ketiga. Karena kalau kita tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu, innakum idzam misluhum, kamu sama seperti mereka. Mereka berani mengolok-olok ayat Allah, maka kamu pun yang mendengarnya sama seperti mereka. Innallaha jami'ul munafiqin, Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik, orang yang tadi yang mau bergabung dengan orang yang mengingkari agama Allah, dengan orang-orang yang kafir, fi jahannam jami'a, dalam neraka jahannam bersama-sama. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ketika orang-orang yang munafik, orang yang berpura-pura Islam, dia berpakai pakaian Muslim. Dia mengatakan dirinya Islam, tapi dia mengolok-ngolok ayat Allah atau bergabung dengan orang-orang yang mengolok-ngolok ayat-ayat Allah. Maka mereka disebut munafik. Dan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang itu akan masuk ke dalam neraka yang paling dalam, bahkan neraka jahanam, berkumpul bersama orang-orang yang kafir yang ingkar. Sebagai orang yang memiliki komitmen kepada Al-Quran dan berusaha semaksimal mungkin untuk merawakannya, terkadang kita sadar, kita kecewa saat kita berdakwah tidak orang tidak mau mendengarkan. Tapi bagaimana kita sadar bahwa sebenarnya ada orang-orang yang memang sudah masuk tahap-tahap kesesatan. Mereka sesat dan tidak bisa diingatkan kembali. Ketika kita sedih, ketika kita berdakwah membuka program Mutiara Pagi, tapi orang tidak mau mendengarkannya, tidak ada yang menontonnya, view-nya turun. Apa kata Allah di surat Hud ayat 12? فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدُرُكَ أَيَّقُولُ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. Maka boleh jadi engkau wahai Muhammad hendak meninggalkan sebagian apa yang diwahyukan kepadamu karena dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Ketika Rasulullah mengajarkan Al-Quran, itu orang bilang, yaudah kami mau dengar, tapi kasih uang untuk kami. Ataupun kalau emang betul itu dari Allah, maka malaikat-malaikat turun terus. Coba kami mau lihat malaikatnya. Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, kata Allah. Jangan sedih ketika orang tidak mau mendengarkan dakwah kita. Karena Allah memelihara segala sesuatu. Meskipun banyak orang yang tidak suka, yang menentang dan mengolok-ngolok dari Allah, tapi tetap saja yakin bahwa ada orang yang mau mendengar program Mutiara Pagi dari RRI, dan program ini akan tetap berjalan. Semakin banyak orang yang mendengar, lamban tapi pasti, Islam ini akan mengalir melalui corong RRI, Lo Usmawe, akan mengalir ke seluruh Indonesia, bahkan dunia, di berbagai negara barat, Eropa, Amerika, bahkan di dunia, Australia. Kita Islam bagaimana bisa mengalir maju? Karena orang tidak henti-hentinya berdakwah. Terserah ada yang mengikuti ataupun tidak. Ada yang follow ataupun tidak. Karena sekarang banyak orang yang berjalan menuju kesesatan. Kita tahu tadi ada 3 tahapan kesesatan. Ada orang yang sesat, mereka enggan berpaling. Ada yang sesat mendustakan. Bahkan ada yang sesat karena mengolok-ngolok ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah menjauhkan kita dari 3 tahapan kesesatan ini dan menjauhkan keluarga kita, tetangga kita, orang-orang terdekat kita. Dan kita ajak keluarga kita dan orang-orang terdekat kita untuk selalu mau menuju kebaikan dan menjauhi jalan-jalan kesesatan. Dengan mulai menonton dan mendengar program Mutiara Pagi dari RRI Usmawe sebagai kanal informasi yang menyampaikan berbagai program edukasi. Mungkin di sebagian kita selipkan dengan hiburan. Ustadz Gunawan akan selalu berupaya menyampaikan konten-konten edukasi melalui corong RRI sebagai pembelajaran agar kita terhindar dari tahapan-tahapan kesesatan. Inilah 3 tahapan kesesatan yang harus kita jauhkan. Tahapan enggan mendengarkan kebaikan, tahapan mendustakan ayat-ayat Tuhan, dan yang ketiga mengolok-ngolok Al-Quran. Semoga Allah menjauhkan kita dari jalan-jalan menuju kesesatan, dan Allah dekatkan kita dengan orang-orang yang beriman, dan Allah dekatkan kita bersama program-program kebaikan. Semoga Allah selalu menurunkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ustaz Gunawan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: ketidakpastian dan kesimpangsiuran informasi yang kadang-kadang informasinya bisa menyesatkan. Nah, di sini saya kira peran media
1: akan dengan adanya burung ini lebih cepat kita menangkali payung yang ada di dalam batu itu sendiri.
2: P2P apapun itu programnya untuk mendeteksi masyarakat yang sudah di utara, karena kan interaksinya lebih dekat.

0: tim redaksi RRI Lok Semawe. Dan di antaranya, gejala campak beragam, vaksinasi MMR jadi kunci pencegahan. Masyarakat diminta sukseskan penyuntikan imunisasi campak. Bersama saya, Nanda Feriana. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Penyakit campak masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu diwaspadai, terutama pada anak-anak. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana.
1: Penyakit campak masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu diwaspadai, terutama pada anak-anak. Gejala yang ditimbulkan pun dapat bervariasi, tergantung pada kondisi imunitas tubuh masing-masing individu. Seorang tenaga kesehatan, Dr. Lucia Nauli, spesialis anak, menjelaskan, secara umum, seseorang dengan daya tahan tubuh yang kuat cenderung mengalami gejala campak yang lebih ringan. Sebaliknya, pada anak dengan sistem imun yang lemah, gejala yang muncul bisa lebih berat dan berlangsung lebih lama. Ia mengatakan anak yang telah mendapatkan vaksinasi memiliki perlindungan lebih baik terhadap virus campak. Imunisasi membantu tubuh mengenali dan melawan virus sehingga risiko mengalami gejala berat dapat diminimalkan. Sementara itu, anak yang belum pernah mendapatkan vaksin sama sekali berpotensi mengalami campak dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi. Dalam kondisi tersebut, durasi penyakit bahkan bisa berlangsung hingga 2-3 minggu.
2: Penyakit campak juga bervariasi tergantung imunitas tubuh seseorang. Apabila badannya sangat kuat, biasanya gejala penyakit campak akan lebih ringan. Kemudian apabila anak itu sudah divaksin, badan tersebut juga akan lebih imun terhadap virus campak. Apabila anak tersebut juga belum pernah divaksin sama sekali, dia akan kena penyakit campak yang berat. Jadi durasinya bisa sampai dengan 2-3 minggu. Penyakit campak bisa dicegah dengan vaksinasi MMR.
1: Campak sendiri disebabkan oleh virus dari golongan paramisovirus yang sangat mudah menular melalui percikan droplet. Oleh karena itu, upaya pencegahan menjadi langkah yang sangat penting untuk dilakukan. Salah satu cara efektif untuk mencegah campak adalah melalui pemberian vaksin MMR atau Miles Mumps Rubella. Vaksin ini tidak hanya melindungi dari campak tetapi juga dari gondongan mumps dan rubella. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Pendengar, campak masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu diwaspadai, khususnya pada anak-anak. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai bahaya campak, berikut wawancara reporter Anita Diana bersama Erlawati, Subkoordinator Surveillance dan Imunisasi.
3: Assalamualaikum, Ibu Erla.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi Bu, ini kita untuk mewaspadai campak pada anak Bu. Kira-kira Bu, apa Bu penyebab campak pada anak dan bagaimana cara mengatasinya? Bisa dijelaskan Bu Erla, silakan.
4: Ya baik, terima kasih. Pertama tadi, apa penyebabnya ya? Kalau penyebab penyakit campak itu sebenarnya kalau sekarang ini kebanyakan

0: kan memang anak-anak kita yang ada di, terutama di Lhokseumawe lah, sebenarnya di seluruh Indonesia juga di provinsi itu kan banyak tidak ada yang mau diimunisasi. Itu salah satu mungkin menimbulkan penyakit campak yang sekarang lagi merebak di mana-mana. Karena kan imunisasinya juga sangat rendah 2-2 tahun terakhir ini. Kalau yang lainnya mungkin bisa juga anak-anak karena memang gizinya yang kurang atau kebersihan juga kurang. Tapi secara umumnya itu tadi, karena kan sebenarnya kalau misalnya anak kita ada di imunisasi, otomatis dia akan punya kekebalan terhadap penyakit campak ini.
1: Jadi ciri-ciri campak pada anak-anak itu seperti apa, Bu, yang ditimbulkan pada kulit?
0: Iya, pertama dia sebenarnya nggak langsung di kulit ya. Pertama itu anak biasanya demam, bisa tinggi, bisa pokoknya panasnya itu kira-kira bisa lah sampai 37-38 derajat celcius seperti itu kan. Kemudian anak-anak kadang-kadang merasa tidak enak badan, itu awal-awalnya seperti itu kan. Kemudian terus nanti dia batuk pilek, kemudian juga matanya merah. Setelah beberapa hari, bisa 3-4 hari, barulah timbul ruam, itulah merah-merah di badan ya. Itu sebenarnya ciri-ciri paling ini ya, kok kita lihat dari penyakit campak ini. Itu mulai dari nanti dia biasanya di belakang telinga tumbuhnya, kemudian terus ke wajah, terus nanti baru ke seluruh tubuh itu merah-merahnya. Itu namanya ruam ya. Nah, itu berbentuk bintik merah. Nah, itu biasanya kan itulah 3-5 hari. Itu misalnya bisa dada, punggung kan, langsung ke terakhir nanti di kaki gitu.
1: Pengaruh nggak, Bu, dengan cuaca kita yang saat ini begitu panas, Bu, kena penyakit campak pada anak?
0: Sebenarnya nggak langsung berpengaruh, tapi bisa saja, karena kan mungkin kok kita lihat cuaca seperti ini, mungkin bisa saja sih seperti anak-anak mungkin karena terlalu panas di luar ya. Tapi kalau secara umum bukan karena itu, karena memang penyakit campak ini kan ditularkan oleh memang ada virus campak. Yang sangat menular ya, itu sering menyerang anak-anak. Tetapi orang dewasa juga bisa saja terserang kalau seandainya tidak ada kekebalan. Tapi kalau anak-anak ini kan rentan, biasanya di usia 1-5 tahun. Dan anak-anak ini kan gejalanya juga ada kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringnya nanti timbul dia bercak putih di dalam mulutnya. Itu ciri-cirinya juga. Kalau ada yang seperti itu, nanti kayak tumbuh kayak garam ya, putiran garam di dalam mulutnya. Itulah makanya kenapa anak-anak yang kena campak ini tidak mau makan, tidak mau minum, karena memang bukan di luar aja dia nampak merah-merah itu, di dalam mulutnya juga seperti itu. Jadi makanya anak-anak ini tidak mau makan, tidak mau minum, seperti itu. Jadi lemas ya.
1: Oke, Bu. Tuh. Yang terakhir, Bu, agar anak-anak tidak terkena penyakit campak ini, Bu, apa, Bu, solusi terbaik, Bu?
0: Pertama tadi mungkin ini dulu ya, kalau anak kita nampak tadi ada merah-merah, ada demam, misal batuk, itu kan matanya merah itu kalau misalnya ada sesak, tambah itu harus segera dia dibawa ke puskesmas atau ke berobatlah ke dokter apa ke perawat gitu. Supaya itu menghindari jangan terjadi komplikasi pada penyakit campak ini, sangat berbahaya. Bisa dia radang otak, bisa juga dengan radang paru-paru, kemudian juga bisa keluar air dari telinganya, apa kalau bahasa Aceh itu tungki ya, itu juga. Jadi kalau cara penularannya juga sangat mudah sebenarnya campak ini, melalui batuknya, misalnya kan batuk itu, itu juga bisa menularkan kepada orang lain. Kalau cara penularannya itu tadi bisa lewat batuk, bisa lewat benda-benda yang misalnya dibatukkan kan, ada misalnya lengket di situ, dipegang sama anak, itu. Terus cara mencegahnya itu, pertama yang paling penting kalau bisa itu imunisasi, itu yang sangat penting sebenarnya. Kalau kita udah ada kekebalan imunisasi, insya Allah, kalaupun ada penyakit campak itu, kalau kena pun nggak berat. Jadi satu lagi, cuci tangan yang rutin, gunakan masker saat sakit, kalau memang sudah tahu anak sakit kan, karena menularnya tadi kan lewat bersin, lewat batuk. Jadi anak yang sakit itu kita harapkan dia pakai masker gitu. Hindari kontak dengan penderita, misalnya kalau yang sakit saya anaknya, kakaknya yang sakit, adiknya ada di rumah, itu kalau bisa jangan satu kamar kayak seperti itu. Kalaupun di rumah harus pakai masker supaya tidak tertular gitu. Umur campak itu untuk pencegahannya tadi, kalau sangat baik tadi kan imunisasi itu, pertama kan umur 9 bulan pada anak-anak, kemudian umur 18 bulan, Kemudian juga di kelas 1 SD itu juga ada imunisasi khusus untuk mencegah penyakit campak.
1: Oke.
0: Itu dia.
1: Baik Bu, terima kasih atas waktu.
0: Iya, sama-sama.
1: Baik pendengar, demikian wawancara singkat saya bersama Ibu Erlawati SKM MMKes Saidiana, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Untuk meningkatkan antibodi terhadap penyakit campak, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara mengharapkan masyarakat menyukseskan penyuntikan imunisasi campak bagi anak-anak. Berikut Nasrullah melaporkan.
3: Memasuki bulan Mei 2026, angka penderita penyakit campak di Kabupaten Aceh Utara meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini selain dipengaruhi cuaca ekstrim panas, namun juga dikarenakan masih banyaknya anak-anak yang belum menerima imunisasi campak. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kapit Kesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, Syamsul Bahari mengatakan, dampak cuaca sekarang ini, kondisi kesehatan masyarakat selain menderita penyakit ISPA, penyakit campak juga sangat menonjol di seluruh puskesmas di Aceh Utara, bahkan di puskesmas ibu kota kecamatan.
4: Saat ini rata-rata suhu antara 34, 35, 36 derajat Celsius. Ya. Mm-hmm. Jadi kalau kita lihat di luar ruangan, cuaca pun cukup menyengat. Kita waspadai juga gejala-gejala selain penyakit campak juga ISPA meningkat, terutama yang kasus campak saat ini akibat tidak diimunisasi pada usia 9 bulan. Maka di saat cuaca yang transisi saat ini muncul banyak penyakit campak hampir bergejala ini. Kalau dari 32 puskesmas itu hampir 200 kasus yang bergejala, terutama yang agak tinggi di ibu kota kecamatan. Kita terus edukasi masyarakat dengan melakukan giat imunisasi campak, dan harapkan dukungan tokoh masyarakat, kemudian pemerintah kampung untuk menganjurkan anak-anak yang sasaran penyuntikan campak itu di usia 9 bulan. Itu mari kita sama-sama kita sukseskan.
3: Lebih lanjut dikatakan, hingga hari ini jumlah kasus bergejala campak periode April-Mei 2026 hampir mencapai 200 kasus, lebih tinggi bila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang hanya hampir 150 kasus. Pihaknya berharap kepada masyarakat dan perangkat kampung di Aceh Utara untuk bisa mensukseskan penyuntikan imunisasi campak bagi sasaran bayi umur 9 bulan untuk menghilangkan campak di Aceh Utara. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
2: Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Loksmawe masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Loksmawe mencatat puluhan kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kepala DP3AP2KB Kota Loksmawe Salahuddin mengatakan sepanjang tahun 2025 pihaknya menerima sebanyak 37 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan seluruhnya masih ditangani sesuai prosedur yang berlaku. Sementara memasuki tahun 2026 hingga April lalu, pihaknya kembali menangani sebanyak 12 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan masih membutuhkan perhatian dan penanganan serius dari semua pihak.
6: Khusus kepada perempuan, di tahun 2025 kemarin ada 37 kasus yang terlapor ke kami dan sudah kami tangani. Sekarang ini sampai bulan April kemarin itu ada 12 kasus yang sudah kita tangani.
2: Meningkatnya laporan kasus tidak hanya menunjukkan masih terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga menandakan semakin tumbuhnya keberanian korban untuk melapor kepada pihak berwenang. Ia menilai persoalan kekerasan terhadap perempuan dipengaruhi sebagai berbagai faktor, mulai dari persoalan ekonomi, konflik rumah tangga, hingga rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan perempuan. Untuk menekan angka kekerasan tersebut, DP3A P2KB Kota Lok Semawe terus melakukan berbagai langkah pencegahan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Sekretaris Daerah Sekda Aceh Muhammad Nasir meninjau langsung pelayanan kesehatan di RSUD Langsa guna memastikan masyarakat, khususnya warga kurang mampu dan pasien penyakit katastropik mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Dalam kunjungan tersebut, Sekda Aceh didampingi Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Al Azmi, lalu PLH Asisten Administrasi Umum Maimun, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Vivi Handayani, serta PLT Direktur RSUD Langsa Erizal beserta jajaran. Di sela peninjauan, Muhammad Nasir mengingatkan pimpinan dan seluruh staf rumah sakit agar terus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Menurutnya, edukasi mengenai pelayanan kesehatan dan kategori pasien prioritas perlu disampaikan secara jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman selama proses pengobatan. Sekda Aceh juga meninjau sejumlah ruang pelayanan dan meminta agar setiap adanya temuan kendala di lapangan segera dievaluasi dan dicarikan solusi demi meningkatkan kenyamanan pasien. Ia menegaskan rumah sakit harus memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang ekonomi. Muhammad Nasir menambahkan pemerintah Aceh melalui program Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA terus hadir membantu masyarakat khususnya pasien dengan penyakit katastropik. Menurutnya, pasien kategori tersebut tetap ditanggung melalui program JKA tanpa melihat status ekonomi ataupun desil masyarakat. Selain itu, Sekda Aceh juga mengingatkan agar pelayanan kesehatan tidak dipersulit oleh persoalan administrasi, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan cepat dan rutin. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Nanda Feriana. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram dan TikTok di @RRIloksemawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di rri.co.id. Demikian, sampai jumpa.

0: Ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Gepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Jambu. Selamat pagi untuk Anda semuanya di pagi hari ini, untuk hari Rabu hari ini ya, di tanggal 13 Mei 2026. Selamat mengawali aktivitas Anda dan semoga hari ini Anda semua diberi kelancaran dalam beraktivitas dan juga tentunya kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda dengan mencukupi kebutuhan cairan dan sarapan yang bergizi di pagi hari ini sebelum mengawali aktivitas ya. Utamakan untuk sarapan terlebih dahulu, baru kemudian ngopi ya. Jangan ngopi dahulu baru sarapan, jadi akan berbahaya untuk lambung kalau langsung ngopi ya. Sebaiknya tidak perlu berat-berat, cukup dengan mungkin 2 potong kue ya. Dan tidak harus berlemak atau bersantan di pagi-pagi ya, karena perut juga habis istirahat tadinya. Semoga kita selalu sehat, selalu lancar dalam setiap pekerjaan kita. Selamat mengawali hari ini, semoga hari ini cerah ya. Untuk situasi kondisi cuaca kita belum tahu lagi, sepertinya cerah sih kalau dari di luar sana ya. Namun nanti akan kita update melalui BMKG Maluku Saleh Aceh Utara seperti apa detail informasi cuaca untuk hari ini. Jangan lupa benar, sesaat lagi nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Pagi Pro 3 Jakarta untuk Anda. Dan nanti pada pukul 7.30 ya, kami hadirkan juga program Kabar Aceh, berita-berita daerah dari RRI Sekorwil 17 yang akan disampaikan oleh presenter dari RRI Sekorwil 17. Dan sebuah tembang selanjutnya, kita tinggalkan Jambu-Jambu ya. Kita dengerin sebuah tembang-tembang Aceh, ini ada dari Rara Tarmizi, Selayang Maya.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

di pagi hari ini. Semoga bisa menambah semangat Anda ya. Dan tentunya lagu-lagu dari Rafli ini juga mengirimkan banyak sekali pesan-pesan

soal termasuk soal perjuangan, soal sejarah dan banyak hal yang dicoba berikan maknanya melalui

sejarah dari Snokhogrenye ya. Ini mengenai di masa Belanda dulu, bagaimana Snok berpandangan Sukaelherto suatu nama agak aneh untuk suatu unit genealogis, dan sebagai diartikan sebagai 300 keluarga atau 300 pria pejuang. Jadi Sukaelherto itu seperti 300 keluarga atau 300 pria pejuang. Dan ini kisahnya dituliskan pada masa penjajahan Belanda dulu ya, dimana terdapat 4 suku, ada Sukaelherto, Imompe, Tokbate, dan Jasandang. Dan suku Sukaelherto ini merupakan suku, salah satu suku yang pada saat itu juga melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Iya, itu dia sekilas ya pendengar ya. Mengenai saya sendiri juga agak penasaran, Sukaelherto apa ya? Ternyata ini dimaksudkan adalah suku 300, dan ini merupakan salah satu suku yang pada saat itu melakukan perlawanan terhadap Belanda. Baik pendengar, di pagi hari ini ya, ada beberapa cara untuk kita bisa meningkatkan energi di pagi hari. Karena biasanya kalau pagi hari itu kerap kali kita kurang bersemangat ya, entah mungkin karena kurang tidur atau seperti nyawa belum cukup kembali gitu ya setelah beristirahat. Nah, beberapa cara adalah bangun 15 menit lebih awal. Jadi bangun tidur dengan kondisi terburu-buru itu bisa membuat energi terkuras karena harus melakukan semua persiapan di pagi hari dengan cepat. Jadi untuk menghindari hal tersebut, biasakan bangun 15 menit lebih awal dari yang seharusnya atau dari jadwal yang biasanya. Jangan lupa di pagi hari yang dicari pertama dulu adalah minum air putih dulu, karena ketika kita tidur di malam hari kita kekurangan banyak cairan, karena tidur juga menguras cairan tubuh. Jadi biasakan untuk segera minum air putih setelah bangun tidur. Ini membuat tubuh bisa terhidrasi ya sepanjang hari, dan juga bisa meningkatkan energi kita di pagi hari. Olahraga ringan juga bisa menjadi salah satu pilihan yang bisa dilakukan. Bisa dengan sekedar jalan santai di pagi hari, dan itu akan membuat tubuh melepaskan hormon adrenalin dan kortisol atau hormon stres, serta akan memproduksi hormon endorfin yang membuat kita akan lebih berenergi. Dan penting juga untuk kita sebelum memulai aktivitas, tidak ada salahnya menghibur diri sejenaknya. Ini dengan mendengarkan lagu-lagu favorit seperti di pagi hari ini, mendengarkan lagu-lagu Aceh, dan juga mengobrol santai dengan anggota keluarga. Menghibur diri di pagi hari akan membuat tubuh kita lebih rileks dan pikiran kita lebih rileks dan siap untuk beraktivitas. Jangan lupa untuk sarapan, walaupun tidak perlu yang berat-berat ya. Sarapan bisa meningkatkan konsentrasi, terutama pada anak-anak sekolah yang membutuhkan sekali konsentrasi. Juga bagi Anda yang pekerja kantoran juga membutuhkan konsentrasi. Jadi jangan lewatkan sarapan, namun tetap utamakan sarapan yang bergizi, tidak terlalu padat kalori, tapi juga bisa memberikan tenaga dengan karbohidrat yang lebih baik ya, seperti kentang. Tidak perlu harus nasi ya pendengar ya. Dan tentunya dengan sarapan yang sehat akan membuat tubuh juga menjadi lebih berenergi, sehingga bisa menjalankan aktivitas dengan lancar dan dengan bugar. Ya pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Pagi untuk edisi hari ini di hari Rabu 13 Mei 2026. Selamat pagi paling baik untuk Anda semuanya, tetaplah mendengarkan kami di Pro 1 RRI Loksemawe.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terus kita atasi ya. Langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
1: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
2: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.